0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Hari Jumat seperti biasa ada Baskom nanti, yes. Jam 7 jam 8 sebentar lagi. Nanti juga kita bakal ada Tata Rucingan. Jadi buat semua teman-teman yang nanti mau ikutan Tata Rucingan atau tebak-tebakan, silahkan untuk bergabung.
1: Pemanasan, ayam-ayam apa yang bisa nyanyi?
2: Ayam den la pe e. Ayam apa tuh?
1: Ayam sorry, ku tak akan love you lagi. Bandung.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Jangan lupa kalau misalnya memang kamu ingin menyegarkan badan, membersihkan badan, memelihara kesehatan kulit, hal yang mesti kamu lakukan adalah menggunakan Ultimate Sabun Tanamila Tanahmu.
1: Oh, that's right, baby. Capek nih siaran sama Sinterklaus.
0: Yang paling Santa penting Claus. Itu aja. Yang penting aja itu. Itu aja yang penting. Jadi kamu iya, tinggal iya. Tinggal kamu tinggal mengkonsumsi Ultimate Sabun Tanamila.
1: Aduh, konsumsi.
0: Lah kan sama. Konsumsi itu kan cuma buat dimakan, tapi kita nikmatin.
1: Iya, gitu maksudnya ya. Pakai ya.
0: Betul, dipakai aja biar lebih enak.
1: Oke deh, kita ketemuan sama yang baskom mana baskomnya Jo?
2: Kawan kirim aja.
1: Yang kemarin.
0: Yang mana yang cowok?
2: Iya.
0: Yang cowok itu apa yang?
2: Yang jaring-jaring.
0: Yang jaring-jaring. Oke. Okay. Jadi ini dari Amburadul, namanya Amburadul coba. Jadi ada cowok pakai bajunya hitam, terus celananya jaring-jaring begitu. Mukanya kayak Oka ya ini.
1: Terus jaring-jaringnya tuh transparan ya. Dia tidak pakai legging lagi ya. Atau apapun lagi.
0: Dia enggak pakai CD ya, Dis? CD-nya ketutup ya?
1: Sempak pakai, Om. Dia pakai.
0: Oh, ini dari Jawa Timur ini. Sam Smith ya. Sam Smith Jawa Timur katanya.
1: Tapi ya kamu tahu Sam Smith kan, teman Fox ya. Nah, mukanya kan dia begitu ya.
0: CD dia dapat warna hitam CD-nya.
1: Iya, dia pakai celana dalam. Jadi memang mukanya tuh yang benar-benar cowok tapi bermake up full.
0: Betul. Ini adalah si cowok ini menjadi salah satu bagian dari acara hajatan lah.
1: Hajatan terus dia goyang-goyang dengan bajunya juga yang transparannya. Gimana aja Sam Smith lah, cuman ini versi Jatim ya.
0: Coba dilihat aja namanya Amburadul. Coba dicek di situ, takutnya penasaran gitu. Dan ini beberapa teman-teman dari media netizen ini dari Minang nih bilang ikan sapu-sapu masuk jaring. Ini kan sapu-sapu yang lolos dari keberantasannya nih.
1: Sam Smith bukan Sambit ya. Ini dari BGSZ. Sumanto pun enggan mengkonsumsinya. Sumanto pun enggan, ya Allah.
0: Terus ini lagi ini dia nanya nih sama orang-orang yang ada di situ ya. Emang gak niat nih ada yang lempar piring?
1: Warga sono gak ada yang lihat ngincek lehernya apa?
0: Mau nanya boleh gak? Dari Malinauku dia bilang begitu. Yang ngundang begini nanti diminta pertanggungjawaban gak ya di akhirat?
1: Ini ada lagi dari Bahaduri. Padahal gabung Ormas auto keterima loh mukanya. Kuat kasarem Ormas.
0: Terus ada yang menyamakan dengan Sugante si Onci Ungu. Modelnya cuma ada gede gini makan.
2: Onci Ungu.
0: Ini adalah kata Diki, dia bilang begini, inilah umat yang dirindukan pedang Umar bin Khattab.
1: Aduh,
0: dunia elektron tidak baik-baik saja ternyata.
1: Aduh, ada juga mana lagi.
0: Ini bukti bahwa ibadahnya sering di leher bukan di jidat. Ini kacau nih, ada lucu nih. Ini lucu banget nih. Udah benar-benar suruh muat pasir, malah jadi penyanyi.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung feel good.
1: Oke, okay, selamat pagi okay. Teman Fox yang baru bergabung menikmati suara pagi hari ini dan kita langsung aja masuk di Tachi Fox, Tata Rucingan di Fox Radio.
0: Mana ya?
1: Belum. Bebek apa yang kakinya dua?
0: Bebek.
2: Kakinya dua, kan emang dua.
0: Emang dua.
1: Betul.
0: Anjing apa
1: yang
0: kakinya empat?
1: Emang. Semua anjing empat kakinya bener.
0: Tapi orang tak taruh sih kadang gitu lah. Menjanjang sudah.
1: Ayo
0: coba kirimkan.
1: Kotak-kotak apa yang nggak bisa diangkat?
0: Masa udah kemarin om?
1: Belum.
0: Kotak yang nggak bisa diangkat? Kotak amal.
1: Kotak amal bisa diangkat.
2: Tantri kotak.
1: Bisa.
3: Kotak penalti.
1: Betul.
0: Itu udah om.
1: Udah.
0: Itu udah kemarin. Ya, tapi aku lupa jawabannya.
1: Cuma nge-reminder aja.
0: Oke.
2: Sampo apa yang sopan?
1: Sampo.
0: Aku tahu.
1: Sampo apa?
0: Pentin.
1: Punten banget. Pentin.
0: Aduh.
2: Kenapa pembuatan tempe itu lama?
1: Kenapa pembuatan tempe itu lama? Ya kan prosesnya lama.
2: Emang
1: dari keledai. Dari kedelai dulu kan kalau tempe kan.
0: Karena kalau cepet
1: namanya tempo.
0: Tempo.
2: Koran itu mas.
1: Oh tempo.
0: Jatuh tempo.
1: Tempe. Kalau cepet namanya flash. Kalau cepet namanya wush. Apa mau?
0: Apa?
2: Karena bahan bakunya ke delay.
1: Ke delay. Oke.
0: Diinjak nggak sakit, tapi bisa bikin pincang.
1: Diinjak nggak sakit. Itu mah nginjek gigit anjing.
0: Enggak. Diinjak nggak sakit, tapi bisa bikin pincang tuh.
2: Peucing.
0: Iya.
1: Oh, nginjek tikotok juga bisa ya?
0: Nginjek tikotok.
1: Diinjak gak keras, gak sakit, tapi
0: bikin pincang.
1: Oh ya, bener-bener jalannya diangkat-angkat gitu ya. Iya bener-bener. Kuda-kuda apa yang paling capek?
2: Kuda renggong?
1: Enggak.
0: Kuda yang paling capek?
2: Kuda kaki gunung itu?
1: Kurang tepat.
2: Kuda kaki gunung.
0: Kuda ki gunung sendirian 7 hari 7 malam enggak pulang-pulang, enggak capek tah.
1: Betul.
0: Minyak apa yang bikin mabuk? Oh.
1: Minyak apa minyak yang bikin mabuk? Menyaksikan kau di pelaminan bersama yang lain.
2: Kota apa yang sering sedih?
1: Kota apa yang sering sedih? Sih pernah itu cok. Kota apa yang paling sedih? Wonosobo. Kota Salatiga.
2: Salah.
1: Karena kan Salatiga harusnya bener 10.
0: Set Duarjo.
1: Salah. Set

0: Duarjo.
1: Set Duarjo.
0: Ya. Apa kota-kota yang sedih apa?
2: Jakarta.
1: Kenapa Jakarta?
2: Jakarta pucat.
1: Oh, Jakarta pucat.
0: Jakarta pucat. Oke, pusat-pusat Jakarta pusat ya.
1: Micin, micin apa yang manis?
2: Mencintaimu.
1: Mana lagi? Ayo.
3: Buah-buah apa yang kurang darah?
0: Buah-buah apa yang kurang darah?
3: Buah
0: apa yang kurang darah?
3: Lemas terus bawaan. Selalu lemas
0: bawaan. Buah jeruk?
3: Bukan.
0: Buah ganas?
3: Oh, bukan.
0: Nanas?
3: Bukan dong.
1: Buah manggis?
3: Bukan.
0: Buah apa yang bikin selalu pucat?
3: Selalu pucat, lemas.
0: Lemas buah apa?
3: Alpucat.
1: Oh iya, alpucat. Itu kemarin udah. Aku juga udah alpucat. Alpucat, buah apa yang bikin keluar?
3: Susah om.
0: Yang mana? Buah yang susah bikin keluar.
3: Ini susah yang keluar.
1: Nangka. Nangka.
0: Durian juga susah keluar kalau enggak dicabut mah ya.
1: Lanjut yuk, lanjut.
0: Itu enggak dibawa. Dijawab dulu tuh yang itu buah apa?
1: Enggak.
3: Buah-buah apa yang selalu bikin arisan?
0: Buah yang selalu bikin arisan?
3: Rujak. Rujak dong.
0: Lah, rujak.
3: Ramean.
0: Bisa benar-benar
1: bikin ngumpul.
0: Tapi kan bukan buah tuh ya, tama
3: makanan harusnya.
0: Yeah. Rujak makan
1: buah ada ibu ya bisa.
3: Iya sih ada.
0: Iya benar nggak sih?
3: Ubi bukan buah oh.
0: Benar kan?
1: Dipegang, aduh, bentar.
4: Bentar.
0: Oke.
3: Bumbu masak apa yang magang?
0: Bumbu masak apa yang magang? Garam.
3: Salah.
1: Magang.
0: Royco.
3: Salah.
0: Bumbu masak apa yang magang? Apa ya?
1: Pecin.
3: Salah.
0: Apa tuh?
3: Lengkoas.
0: Oh, iya benar.
1: Lagi, bentar. Mana Om ada?
0: Enggak ada. Ini udah semua nih kayaknya nih.
3: Labu apa yang romantis?
0: Labu. Mm-hmm. Labu bu.
3: Salah.
0: Labu lo apa yang romantis? Labu ini maksudnya labu dikukus.
3: Salah.
0: Labu dikolek.
3: Salah.
0: Labu lo apa yang romantis?
3: Labu cium.
0: Labu cium.
1: Oh, labu cium. Nih, kucing apa yang bisa joget?
0: Kucing apa yang bisa joget? Semua kucing bisa joget kali. Oh, kucing apa yang bisa joget? Ini apa? Kalau kucing film itu apa, Jo? Kucing film
3: itu
0: apa?
3: Itu Tom and Jerry.
0: Bukan Tom Jerry. Garfield.
1: Bukan.
0: Kucing apa?
1: Kucing yang suka joget-joget.
0: Apa itu?
1: Kucing otak.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Chemical peeling jadi salah satu pilihan buat mengatasi flek hitam, pigmentasi, dan kulit kusam. Nah, prosedur ini nggak cuma populer di kalangan wanita, tapi juga pria usia produktif yang ingin punya kulit lebih bersih dan sehat dan warna kulit tampak merata.
2: Chemical peeling ini adalah metode eksfoliasi menggunakan bahan kimia khusus seperti asam glikolat, kemudian juga asam salisilat, atau juga asam triloroasetat.
1: Triloroasetat.
2: Iya. Yeah. Dan terakhir asam koranji begini. Sama asam Jawa. Jadi ini untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga mempercepat regenerasi kulit. Jadi prosedur ini dilakukan oleh dokter kulit atau tenaga medis terlatih di klinik. Karena penentuan jenis dan konsentrasi bahan kimia itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan kondisi kulit kamu.
1: Selain itu, untuk menjaga kesehatan kulit wajah, kamu juga bisa menggunakan juga sangat-sangat face mask. Karena sangat-sangat face mask ini dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping. Dan dengan tekstur seperti clay ini diolah hingga mampu membantu membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati, dan menjaga kulit menjadi sehat dan lembab.
2: Sangat-sangat face mask ini cukup digunakan di area wajah dan ulangi 2-3 kali sehari boleh. Dapat dipakai oleh wanita juga pria untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Dapatkan segera sangat-sangat face mask itu di seluruh sangat Indonesia. Di Apotek Kimia Farma Centurica 24 juga di Fox Radio Network ya. Untuk info boleh langsung aja klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Cegah kecurangan ekspor PT Denantara Sumber Daya Indonesia, benahi transparansi transaksi. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah memperkuat pembenahan tata kelola perdagangan ekspor nasional melalui pembentukan BUMN baru. PT Denantara Sumber Daya Indonesia, perusahaan ini disiapkan untuk meningkatkan transparansi transaksi ekspor, sekaligus menekan praktik kecurangan seperti under invoicing dan juga transfer pricing.
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani ini mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan BUMN khusus ekspor tersebut. Rosan mengatakan PT Denantara Sumber Daya Indonesia akan menitikberatkan pada transparansi transaksi komoditas ekspor agar hasil SDA Indonesia memberikan manfaat optimal bagi negara dan juga masyarakat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM, Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini katanya ada survei, ternyata Gen Z itu dan milenial makin malas angkat telepon.
1: Iya loh, tapi
2: nanti kita akan coba bahas.
1: Tapi ada telepon sama aku kadang dibiarin, aduh.
2: Ya, benar gak sih? Yaudah, nanti kita bahas deh.
1: Kenapa ya, gara-gara apa ya? Padahal bukan pinjol loh, teman sendiri loh yang nelpon.
3: Only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Itu jelek kali sinyalnya gitu kan, sampai di skip-skip gitu. I love you.
0: Ini bekas sinyalnya jelek atuh. Aduh, kok aku kulitnya masih kering ya? Mana sih sanga-sanga body balm aku?
1: Ih, oh, kamu ini yang nyimpen, kamu nyimpen namanya sama kita. Kita mah gak pernah pakai body balm. Kita mah pakai apa? Kita mah pakai lip balm.
0: Enak om, wanginya om.
1: Enak ya?
0: Cocok nih buat kulit aku kan suka kering. Betul. Suka hurik ya.
1: Betul.
0: Kamu kalau misalnya kulit juga itu harus banget dirawat, jangan cuma muka loh ya. Pakai, cobain sanga-sanga body balm yang baik digunakan buat kulit kering, menutrisi kulit biar selalu sehat.
1: Jadi biar lebih fresh. Betul. Biar lebih tidak kusam,
0: yeah.
1: Udah sehat, segar gitu aja.
0: Jangan mau kamu kalah sama Gen Z yang karena rinclong. Kita juga sebagai milenial dan Gen apa? X
1: gen,
0: ya?
1: Gen FM.
0: Enggak dong. Ong-ong itu gen apa sih?
2: Gen X
0: kan?
2: Gen X.
0: Benar kan?
1: Saya,
0: gen X
1: saya
0: juga
1: gen,
0: jangan mau kalah.
1: Baby boomer, kamu mau baby boomer.
2: Gen X itu.
0: Oh iya, gen X sama aja. Oh. Nah, tapi kalau ngomongin tentang Gen Z, ini juga ada fakta yang bilang ternyata banyak Gen Z dan milenial. Oh, milenial juga masuk nih.
1: Masuk.
0: Makin malas angkat telepon. Betul.
1: Yes.
0: Survei dari YouSwitch ke 2000 responden nemuin 1 dari 4 anak muda usia 18 sampai 34 tahun itu jarang jawab telepon masuk. Hampir 70% juga lebih milih chat dibanding ngobrol langsung lewat telepon. Dan buat banyak orang, telepon sekarang malah bikin deg-degan sebab identik sama kabar penting, kerjaan mendadak, sampai nomor spam.
1: Jadi si chat ini dianggap lebih nyaman sebab bisa mikir dulu sebelum ngebales. Betul.
0: Iya, betul.
1: Dan gak harus jawab saat itu juga. Betul. Dan obrolan juga terasa lebih santai dan gak gampang melebar kemana-mana. Betul. Gen Z ini sendiri tumbuh bareng sama internet, WhatsApp dan juga media sosial. Jadi komunikasi lewat teks itu terasa lebih biasa sih dibandingkan dengan telepon. Kalau beda sama kita kan, kalau kita kalau teks males ah, lagi ada obrolan panjang mending telepon aja gitu.
0: Betul. Aku mah tergantung orangnya sih, sejujurnya. Gitu. Kalau misalnya orangnya siapa, aku males ngangkat telepon. Tapi kalau misalnya justru orangnya yang penting, yang gimana, justru aku pengennya nelfon karena males sebenarnya kalau ngetik tuh.
1: Iya, sama juga. Aku juga sering tuh kalau
0: tergantung orangnya kan.
1: Tergantung orangnya. Dan satu orang yang sering saya tidak angkat telepon.
2: Siapa?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Vian Pei.
0: Kenapa?
1: Sok curhat saya.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Check selamat, you. Selamat
0: Nabila Takiyah diminta sama kamu yang tadi udah di live selamat, TikTok ya.
1: Selamat lagunya kita puterin. Ada beberapa lagu yang masih kita puterin. Jadi sekali lagi selamat datang di live TikToknya Fox Radio Bandung. Kemarin hampir berapa yang lihat tuh hampir berapa, Cok?
2: Sampai 200.000.
1: 200.000 loh yang lihat.
2: 200
1: orang. 200.000.
2: Enggak, tapi sebelumnya ini ada Bayu Kibon.
0: Bayu Kibo nih mau kemana nih pagi-pagi
1: dia,
0: Bayu Kibo?
1: Dia tuh kadang-kadang nge-request, kadang-kadang nge-WhatsApp gitu segala macem. Tapi teu leungit jelema teh eueuh.
0: Jadi hanya formalitas aja sebenarnya.
1: Apa katanya, Jo?
2: Udah ada belum lagu Sal Priadi? Kepala udah ya.
0: Ada.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki. Ada.
2: Kalau ada langsung puterin.
1: Siap. Sekarang ini langsung, Bo.
2: Don't forget Rabu depan itu Idul Adha.
0: Oh,
2: terus reschedule makan ke somainya Mang Wanda.
0: Jangan gini aja, Bay. Jangan Rabu atuh. Senin.
1: Enggak, sekarang gini aja. Janjian aja udah hari apa ketemu di Mang Wanda jam sekian. Udah gitu. Jadi kita pergi bareng, kita masing-masing. Kalau sama sekalian pulang.
0: Iya,
1: sekalian pulang.
0: Senin atuh.
1: Senin hari apa?
0: Ya, hari Senin.
1: Betul. Hari Senin besok. Hari Senin besok tanggal berapa?
2: Tanggal
1: 25 ya?
2: 25
1: ya, 25. Ah, aman 25, aman. 24 yang saya sibuk ya, yang ke Tasik saya.
0: Konvoy kan?
1: Enggak konvoy dong, cari uang dong.
0: Oh, dengar mesti dia. Berarti kan cair tuh. Ya, Bu. Coba dengar ya. Aman. Tanggal 24 ada yang mau MC cair keluar kota. Nah, berarti tahu kan Senin dibayarin sama siapa?
1: Lah, kan bayarnya 7 hari setelah event.
2: Saya tahu
1: kan begitu, Dis, ya. Aduh. Tapi kita ngomong itu masalah kepribadian seseorang, ternyata itu bisa dilihat dari cara memegang handphone.
0: Ya.
1: Jadi cara tertentu memegang handphone pun nggak cuma memberikan gambaran kepribadian, tapi juga hal-hal soal cinta. Oh ya, pekerjaan, bahkan makna lebih soal kehidupan. Berikut ini merupakan 3 cara memegang handphone yang bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Mungkin salah satunya adalah kamu. Seperti ini kan memegang handphone atau tidak?
0: Coba.
1: Ya.
0: Ini aku nih.

0: umumnya punya kepribadian yang santai, mudah bergaul dan percaya diri. Wih, aku banget kan? Sifat humoris yang juga mereka punya ngebuat mereka cenderung disukai dan nyaman buat diajak berinteraksi. Oh, tuh, aku banget tuh, banyak yang nyaman.
1: Tapi karena di sama di scroll pakai apa namanya? Pakai handphone, handphone scroll terus bisa ngetik satu tangan karena dia di mobil, Jo. Kalau kita di motor susah. Oh, iya betul. Kalau kita di motor, jadi kan itu menandakan bahwa gimana tingkat strata ekonomi. Kalau strata ekonomi, jadi kalau di mobil pakai handphone, pakai jempol satu kan, ya orang kaya lah yang pakai mobil.
0: Ya nggak juga.
1: Kaya tuh mobil baru.
0: Nggak juga, masih cicilan pak.
1: Bengkelnya udah nggak ada.
0: Udah pindah Pasteur.
1: Bener kan? Bener, udah nggak ada cerinya, udah nggak ada. Jadi bengkel sekarang.
0: Iya di Pasteur om aku lagi dibangun, aku lihat gede pindah.
1: Oh gitu. Oh, ya lah, bagus lah kalau gitu.
0: Ada yang kedua.
1: Yang kedua menggunakan kedua jempol
0: Om
1: dan memegang handphone dengan kedua tangan.
0: Om Awong, aku sering lihat soalnya gini kan, kalau Om Awong tuh gini.
1: Karena kan matanya udah
0: matanya udah yusua, ya.
1: Iya. Tapi lebih nyaman dis karena handphone juga enggak takut jatuh ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dengan kekuatan.
0: Karena sambil tidur tangan. Kan.
1: Iya.
0: Takut jatuh.
1: Kalau gimana satu ya? Gimana satu dua aja suka jatuh gitu kan. Jadi menggunakan dua tangan buat aktivitas seperti mengetik atau scrolling jadi tanda seseorang yang menyukai efisiensi tanpa mengorbankan akurasi. Wah, orang dengan kepribadian ini cocok bekerja di lingkungan yang teratur.
0: Iya benar.
1: Seperti apa nih? ASN maksudnya.
0: Aparatur ya.
1: Aparatur gitu. Ya, betul.
0: Yang ketiga, satu tangan menopang ini. Scroll dengan jari telunjuk. Nah,
1: aku juga bisa. Aku juga suka gitu. Betul. Ini mah tiga-tiganya aku pernah nyobain.
0: Iya, tergantung umur aja kan.
1: Iya juga.
0: Mana pas terakhir gini-gini, nanti agak dijauhin tuh handphone-nya.
1: Iya, benar.
0: Nah, cara ini menunjukkan kalau seseorang senang menyelidik sesuatu secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Kemampuan refleksi diri juga ngebantu mereka buat menyelesaikan berbagai masalah dengan baik, terutama di lingkungan kerja kreatif.
1: So, kalau aku sih jujur aja ketiga-tiganya pernah aku lakuin. Tapi semuanya bukan berarti menjadi konsistensi yang pakai dua tangan atau pakai satu tangan nopang terus satu si jari telunjuknya nge-scroll gitu. Semuanya aku nyobain sih.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Sama apalagi megang handphone biasanya scrolling ini ya, scrolling apa namanya?
1: Scrolling in the dark.
0: Bukan.
1: Scrolling in the deep.
0: Nge-scroll handphone teman, ya kan?
1: Gimana?
0: Abis itu dibawa lari.
1: Itu mah oks itu mah.

0: Atau mau menurutuk cahaya raga abadi.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin pokoknya.
1: Aku mau nanya sama kalian berdua, sama Yanti, sama Hans.
2: Apa Irwan?
3: Apa sih Irwan banyak nanya nih?
1: Enggak, masih ingat gak sih daripada apa? Sekarang saya banyak panu. Mending banyak nanya sama ke kamu so.
3: Bener, apa
1: masih
3: Irwan?
1: Masih ingat gak cita-cita waktu kecil dulu?
2: Ingat atuh. Aku main.
1: Sok, Yanti sama Hans masih ingat gak cita-citanya? Sok, Yanti dulu.
3: Yanti, jadi dokter lah.
1: Jadi apa?
3: Dokter.
1: Jadi dokter?
3: Oh.
1: Terus apa lagi?
3: Jadi dokter, jadi pragawati. Dulu mah.
1: Terus?
3: Pengen jadi pramugari.
1: Asaraya ya masih gimana?
3: Banyak lah.
1: Oh gitu?
3: Oh. Kalau Irwan?
1: Aku pengen.
3: Cita-citanya waktu kecil ingin jadi apa?
1: Jadi pegawai bank.
3: Hah?
1: Iya.
3: Uh-uh.
1: Emang kamu cukup aja dengan jadi seorang dokter? Kan kamu punya cita-cita yang lain, Yanti.
3: Iya, Yanti ingin jadi dokter.
1: Keren.
3: Terus punya rumah sakit sendiri.
1: Cocok.
3: Punya rumah. Mobil mewah. Kapal pesiar.
1: Keren.
3: Sama apartemen, Irwan.
1: Wow, banyak keren banget cita-citanya, Hans. Nah, sekarang kalau Hans mau jadi apa?
2: Kawin yang si Yanti.
3: Ah, bokon.
1: Bokon.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Besok Persib main jam 4, beres sekitar maghriban. Kalau misalnya memang mengunci kejuaraan, enggak Jo, kalau misalnya udah juara terus kalung medali dulu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Medali terus penyerahan piala dan segala macem. Keluar-keluar dari GBL itu sekitar jam 8-an pasti. Atau
0: oh, iya.
1: jam 9 baru, jam 10 tuh baru keluar dari. Bener, bisa lama.
0: Iya. Kalau gak salah keluar jam 2 dari shelter. Kayaknya itu ya, shelter.
1: Masih ada shelter, masih
0: ada. Oh, saya maksudnya keluar dari shelter jam 2.
1: Iya, masih ada shelter.
0: Masih ada. Oh. Jadi gimana Persib tuh nanti Sabtu kan?
1: Besok kan main jam 4 tuh.
0: Yeah.
1: Beres maghrib lah ya, beres maghrib. Terus kalau misalnya juara, berarti kan dikasih piala di situ, terus dikasih medali. Jadi terus kalian closing ceremony kali ya? Closing ceremony dari Super League itu semua.
0: Oh.
1: Ya, ya kan selebrasi di lapangan dulu tuh.
0: Ya.
1: Besok mengimbau pada teman-teman enggak usah turun ke lapangan, enggak usah bawa kembang api, enggak usah bawa flare.
0: Ah, flare.
1: Ya tapi enggak mesti. Enggak. Tapi kalau flare mah.
0: Ah, dibawa, jangan flare maksudnya. Ya,
1: dibawa aja flare mah enggak apa-apa.
0: Iya, tapi jangan dinyalain.
1: Enggak boleh sekarang, enggak boleh.
0: Enggak boleh bawa juga.
1: Ada beberapa ring polisi nanti akan aparat di gabungan itu ngecek di tas-tas semuanya.
2: Betul.
1: Jadi
2: kalau
1: mudah-mudahan
2: bawa enggak boleh masuk.
1: Enggak boleh masuk.
0: Kalau nggak
1: boleh masuk. Jadi sekali lagi besok kita amankan.
0: Ah, flair. 5M aja kemarin keluar. Ya kan?
1: 5M. Betul, betul. 5M itu yang 3,5-nya AFC, yang 1,5-nya ke Super League.
0: Oh, iya.
1: Yaudah, pokoknya selamat. Tapi tetap gue yakin kalau Persib besok menang. Karena ini adalah...
0: Yakinlah, optimis.
1: Harus yakin, optimis.
0: Betul.
1: Karena kemudian juga kita full team ya.
0: Betul.
1: Marco juga. Marco. Kemarin katanya mau ini, mau banding. Karena kan dia nggak salah.
2: Oh, iya,
1: tiba-tiba dikasih kartu kuning kan sama namanya?
2: Amiruddin.
1: Amit Nurnyanin.
2: Karakter.
0: Ya gitu, tuh kan? Aku mah mau pamit ya. Aku teh sebagai Ica Viking. Ica Viking ini kan mau siap-siap konvoy. Lady Viker, apa sih?
1: Viking
0: ladies teh, jadi.
1: Ladies, itulah.
0: Jadi Ica teh kan mau siap-siap, mau konvoy. Jadi ya udahlah, sekarang mah Ica mau pamit ya.
1: Sok Ica.
0: Ica mau pamit, pokoknya pesan-pesan Ica mah.
1: Sok kasih pesan sama bobotoh yang lain.
0: Sebagai Ica teh bobotoh cewek Persib pisan ya.
1: Sok atau Ica.
0: Ica teh mau pesan.
1: Naon cenah pesan teh Ica?
0: Persib aja setia jadi juara, masa kamu belum dapetin yang setia?
1: Kasian si Ica. Kamu udah dapetin, Ica?
0: Belum.

0: di jam produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik. Selamat pagi Tuan Fox. Fox Music Maraton pagi hari ini ditemenin sama Raden Citra. Dan hari ini Raden Citra juga gak siarannya sendiri. Bakal ditemenin sama Fadila Intan nanti di jam 10.11. Jadi buat kamu yang suka sama Fadila Intan, jangan lupa untuk stay tune barengan sama Raden Citra di Fox Music Marathon sampai jam 11.
1: 2 jam maraton lagu, 2 jam mood booster. Fox Music Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Pagi hari ini di Fox Music Marathonnya ditemenin sama Raden Citra dulu teman Fox. Dan walaupun hari ini Ijan Managi belum bisa hadir, keseruan di Fox Music Marathon tuh nggak akan pernah berbeda. Karena di sini kamu juga masih bisa kok request lagu apapun, mau Indonesia, Barat ataupun Asia, tinggal di 081224774917 dikirim ke situ maksudnya ya. Terus kalau misalkan kamu mau lewat Instagram juga bisa di @foxradio, dan jangan lupa lewat VMA juga bisa ya. Hari gini belum punya VMA. Aduh, kemana aja. VMA itu adalah Fox Mobile Application yang bisa kamu download di Google Play Store ataupun di App Store-nya, supaya kamu bisa dengerin Fox Radio Bandung dimanapun, kapanpun, sesuka kamu. Dan kalau misalkan kamu mau request, tinggal di drop aja di section komennya ya. Dan hari ini Raden Citra siarannya gak bakalan sendirian. Nanti di jam 10 ke 11 bakal ada Fadilah Intan yang nemenin nih teman Fox. Jadi yang buat kamu yang suka banget sama Fadilah Intan, pengen ketemu langsung, pengen tanya-tanya, pengen ngobrol, boleh mampir aja ke Abadi Raya nomor 12C ya. Kalau sekarang Citra puterin dulu lagunya Warna Dalam Hati saja, dilanjut lagi sama lagunya Tila Channel di Fox Music Marathon.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

Asik. Mau nggak kamu kalau misalkan lagi jalan-jalan diketahuin hahaha, bukan pakai lagunya Sabrina Leanor ya, tapi diketahuin karena ya kulit kamu kering dan hurik gitu. Jangan sampai ya teman Fox. Jadi biar nggak diketahuin karena kulit kamu kering, pakai dong sangat-sangat body lotion supaya menutrisi kulitnya kamu dan jadi cantik ya kulitnya, jadi lebih sehat. Nah kalau lagu yang barusan ini lagu dari Sabrina Leanor dengan Haha yang direquest sama teman-teman Fox yang udah masuk di WhatsApp kita pagi hari ini. Banyak banget. Terima kasih banyak buat Sri Nurul, buat Selin, terus buat siapa lagi nih, buat Tasya juga yang minta lagunya Sabrina Leanor. Ada Teh Nani juga pagi hari ini di Cicahem. Pengen request dong lagunya Tak Ada Logika dari Agnes Monica. Salamnya untuk Carlos, Chandra, Apuy dan semua teman Fox yang lagi dengerin musik maraton aja. Spesialnya untuk Teh Citra, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih sudah dibacain dan di-play lagunya. Eits, belum, ntar di-play, tungguin ya. Sabar, sabar. Selamat pagi, waalaikumsalam nih untuk Kang Pepe. Ada Neng Raden katanya, ini Pepe di Cianjur. Bagus ya sinyalnya. Kemarin waktu pas Citra ke Cianjur, sinyal Fox Radio hilang timbul. Tapi good lah kalau misalkan di daerahnya Kang Pepe aman-aman aja ya. Dari Kang Pepe pagi hari ini pengen diputerin lagunya Avenged Sevenfold yang So Far Away. Salamnya buat Neng Raden aja, spesial juga buat Neng Raden aja. Hatur nuhun pisan, sama-sama. Ada Kang Dadang paling kasep gitu, gak ada. Kang Dadang tuh sebetulnya pengen diputerin lagunya The Cure, tapi untuk lagu The Cure yang Boys Don't Cry belum masuk ke playlistnya Citra pagi hari ini. Jadi sama Raden Citra diputerinnya yang ini aja ya. Yang love song boleh dong, boleh banget pastinya ya. Buat kamu teman-teman Fox yang pengen diputerin lagu favorit kamu, mau Indonesia, Barat atau Asia, langsung aja di 0812-477-4917. Lewat Instagram boleh, lewat VMA juga boleh banget. So here we go, The Cure, love song di Fox Music Marathon.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye-ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.
3: Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11 siang. Buruan request. Fox Radio.

0: Fox News. Fox News.
1: KJRI Istanbul ungkap 9 WNI yang ditangkap Israel alami kekerasan, ditendang dan dipukul. Dilansir dari antaranews.com, Konsul Jenderal RI Istanbul Daryanto Harsono menyambut seluruh WNI di ibu kota Turki usai ditahan otoritas Zionis Israel. Konjen Daryanto melalui video yang disiarkan via Instagram Menlu RI menyebut para WNI tersebut tak luput dari kekerasan fisik yang dilakukan personil Zionis Israel. Dia mengatakan mereka mengaku dipukuli, ditendang dan disetrum saat ditahan. Kesembilan WNI tersebut juga telah berkomunikasi dengan Menlu RI Sugiono melalui panggilan video. Menlu menyebut pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI bisa kembali ke tanah air dengan selamat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Layar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak!
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren.

nextnya di Fox Music Marathon bakal ada Fadilah Intan dan juga Danis nih teman Fox. Kamu mau ngobrol langsung barengan sama mereka, langsung merapat aja ke Fox Radio Bandung, Jalan Abdi Raya nomor 12C. Tapi jangan lupa mandi dulu teman Fox ya, biar wangi, biar segar. Jangan lupa mandinya pakai sabun sekaliku-kaliku dari Sanga-Sanga.

0: jam produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
1: Yes, Raden Cira masih standby nih di jam terakhir Non Fox. Dan gak bakal sendirian siarannya. Bakal siaran bertiga barengan sama artis yang bawa single terbaru. Siapakah dia? Langsung aja kamu kepoin di Instagram kita di @foxradio ya. Kalau misalkan kamu masih stay, pasti udah tahu nih siapa yang Citra mention, ya kan? Yang mau perapat, langsung aja kesini.
0: 2 jam mood booster Fox Music Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
7: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
6: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
7: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
8: www.sangasangaofficial.co.id.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babeh Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Music Station Fox Radio Bandung Feel Good. Hai, selamat pagi teman Fox. Pagi hari ini Citra siaran gak sendirian seperti yang tadi Citra bilang. Hari ini sudah ada Fadila Intan dan juga Dani Sofia.
1: Halo, hai.
0: Gimana kabarnya kalian berdua?
2: Baik,
1: baik, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Tadi sempat ngobrol juga, ternyata ini hari ke-2 ya di Bandung.
2: Ya,
0: karena kemarin ternyata dari Jakarta. Aku tadi kepoin story-nya. OTW Jakarta Bandung, kirain real time.
1: Oh enggak.
2: Late post.
0: Late post ya. Yeah. Takut ah kalau real time ternyata ngikutin lagi ya.
2: Tapi kalau ada kita mager aja sih, bukan karena takut.
0: Tapi kalau ada teman-teman Fox yang mau mampir sini untuk ngobrol-ngobrol sama kalian, boleh dong ya.
1: Boleh.
0: Boleh banget. Oke. Okay. Ini kan udah hari kedua di Bandung. Kalau untuk Dila sendiri udah sering dong ya main ke Bandung. Tadi juga sempat nanya ke Danis katanya. Ini bukan kali pertama ya ke Bandung.
1: Iya, ini kali kedua.
0: Tapi udah pasti udah pernah ngerasain vibes-nya Bandung. Kalau dari kalian sendiri nih yang dikangenin dari Bandung tuh apa sih?
2: Kalau aku sih suka makanannya sih.
0: Makanan selalu ya. Kalau Dani sih jauh banget. Ya. Apa nih?
1: Sebenarnya saya juga makanan sih. Iya, dan makanan. Cuma saya baru tahu yang Bandung ini sejuk ya. Saya enggak tahu selama ini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sebenarnya ke Bandung ke mana?
2: Karena waktu itu ke Bandung cuma bentar doang sih.
0: Oh, cuma bentar doang.
1: Ya.
0: Oh, baru kali ini yang benar-benar lama.
1: Ya.
0: Bandung ini lagi sejuk sih kebetulan. Ya, kemarin-kemarin panas banget.
1: Oh, Bandung juga pernah panas juga.
0: Kalau lagi kemarau panas.
1: Oh, oke okay, oke. Okay.
0: Cuman ya masih ada angin-anginnya sih, gak kayak di Jakarta yang kalau panas ya anginnya juga ikut panas ya. Kalau makanan nih, karena kan dua-duanya bilang makanan adalah yang paling dikangenin. Emang makanan apa sih yang jadi favoritnya Dila dan juga Danish?
2: Kalau aku sih suka banget, ini boleh disebut restonya gak sih?
0: Boleh, di sini mah bebas menyebutin apa aja.
2: Saya selalu makan pandan wangi.
0: Oh, selalu di pandan wangi, ya, apanya, terongnya?
2: Ayam bakar sih, aku sukanya.
0: Ayam bakar ya. Kalau Danis?
1: Kalau saya mungkin spesifik restoran saya gak ingat lah. Tapi kalau ini in general ya, Bandung ke Jakarta kan saya suka sambalnya sebenarnya.
0: Oh, ya, kalau Malaysia gimana, emang gak ada sambal kayak
1: ada
0: kita?
1: Ada juga, tapi tidak seenak di sini.
0: Oh, tidak seenak di sini. Tidak semacam-macam di sini juga.
1: Even kalau di Malaysia pun sebenarnya sambalnya mereka ikut seperti sambal di sini, Indonesia.
0: Mirip-mirip lah ya. Tapi kalau di sini lebih, mungkin lebih berasa.
1: Rasanya itu lebih ya, lebih berasa gitu.
0: Lebih berasa rempahnya ya. Oke, okay, sebelum kita bahas nih tentang lagu terbaru dari Danis dan juga Fadila Intan, ini pengen tahu juga nih tentang kesibukan masing-masing belakangan lagi apa. Kalau dikepoin, kayaknya Dila lagi sering banget traveling.
2: Sebenarnya kita lagi sibuk simpur sih. Lagi sibuk kita habis rilis lagu.
0: Jadi lagi promo-promo tour aja.
2: Iya, betul.
0: Kalau dari masing-masing ya itu sih kesibukannya.
2: Iya,
0: ya.
2: Kalau traveling tuh sebenarnya kedoknya traveling, tapi sambil promo.
0: Oh, sambil gitu. Promo. Kalau Danis kayaknya lagi sibuk jualan baju ya.
1: Oh iya, tahu ya. Cuma sekarang sebabkan simpul tengah promo, jadi kita hold dulu baju itu.
0: Oh. Ya,
1: kita fokus on simpul dulu.
0: Oh, fokus sama simpul dulu ya. Tapi kita mau puterin dulu nih lagu simpul dari Fadila Intan dan juga Danis. Nih kalau misalkan boleh cerita sedikit sebelum kita bahas nanti lebih lanjut, kira-kira sedikit aja tentang apa sih simpul nih?
2: Simpul itu kan artinya kayak ikatan kan. Nah, di sini tuh yang kita mau POV-nya gitu, ikatan pernikahan gitu.
0: Okay.
2: Jadi kayak janji setia.
0: Okay.
2: Yang kalau misalnya ada hubungan mungkin long distance relationship, itu mungkin sejauh apa jarak yang memisahkan, terus sejauh apa mungkin perbedaan waktu. Tapi kalau misalnya udah tersimpul, ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Jadi kayak rezeki yang kalau misalkan memang udah milikmu, ya akan menjadi milikmu gitulah.
2: Iya,
0: ya.
2: Jadi kayak enggak usah risau, guys.
0: Enggak usah risau, guys, ya. Karena kalau memang udah jadi milik kamu tuh enggak akan kemana ya. Kalau kita langsung aja kita dengerin, ini dia lagu Simpul. Single terbaru dari Fadila Intan dan Danis Sofian di Fox Music Marathon.

0: Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia lagu terbaru dari Fadilah Intan featuring Dani Sufian dengan Simpul. Tadi sempat keceritain juga sedikit tentang lagu ini, yaitu tentang lagu yang menceritakan pasangan yang LDR lah ya, atau LDM. Nah, dari liriknya ada beberapa yang Raden Citra cukup kena banget nih. Ini apa sih, kenapa memakai kiasan kayak ku ikat simpul di kelingkingku? Ini kayak yang berulang-ulang gitu di sini.
1: Itu tuh sebenarnya tuh kayak tanda kalau kayak udah diikat gitu loh, Kak. Tapi kalau misalnya kita bilang ku ikat simpul di jari manis, kan ceritanya tuh kayak lamaran gitu loh. Tapi kan kalau di jari manis kayaknya kurang estetik kan. Jadi ku ikat simpul di kelingkingku gitu.
0: Oh, aku tuh tadi sempat berpikir, kan katanya ini udah LDR ya, maksudnya dia udah satu pasangan yang udah menuju ke titik yang halal gitu ya. Kenapa enggak di kelingking? Kenapa enggak di jari manis? Oh, ternyata terjawab sudah ya. Rasa penasaranku. Dan ini juga kalau misalkan didengerin ya, lagunya tuh tadi musiknya cukup grande ya. Ini selain dari Fadilah Intan dan Dani Sufian sendiri, ada musisi lain gak sih yang ikut kolaborasi di single ini?
2: Maksudnya apa ya?
0: Yang ikut kolaborasi.
1: Jadi, musisi lain siapa yang ikut di sini? Kan ada Kak Barsena, ada Kak
2: Hendra. Oh, oke. Jadi ya, yang cipta lagu ini Barsena Basandi, Andre dan juga Hendro. Ya, semuanya dari Indonesia lah.
0: Semuanya dari Indonesia.
1: Musiknya kita record live orkestra dari Macedonia.
0: Di Indonesia tapi proses ini rekaman ya?
1: Di Macedonia.
2: Macedonia, iya.
0: Di Macedonia. Ini kalau kolaborasi dari Fadilah sendiri sama Danis itu ceritanya gimana sih, kok bisa akhirnya ya udah deh, aku ikat simpul gitu ya dengan Danis di lagu ini gitu.
2: Gimana? Jadi sebelum ini kita pernah bikin cover. Ya, jadi post di social media. Jadi ternyata followers saya dan juga followers Fadilah suka kita punya cover. Ya, mereka pengen tu kita keluarkan lagu official duet song. Jadi ya, sebabkan mereka kita rilis lagu Simpul.
0: Jadi atas permintaan dari para followers juga ya, akhirnya dikabulkanlah oleh Fadilah dan juga Danis nih dibikin lagu Simpul. Nah, sejauh ini gimana nih menurut kalian dengan lagu Simpul ini, followersnya apakah wow gitu, responnya gimana nih?
1: Kita jujur gak expect sama responnya sih. Karena traffic ini lumayan cepat untuk kita berdua gitu. Karena kan rilisnya ini baru sekitar 2 mingguan. Tapi video liriknya udah hampir 500 ribu. Jadi kita seneng banget di YouTube. Terus di TikTok pun juga yang pakai soundnya udah 30 ribu juga. Jadi lumayan surprise sama hasilnya. Dan kita berharap semoga lagu ini selain bisa menemani momen-momen bahagia teman-teman di social media, juga bisa buat wedding soundtrack teman-teman.
0: Buat yang suka weddingan nih, ditambahin ya lagu Simpul. Ya lagunya gak itu-itu aja. Ternyata di luar ekspektasi ya, respon dari followers dan juga pendengar-pendengar lagunya dari Dila dan juga Danis tuh kenceng banget ya. Tapi ini balik lagi sama proses rekamannya. Waktu proses rekamannya sendiri gimana nih, susah gak sih? Yang sulitnya di mana?
2: Sebenarnya dari segi lagunya sih dia lebih kepada happy kan. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya. Ya, lagipun sebelum kita rekod sudah dengar demonya, kita sudah familiar, sudah practice sebelum rekod. Jadi masa-masa rekod tu alhamdulillah semuanya lancar kan? Ya,
0: semuanya lancar. Berapa lama memang prosesnya?
1: Mungkin sekitar 2 jam 3 jam aja.
0: Udah expert sih ya kayaknya, enggak butuh
1: karena
0: lama.
1: Dibantu juga sama vokal director kita Kak Barsena. Gampang lah.
0: Ternyata Barsena di balik ini sangat berpengaruh besar ya. Tapi kalau misalkan untuk video musiknya sendiri udah ada atau belum sih?
1: Music videonya kita udah take, cuman kita belum rilis. Jadi soon kita bakal rilis. Mungkin kalau video liriknya udah 1 juta viewers. Biar teman-teman pada play terus ya, biar segera upload.
0: Jadi video liriknya udah ada, tinggal nanti nunggu 1 juta followers dulu. Nah, makanya nih teman-teman ya, di follow dan juga dilihat. Itu di mana kalau misalkan mau lihat?
1: Di YouTube Fadilah Intan.
0: Di YouTube Fadilah Intan. Siap. Kalau misalkan mau kepo-kepo ini sosial medianya dari Fadilah Intan dan juga Danis di mana? Mungkin boleh kasih tahu nih.
2: Kalau saya sama Danis Sufian di semua IG, Instagram, YouTube. Semua Dani Sufian sama aja.
0: Aja ya. Siap nih teman Fox, kalau misalnya kamu mau nanya-nanya boleh banget nih, tinggal di WhatsApp aja 08122477417 atau boleh lewat VMA. Kita sapa-sapa dulu di sini teman-teman yang lagi streaming di sini, Dila.
2: Halo. Hai.
0: Boleh juga ya tinggal di komen aja di section komennya Fox Mobile Application dari Fox Radio Bandung. Fox.
3: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: And we gonna lay it
1: down. 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra, Fadila Intan, dan juga Danis Sufian.
2: Halo.
1: Kita masih di Fox Music Marathon. Kita lagi ngebahas tentang lagu terbaru dari Fadila Intan dan juga Danis Sufian dengan Simple nih teman Fox. Tadi di off air kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Ternyata dari sisi Dani sendiri ya, yang ternyata orang Melayu ini, orang Malaysia asli, suka banget sama anime.
2: Anime.
1: Suka banget sama anime. Dan katanya maybe soon bakal bikin lagu yang ada nuansa Jepang-Jepangnya.
2: Mungkin ya.
1: Mungkin ya. Baru kepikiran setelah ditanya. Nah ini kita tanya dulu nih sama Dani Sufian ya. Kalau Dani Sufian sendiri untuk lagu Simple ini dari kamunya sendiri, single keberapa sih?
2: Yang ini mungkin single ke-10.
1: Single ke-10
2: ya. Dan ini kali pertama saya berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, itu Fadila Intan.
1: Baru pertama kali untuk sama orang Indonesia. Tapi sebelum-sebelumnya udah pernah kolaborasi juga bersama penyanyi lain.
2: Pernah, tapi penyanyi Malaysia.
1: Oh, tapi penyanyi Malaysia. Oke, kalau dari Fadila sendiri gimana?
3: Mungkin ini single ke-13 atau 14 itu, aku lupa.
1: Ini pertama kali juga untuk kolaborasi?
3: Enggak juga sih. Ini orang ketiga.
1: Penyanyi Malaysia ketiga. Oh iya ya, sebelumnya juga pernah datang ke sini untuk promoin lagu-lagu yang sebelumnya ya. Tapi untuk Danis ataupun Fadila sendiri, kalian udah punya album masing-masing belum sih?
3: Aku belum sih.
2: Oh belum ya? Oh saya pun belum. Cuma ada plan lah, ada plan mau keluarkan album ya. Tapi buat masa sekarang kita rilis single by single dulu.
3: Aku nanti insya Allah rilisnya September.
1: Rilisnya September. Alhamdulillah, semoga proyeknya dimudahkan.
3: Amin.
1: Ya. Jadi gak meleset dari waktu yang sudah ditentukan. Ya. Nah kita mau ngebahas tentang pribadi masing-masing nih. Kemarin kan katanya Dila juga baru selesai konser tunggal ya.
3: Ih tahu banget.
1: Iya dong, tahu banget. Dari konser yang kemarin udah di helat, yang udah dilakuin gitu, ada momen yang kamu gak bisa lupain gak sih? Yang paling berkesan apa tuh?
3: Konser Seraya yang di Jakarta sih. Jadi kan aku bikin dua kali, Seraya di Jakarta sama Surabaya. Terus aku tuh kaget, ternyata pas Seraya Jakarta ada idola-idola aku datang. Jadi ada Kak Cakrakan datang nonton.
1: Oh,
3: ada Mas
1: Andrianto
3: juga datang. Padahal aku tuh waktu itu disuruh DM kan sama Kak Hendro, kayak Dila kamu tolong invite dong Cakrakan, Kak Andrianto sama beberapa artis lainnya. Tapi seperti biasa aku gak akan berani. Aku bilang Kak gak usah, aku tuh gak kenal. Maksudnya sungkan kan, kayak gak kenal ngundang masa mau datang. Akhirnya Kak Hendro ngundang mereka, DM mereka, dan ternyata mereka mau datang. Bahkan Mas Andi tuh nanya kayak, ini tiketnya berapa, aku mau beli dua gitu, kayak padahal ini gratis. Jadi kayak aku happy ada Mas Andi yang datang dan nonton sampai akhir, bahkan kayak standing applause itu. Jadi aku benar-benar senang banget sih.
1: Mungkin satu saat nanti bakal ada kolaborasi barengan sama Andi Rianto ya. Amin ya.
3: Sejauh sekarang gak ya?
1: Amin lah ya, kita tungguin ya. Mudah-mudahan ada kolaborasi lainnya. Nah kalau misalkan dari sendiri, ini kan pertama kali ya kolaborasi sama penyanyi Indonesia. Kesan-pesannya gimana nih? Apakah ada kesulitan? Mungkin sebenarnya kita satu rumpun, tapi pasti ada yang bentar, gimana nih, kayak tadi juga aku ngomong kayak maksudnya gimana?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesulitan gak?
2: Iya, mungkin kalau kita mengobrol ataupun berbicara itu itulah kesulitannya untuk saya. Nah, cuma kalau dari segi lagu, menyanyikan lagu Indonesia itu ternyata sebenarnya banding dengan lagu Malaysia sama aja. Tidak ada banyak perbezaannya dari segi liriknya. Ya, dan recording, ya alhamdulillah kita rekod di sini aja kan, di Jakarta. Semuanya smooth lah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah semuanya dilancarkan.
2: Lancarkan, iya.
1: Tapi masing-masing kan pada punya followers nih, pada punya pendengarnya masing-masing. Ini nama fansnya apa nih kalau dari Dila?
3: Oh, kalau fans aku namanya Faders.
1: Faders. Yeah. Kalau dari Danis?
2: Danisians.
1: Danisians dan juga Faders ya. Ini kalau misalkan kalian sendiri menjaga kedekatan kalian dengan Faders dan juga
2: Danisians
1: ini gimana nih supaya tetap erat hubungannya?
3: Kalau aku sih mungkin selalu menginvite mereka kalau aku ada event-event kayak ada konser, aku selalu undang kayak gitu. Kita juga punya grup WhatsApp gitu-gitu sih. Mungkin hal-hal kecil sederhana itu aja. Aku maksudnya aku bukan belum punya fanbase yang sebesar itu gitu, belum.
1: Termasuk di dalam grup WhatsApp itu termasuk ada Dila juga di situ?
3: Ada.
1: Oh wow, kalau Danis gimana? Ya,
2: saya juga sama, apa-apa ada event saya invite mereka. Dan di grup WhatsApp itu adalah tempat yang saya selalu update. Kalau saya kemana-mana ada macam interview radio, saya update di grup. Jadi supaya mereka pun rasa macam mereka bersama saya gitu.
1: Iya, selalu deket, ngerasa deket terus lah ya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal pencapaiannya Dila sama Danis, sekarang udah ada di titik ini gitu ya, pernah gak sih ngerasa insecure dengan masa lalu dan juga di mana titik karirnya ini tuh kayak ya insecure aja gitu, pernah nggak sih ngerasa gitu?
3: Pasti pernah, karena kita manusia dan pasti apalagi kita di industri ini kan banyak saingannya juga kan kak, pasti ada rasa di mana kita merasa kecil dibanding yang lain. Tapi itu kan perasaan kayak gitu wajar ya, justru kalau kita tidak merasakan seperti itu berarti kita sombong kan. Jadi aku ambil positifnya aja, kalau aku lagi ngerasa insecure, aku tuh selalu nge-play lagu-lagu aku yang lama. Jadi cover-cover aku dari tahun 2016 itu kadang aku play, jadi aku biar bisa melihat aku udah sejauh ini loh, buat apa aku jatuh, buat apa aku berhenti kalau aku udah jalan sejauh ini gitu.
1: Kalau Danis, kalau sedang merasa insecure gimana nih, apa yang kamu lakukan?
2: Ya macam Fadila bilang, itu semuanya normal kan, kita pernah merasa down gitu. Cuma yang penting passion itu tetap ada ya, kita tetap bersemangat untuk berkarya. Yalah, yang penting minat tu mesti ada. Saya tidak pernah rasa macam kalau down dan terus mau give up. Sentiasa mau continue sebab saya tahu in the future nanti akan ada apa ni hikmahnya gitu kan.
1: Namanya juga hidup pasti ada naik, ada turunnya, up and downnya. Ya, kalau misalkan lagi insecure, coba cari motivasi, jangan jadi demotivasi ya.
3: Cuma mungkin lebih bersyukur aja sih sama yang udah kita dapat selama ini.
1: Itu dia yang paling penting, bersyukur ya teman Fox, dengan hal-hal kecil yang selama ini mungkin kita gak pernah sadari ya, kalau ternyata itu adalah sebuah anugerah yang indah. Dari Danis dan juga Dila nih, harapannya untuk single Simpul ini apa nih?
3: Harapannya semoga Simpul ini bisa menemani momen happy teman-teman. Terus bisa buat background soundtrack pernikahan teman-teman, engagement atau momen-momen happy lah gitu.
1: Jadi bersejarah ya.
2: Iya, semoga ya, kalau saya semoga lagu ini sentiasa memberi semangat kepada mereka di luar sana yang lagi ada pasangan, yang mungkin enggak ada pasangan juga tetap bersemangat ya.
3: Iya, bersemangat menemukan ujung Simpul tadi.
2: Iya, ya, jangan biar, pernah rasa give up gitu.
1: Biar tersegerakan Simpul di kelingkingku itu tadi.
2: Iya.
1: Nah, kalau misalkan rencana ke depan kan tadi sempat ada obrolan kalau misalnya Dila mau ada album. Nah, kalau misalkan dari Danis sendiri rencana ke depannya nanti di Malaysia akan ada project apa Danis?
2: Buat masa sekarang untuk promo, sebab kita belum buat lagi promo lagu Simpul di Malaysia. Jadi mungkin soon kita akan buat juga. Dan mungkin kita akan buat, ni dari plan ya, belum confirm lagi, mungkin kita buat showcase jugalah.
1: Ada showcase di Malaysia tapi
2: di Malaysia.
1: Soalnya
2: di Indonesia udah kan. Di Malaysia lagi.
1: Jadi inilah ya, gantian di Indonesia udah, biar nanti teman-teman dari Danis juga bisa mendengarkan Simpul secara live ya di showcase-nya. Amin, aku doain semoga semua yang direncanain terjadi ya.
2: Terima kasih, amin.
1: Dan juga semoga Danis sama Fadila sehat-sehat terus. Nah, sebelum kita pamit undur diri nih dari Fox Music Marathon, mungkin boleh disounding lagi sosial medianya dari Fadila Intan dan juga Danis.
3: Kalau dari aku, semua sosial media aku namanya Fadila Intan. Video liriknya juga udah ada di YouTube aku. Sound TikToknya juga udah ada Simpul. Jadi bisa dipakai mungkin buat ngodein pacarnya biar segera dilamar ya. Daripada dipacarin terus mungkin 5 tahun tapi gak dilamar-lamar, coba pakai lagu Simpul.
1: Insyaallah 5 tahun pacaran itu tuh motor udah selesai satu sih, lagi ngeredit kedua.
3: Betul.
1: Kalau Danis
2: Boleh follow saya Danis Shufian di Instagram, TikTok juga. Jadi kalau mau tahu update kita, konten-konten kita, teruskan follow kita berdua.
1: Nah itu dia ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu request lagu Simpul dari Fadila Intan dan juga Danis Shufian di Fox Radio Bandung ya. Sebelum kita berpisah, ada yang mau ditambahin nih pesan-pesannya dari Dila dan juga Danis untuk teman-teman Fox?
2: Okay, kepada semua siapa yang suka mendengar lagu Simpul, jangan suka aja, bikin konten juga kan. Apa-apa ya, tidak semestinya kalau gak ada pasangan, boleh buat any momen-momen yang happy gitu menggunakan sound Simpul.
1: Okay. Itu dia dari Dila.
3: sama sih. Soalnya lagu simpel ini gak cuma buat orang-orang yang punya pasangan aja, yang jomblo-jomblo juga bisa.
1: Boleh, kok pakai aja, pakai aja soundnya.
3: Pakai aja dulu, manifesting dulu.
1: Iya itu yeah. Dia manifestingnya. Terima kasih banyak untuk Dila dan juga Danis untuk keseruannya, untuk performance dari Fadila Intan dan juga Danis Sufyan bisa dilihat di Fox Music Room, karena habis ini Danis dan juga Fadila Intan bakal bawain lagu simpel di Fox Music Room. So jangan kemana-mana, tetap di Fox Music Marathon.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, kulit sehat itu nggak datang dengan sendirinya. Untuk mendapatkan kesehatan kulit yang optimal, kamu harus menjaga kesehatan kulit dengan mengonsumsi makanan bergizi maupun menggunakan produk-produk perawatan kulit. Nah, Citra punya nih produk yang bagus banget buat kamu. Kamu bisa pakai Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping ini diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit seperti noda hitam, menjaga elastisitas kulit dan penyebab jerawat. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu bisa dipakai oleh pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Untuk carinya juga gampang banget, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu tersedia di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, ada di Century, K24 dan juga di Fox Radio Network. Dengan harga satu botol 100 ml Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu Rp275.000. Ya, untuk info lebih lanjutnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Rozi.
1: Bosen sama playlist yang itu-itu aja. Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

nganterin Citra untuk pamit dari Fox Music Marathonnya di hari Jumat ini, teman Fox. Terima kasih banyak buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra, dan terima kasih juga untuk Fadila Intan sama Danish yang udah mampir di Fox Music Marathon. Jangan lupa untuk request lagu-lagu favorit kamu ya, teman Fox, dari Fadila Intan maupun dari Danish Sufyan ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, teman Fox. See you. Dan kita bakal ketemu lagi sama penyiar siang nanti di Selekta Indonesia.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Sila on 7 kembali merilis karya baru berupa single berjudul Sederhana. Sederhana yang awal mulanya dibuat Eros, lalu disempurnakan oleh Duta dan Adam ini, membuat pesan mendalam untuk pendengarnya. Secara spesifik, Eros mengatakan kalau lagu ini ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Siga nu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah ayam mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye-ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 91.7 FM.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
7: Sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang.
8: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat.
9: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MBG. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
10: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
8: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah.

0: sampai dengan 150 juta rupiah.
1: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
0: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
2: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah, hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
3: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
4: Kuras atau pencurian dengan kekerasan 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
3: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon-Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
5: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang berupa menyerupai senpi.
2: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
6: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
7: Jam 02 akibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
6: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengatakan keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
8: Kita juga mendorong TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana itu. Kalau lembaga penyiaran itu kan udah jelas bahwa di

0: 32 dan PSIGSPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah kebencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
1: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
2: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerja sama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
3: Insya Allah, pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi, investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga 3 poin ini sudah saya pastikan.
1: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
4: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polisi polis lain pada alat berat yang berada di lokasi kejadian.
5: Benar ada kegiatan mereka. Untuk sementara kami hentikan dulu seluruh kegiatan yang di lokasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, An-Nur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji An-Nur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
6: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak.
1: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
7: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni gerakan pangan murah dan agri show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
8: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang ini yang tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop Radio.
11: Selamat siang teman Fox. Gimana kabarnya hari ini? Hari Jumat ya. Minggu depan udah ketemuan lagi sama Long Weekend dan Harpitnas, Hari Kejepit Nasional. Barengan sama Rini Moti sebelum ketemuan sama Long Weekend kita di minggu depan. Rini Moti temenin dulu sampai tepat jam 3 nanti di Selekta Indonesia.
12: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
13: Selekta Indonesia.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

good. Gimana teman Fox? Sudah siap buat besok konvoy? Atau in this economy lebih memilih untuk diem di rumah? Aduh, cukup berat ya teman Fox ya. Apalagi dengan ekonomi Indonesia yang bisa dibilang berat banget. Semoga tetap happy dan semangat ya teman Fox. Apalagi buat besok nih, nggak ada yang bisa ngalahin sih kalau udah Persib Day, apalagi pengumuman ya. Tolong banget seri aja. Amin ya, amin. Bisa menang sih, bisa ya. Bisa. Percaya ya, menang ya. Percaya. Tapi pertanyaan yang sama juga mungkin buat teman Fox yang mungkin sekarang lagi ada di mana? Di Bandung, tapi aslinya dari Jakarta. Saran sih ya, saran. Mending pulang ke Jakartanya hari ini. Karena Bandung besok akan macet total ya. Tapi terima kasih dulu buat teman Fox juga yang mungkin udah pada apalagi nih request ya di kita ya sekarang ya. Sambil request, sambil apalagi siapin konvoy besok barengan sama siapa nih yang diajak nih teman Fox kalau konvoy biasanya. Tahun kemarin yang ngajak konvoy siapa coba? Ah, pokoknya di Pasupati enggak bisa lewat aja. Ya. Jadi persiapan sekali lagi teman Fox, besok itu akan ada Persib Day di mana itu adalah pengumuman ya menjadi juaranya Bandung, menjadi juaranya lebih tepatnya. Ya, Indonesia. Wow. Amin dong, kita aminin ya. Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Bau-bau saya udah bau juara sih ya, tapi ya. Amin ya, biar yakin banget ya teman Fox ya. Selamat siang dulu, apa kabar? Ada Eding Abdul Wahab yang udah absen di 081-22-47-74-917. Apa kabar? Terus juga apa kabar? Ada Yoram yang lagi ngedengerin dari Kalimantan Barat, yang pengen ngerequestin lagunya dari Arman Maulana. Terus juga ada Edeng yang pengen ngedengerin lagunya dari Efek Rumah Kaca Seperti Rahim Ibu. Terima kasih. Sama-sama Edeng. Senang banget Rian Timothy bisa menemani hari Jumatnya teman Fox. Satu hari sebelum besok Bandung bakalan macet. Udah, kalau Rian Timothy pilihnya di rumah. Karena kan faktor U ya. Jadi kita lihat aja gitu, dari streaming, dari live TikTok, keseruan besok yang konvoy. Tetap jaga kesehatan ya, tetap apalagi aman ya, tentram, pokoknya semuanya pas saling jaga gitu, amin ya. Ini Efek Rumah Kaca Seperti Rahim Ibu, Rian Timothy puterin dulu spesial untuk Edeng Abdul Wahab cuma di Selekta Indonesia. 91.7 FM.

Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. Music, it's like a moonlight in the gloom.

Aghetea. Masih bareng sama Reni Mwati teman Fox sampai tepat jam 3 nanti di Selekta Indonesia. Dan masih ditungguin requestannya di 081-22-477-4917. Nanti kita bakalan live. Oh enggak, oke. Jadi dari WhatsApp ya, ditunggu ya di 081-22-477-4917. Apa kabar, ada Johan di Tasik. Johan hadir. Terima kasih absennya ya. Terus juga apa kabar, ada Kamoti. Walaupun mangkuknya gak dibacain, gak apa-apa, tetap feel good. Mangkukna, yang mana ya mangkukna? Mengrequestin lagunya Dialog Dini Hari tentang rumahku. Ini udah dipesan ya, semoga pesannya sebentar lagi akan sampai menuju ke kupingnya dari siapa namanya nih, kok nggak ada namanya, sebentar. Aduh, Arctic Monkey, sebentar, kok nggak ada namanya, belum di save ini sama temen, sama Fox Radio Bandung. Buat kamu yang tidak ada namanya yang requestin lagunya Dialog Dini Hari, ditunggu lagunya pokoknya. Yang tentang rumahku, pesan-pesannya ini aja deh. Terlalu bangga lahir di Bandung itu karena ada Persib yang mau hat-trick, ada Dago yang jalanannya syahdu, ada Hasan Sadikin tempat kelahiranku, ada Fox yang selalu menemani kerja. Jadi Barudak Bandung mah udah paling bener dan nikmat. Terima kasih Kak, feel good. Sama-sama. Dan ada Rian Timothy yang udah siap puterin requestannya teman Fox sampai tepat jam 3 nanti di Selekta Indonesia, termasuk lagu yang satu ini ya. Biar semangat kerjanya. Superman is dead.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Biasanya teman Fox, madu itu kan diminum. Nah, ini ternyata madu ini punya berbagai manfaat buat kulit wajah. Mulai dari membantu mengatasi jerawat sampai mencegah tanda-tanda penuaan dini, teman Fox. Nah, manfaat ini berasal dari kandungan nutrisi yang berlimpah yang ada di dalam madu. Karena itu, madu sering digunakan sebagai bahan dasar dalam perawatan wajah. Dan selain rasanya yang lezat, tapi kalau udah dari wajah jangan dijilat ya teman Fox. Jangan masuk ke mulut ya. Madu juga ini terkenal manfaatnya untuk kesehatan dan kecantikan. Hal ini disebabkan ada kandungan antioksidan di dalam madu, seperti misalnya vitamin C, vitamin E, dan masih banyak lagi. Nah, untuk terhindar dari segala macam permasalahan kulit, terutama di area wajah, ini teman Fox juga bisa menggunakan sabun sanga-sanga Tanamilah Tanamu Klasik. Karena sabun sanga-sanga Tanamilah Tanamu Klasik ini dengan kandungan herbal tanpa efek samping, ini diolah hingga mampu membantu proses masalah penyakit kulit wajah, misalnya jerawat atau enggak komedo dan lain-lain. Ya, ini tinggal dibeli aja di belokan kanan, belokan kiri, alias di mana aja pasti ada. Di Kimia Farma ada, Century ada, K24 juga ada, dan harganya itu adalah Rp50.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, Singa Dalawan.

0: Sing adalah lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan konvoi Persib Pemkot Bandung siagakan 12 ambulans. Bobotoh diimbau ikuti aturan saat saksikan pertandingan di stadion. Tolak pungli dan praktik titip kursi SPMB 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Jelang pertandingan Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu besok, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulans dan 50 petugas kesehatan serta puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan, selain mobil ambulans, pihaknya juga menyiapkan puskesmas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap ambulans sudah dilengkapi peralatan pertolongan pertama, mulai termasuk menyiapkan obat-obatan darurat. Sony mengimbau peserta konvoi menjaga mobilitas maupun aktivitasnya agar terhindar menjadi korban akibat kecelakaan.
3: Kita tempatkan beberapa ambulan di titik-titik tertentu ya. Sudah diploting gitu ya. Puskesmas juga disiagakan kalau ada hal-hal yang berat bisa di puskesmas. Tapi ditangani dulu di situ. Kemudian juga tidak hanya mobil ambulan, kita juga ada petugas mobile karena kalau mobil ambulan itu nggak bisa lewat ya ke kerumunan-kerumunan tersebut. Ya setiap ambulan sudah disiapkan kelengkapan-kelengkapan. Pertolongan pertamanya dari oksigen, kemudian juga tensimeter, stetoskop, obat-obatan darurat. Gitu. Kendala ya kekurangan hati-hatian ya, peserta pawai itu ya karena kita tidak bisa mengendalikan.
2: Para pendukung dan bobotoh yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu besok diimbau selalu mengikuti aturan serta regulasi yang ada. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan meminta para bobotoh untuk selalu mengutamakan keselamatan diri masing-masing dan tidak menyalakan flare hingga akhir pertandingan. Menurutnya dengan menyalakan flare dan petasan akan sangat mengganggu prosesi penyerahan trofi kemenangan dan terancam terkena sanksi.
4: Ya kalau dari kami mengimbau untuk nanti tanggal 23, satu ini adalah hajatan perayaan kita semua. Utamakan keselamatan dan selama proses perayaan tolong ikuti aturan dan regulasi yang ada. Kami sangat melarang adanya nanti flare, petasan dan segala macam spesifik ketika pertandingan berlangsung hingga perayaan akad piala. Karena prosesi itu berhenti ketika pialanya diangkat. Karena itu sangat mengganggu loh, gelap, terus asapnya juga segala macam, takutnya secara prosesi nggak bagus, nggak banyak orang bisa nih.
2: Ratusan pelajar mengikuti kampanye edukasi kesehatan yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, sekaligus sebagai upaya menekan konsumsi nikotin di kalangan remaja. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyatakan, generasi muda harus mampu menjaga kesehatan dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang membawa dampak negatif. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung terus berupaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesehatan di sekolah.
0: Di sini kita harus menunjukkan bahwa baik dari kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemerintah harus mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan pencegahan anti nikotin atau karena memang yang tadi disampaikan bahwa semakin mudah anak-anak ini mendapatkan hal-hal yang terkait dengan ini. Ada rokok biasa, ada rokok HP. Nah, cara seperti ini adalah menjadikan kita tuh harus menjadi contoh. Siapa lagi yang harus menjadi contoh kalau bukan kita sendiri.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyoroti pentingnya edukasi sejak dini terkait dampak nikotin terhadap kesehatan tubuh, terutama bagi remaja. Ia juga mengapresiasi keterlibatan sekolah dan para siswa dalam menyukseskan kampanye edukasi kesehatan. Sony mengatakan saat ini seluruh puskesmas di Kota Bandung sudah menyediakan klinik terapi berhenti merokok.
5: Dampak yang paling dekat adalah di mana uang yang digunakannya itu banyak digunakan untuk rokok gitu. Jadi bukan untuk hal yang produktif, kegiatan olahraga, makan-makan yang bergizi gitu ya. Ya beli buku gitu. Enggak, jadi karena dorongan zat adiktifnya itulah mereka senantiasa memprioritaskan membeli rokok. Ya, jangan coba-coba mulai untuk merokok karena dalam rokok itu ada zat adiktif yang namanya nikotin. Kalau sudah mulai terkena zat adiktif itu akan terus berlanjut.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan awal pekan depan harus sudah 3 peserta lelang pengelolaan kebun binatang yang diharapkan sesuai dengan kriteria. Farhan mengaku tidak mengetahui para peserta tersebut dan menyerahkan seluruh mekanisme kepada panitia seleksi untuk menghindari tuduhan atau prasangka bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan intervensi. Finalisasi lelang akan dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan skor, kemudian digelar rapat terakhir bersama wali kota untuk menentukan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung.
7: Kebun binatang sampai hari ini, kalau tidak salah saya, harusnya sudah ada masuk 2-3 peserta lelang. Mudah-mudahan bagus-bagus semua. Saya tidak akan mendapatkan laporan sampai dapat 3 finalis. Jadi dalam rangka menghindari supaya saya tidak ada tuduhan melakukan intervensi dan lain-lain, semuanya kan 100% oleh panitia seleksi nih, KSP gitu ya. Yang pasti tanggal 25 ya kalau menurut deadline-nya. Kan minimal harus 3. Kalau dapat 3, maka akan memberikan scoring. Nah, berdasarkan scoring itu maka nanti akan rapat terakhir bersama wali kota dan menentukan siapa pemenang.
2: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang bersih, transparan, dan berintegritas. Seluruh elemen masyarakat pun diajak untuk ikut mengawal proses tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB tahun 2026 agar berjalan transparan, adil, dan berintegritas. Asep mengatakan siswa yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri akan disalurkan melalui program rawan melanjutkan pendidikan atau RMP ke SD dan SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan tidak dikenai biaya.
8: Bagi yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri, pemerintah punya program kebijakan Pak Wali yaitu RMP. Nanti kita akan salurkan ke SD dan SMP swasta. Itu tidak dikenai biaya. Dinas Pendidikan beserta jajaran, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan, hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pungli, gratifikasi, termasuk misalnya ada iming-iming dari oknum bisa memasukkan ke salah satu sekolah. Itu saya nyatakan tidak benar. Tolong untuk dihindari.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai membuka sekolah maung atau sekolah manusia unggul pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan penerimaan siswa sekolah maung hanya menggunakan jalur prestasi. Sebanyak 41 sekolah di Jawa Barat ditetapkan menjadi sekolah maung, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri. Untuk di Kota Bandung, sekolah maung disiapkan di SMA negeri 3 dan SMA negeri 5 yang pelaksanaan pendaftarannya dimulai 25 hingga 29 Mei 2026.
9: SPMB pada tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei kita akan membuka SPMB sekolah maung, sekolah manusia unggul. Ini nanti tidak menggunakan lagi sistem zonasi. Sekolah maung ini adalah yang hanya menggunakan jalur prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Yang akademiknya nanti bisa menggunakan cerdas bakat istimewa, serta yang non-akademiknya bisa menggunakan sertifikat kejuaraan baik dalam bidang seni, olahraga maupun keagamaan dan kepemimpinan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
1: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop Radio. Masih barengan sama Rini Moti, teman Fox, sampai tepat jam 3. Masih ada satu interval terakhir. Yang mau request masih bisa ada 081-22-47-74-917. Di sini Rini Moti punya playlist dari Bernadia, ada juga Dia Adams, dan masih banyak lagi yang enak-enak. Ada siapa lagi? Noah. Ah, pokoknya enak-enak deh.
10: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
11: Selekta Indonesia.

dari Ria Lipoti masih di Selekta Indonesia sampai tepat jam 3 nanti. Dan sekarang kalau dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung, di sini ya teman Fox, studinya Fox Radio Bandung ya, dari studio siarannya Fox Radio. Di sini udah hujan ya. Dan mendung sekali di sini. Kayaknya masih ada hujan yang akan cukup besar. Tapi memang dari kemarin Bandung lagi enggak hujan ya. Lebih tepatnya di 2 hari 3 harian enggak sih? Itu Bandung belum kena hujan aja. Mungkin dikasih hujan dulu sebelum besok akan cerah, karena kan Persib main. Lusanya juga pasti harus cerah, karena kan bakalan konvoy. Ada informasi yang datangnya dari info.bdg.com ya, untuk rute konvoy Persib. Nah ini nih ya teman Fox, jadi start itu akan diadakan di parkiran barat Gedung Sate itu di pagi hari ya. Ini menyesuaikan juga katanya waktunya. Dan ini jadwal sementara itu adalah hari Minggu 24 Mei 2026, mulainya jam 7 pagi teman Fox ya. Tuh, jadi untuk rute konvoynya mulainya di Gedung Sate, terus ke arah Jalan Banda, ke arah Jalan Riau, nyambung lagi ke Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Lembong. Lembong apa Lembong? Lembong ya, Mang Pian ya. Terus Jalan Veteran, Simpang 5, Asia Afrika. Itu dia teman Fox ya. Mohon jangan rusuh ya. Kita merayakan dengan tertib pokoknya wargi Bandung. Walaupun rute konvoynya udah ada, tinggal trofinya ya, trofinya. Pialanya ya yang masih diusahakan ya. Amin. Doakan bersama dong. Amin. Amin amin amin amin amin. Biar plong keces gitu bahasanya. Rute konvoy Persib udah keluar teman Fox. Tinggal bertanya-tanya buat teman Fox. Rute apa lagi ya? Ini aja deh. Rute bagaimana cara membuat rupiah menguat kembali.

101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ini dia perunggu dengan 33 kali yang lagi banyak diputerin di toko kopinya teman Fox mungkin. Toko kopi mana sih? Tempat nongkrongnya ngopinya teman Fox biasanya. Ini lagi, tapi emang enak sih. Ini salah satu lagu yang sebenarnya lamanya 7 menit teman Fox, tapi gak berasa. Jadi boleh banget deh lagunya yang ini ya. Perunggu 33 kali. Kalau teman Fox suka, request di Fox Radio Bandung atau dimanapun berada teman Fox. Ya, masih balik lagi teman Fox. Ini kalau Rian Timothy lagi ngelihat, jadi kalau misalnya beberapa hari, udah cukup lama sih sebenarnya, beberapa minggu kemarin kali ya, ada POV, point of view, kegiatan akhir bulannya bisa dibilang teman Fox atau warga Bandung atau pokoknya semua aktivitasnya teman Fox yang ngeluarin tanggal yang kayak gini nih. 23 Mei nonton Persib, 24 Mei konvoi Persib, kalau ini khusus warga Bandung ya, 25 Mei-nya gajian, 26 Mei ya takbiran, 27 Mei-nya Idul Adha. Terus ada yang bilang juga 30 Mei-nya konseran. Terus tanggal 1 Juni-nya udah kasbon ya, bisa ya kayak gitu ya.

0: Kebaikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah one.
4: 91.7 FM.

101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ini lagi seru banget obrolannya bareng sama operator Vian tentang Persib teman Fox. Jadi kita benar-benar berdoa ya, enggak harus sampai menang Persib tapi minimal seri aja ya. Amin. Ya, dengan seri tersebut bisa membawa Persib menjadi juara lagi. Aduh, masih deg-degan enggak sih teman Fox? Kalau ini masih deg-degan ya. Mang Vian juga masih deg-degan ya karena masih ada pertandingannya nih satu lagi. Jadi kayak aduh gitu. Aduh, kita doakan bersama-sama. Biasanya sih katanya kalau doanya banyak kan ya, itu tuh beneran kejadian. Jadi kita benar-benar harus berdoa banget gitu. Berdoa pokoknya ya buat ini pertandingan besok teman Fox. Seperti itu teman Fox ya. Rian nanti akan putarkan salah satu lagu yang datangnya dari Leto. Ini yang mana ya yang bakalan diputerin? Yang ini aja deh teman Fox. Yang cukup rindu sama lagunya Leto. Ini dia, Leto dengan Ruang.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

banget waktunya hari ini. Mati pamit dari ruangannya teman Fox. Terima kasih buat teman Fox yang udah request di 081-22-47-74-917. Ada Musa yang pengen diputerin lagi Gigi Nirwana, sudah diputarkan. Semoga Bandung anam-anam. Aman-aman ya. Khawatir sama oknum yang memanfaatkan keadaan. Bener tadi ya, kita habis ngobrol sama Om Fian. Ya, tolong. Ini hey oknum-oknum, tolong jauhkan lapangan besok pertandingan, jangan gitu ya. Enggak boleh gitu ya. Ya. Karena aduh masih deg-degan beneran ya. Kasihan orang lain yang benar-benar beraktivitas jadi terganggu dengan adanya konvoi katanya gitu ya. Ya, mudah-mudahan lancar ya semuanya ya, sesuai dengan ekspektasi dan harapan ya. Teman Fox, itu doanya. Amin. Ini jadi lagu terakhir Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Spesial untuk teman Fox. Rendy Mali pamit dulu dari Ming.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia, jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Engke saya rek nyaporong ah. Tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si porokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

Selamat sore teman-teman Fox, Pepi Trevi. Luar biasa banget hari ini, terus sejanya gak di kantor, tapi siaran dari Cinde. Boleh tepuk tangan dulu yang ada di Cinde dong. Spesial banget hari ini, Pepi bakal ngobrol-ngobrol juga nanti sama teman-teman dari Cinde Pavilion. Dan juga nanti di jam 4 dan jam 5 bakal ada ketemuan sama Onyo atau Veteran Peto ya. Atau Veteran Putra Onsu. Dan juga nanti ada Check and Change. Jadi buat teman Fox kalau pengen datang ke sini boleh, silahkan, ada di Jalan Pahlawan ya. Dan juga pengen cari makan yang enak, cari tempat yang nyaman. Ini posisinya juga di tengah kota. Pulang kerja bisa langsung melipir ke sini aja ya. Kita seru-seruan di sini bareng Pepi Trevi di Seru Senja. Dan kalau mau live TikTok juga kita lagi ada ya. Langsung aja ya, kita bakal live full langsung dari Cinde Pavilion ya. Jadi sekarang balik lagi ke studio. Silakan yang studio.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman-teman Fox sesuai JJPP itu bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Cinde. Dan sekarang juga sebenarnya ini adalah pertama kali Bepi kesini masuk ke dalam. Dulu waktu kayaknya awal-awal tahun Bepi sempat kesini tapi di luar, di bagian depan. Pas begitu masuk ke dalam, wow, ternyata dalamnya enakan banget. Dan sekarang Bepi gak sendiri, udah ngobrol-ngobrol barengan sama Teh Heidi Herlina.
1: Halo.
0: Nah, buat tepuk tangan dulu kali ya. Teh Heidi ini dulu frekuensinya sama ini 91,7.
1: Betul.
0: Tapi radionya masih CBL ya?
1: Betul.
0: Tahu kan? Sekarang Fox Radio ya, Teh?
1: Tahu.
0: Bisa salah nanti Teh Season Call.
1: Salah sebut ya.
0: Teh Heidi, ini senang banget kita bisa siaran di sini.
1: Sama, kita juga senang banget bisa didatengin teman-teman Fox, apalagi nanti ada bawa bintang tamu ya.
0: Iya.
1: Kita senang banget.
0: Iya, asik banget. Ya, dan kebetulan juga di sini sudah ada yang sudah hadir juga nih yang mau nonton, nanti ada Onyo dan juga nanti ada Second Chance. Di sini juga sudah hadir ya. Kita lagi ada di Cinde Pavilion.
1: Betul.
0: Nah, ini menarik juga untuk dibahas. Cinde itu tuh aku sih kebayangnya Cindai kayak dari judul lagu gitu.
1: Betul.
0: Ya ternyata bukan dong.
1: Cinde itu kalau secara kamus ya selendang, batik selendang orang Jawa Barat.
0: Oh
1: gitu. Yang boleh nanti searching di Google.
0: Yang itu apa yang diselendangkan ke sini gitu.
1: Betul, kalau dilihat ada beberapa server kita memakai batik tuh. Motifnya
0: okay.
1: Itu motif Cinde.
0: Oh, I see. Gitu. Oh, gitu.
1: Untung saya nanya dulu sama owner ini, filosofi. Kalau nggak, saya nggak bisa jawab ini pertanyaan. Gitu, Kak.
0: Oh, gitu. Hmm. Dan ini adalah salah satu kafe dan resto yang memang sudah legend ya.
1: Betul, sudah legend ya.
0: Legend sekali. Dari tahun berapa berarti ini, Teh?
1: Berdirinya di 2015.
0: Tuh, kan 2015
1: legend
0: ya.
1: Legend banget ya.
0: Udah lama bertahan. Dan ini tempatnya soalnya posisinya luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Posisi menentukan prestasi tuh yang kayak gini nih. Beneran deh.
1: Betul.
0: Iya, di tengah kota, terus juga di depannya nggak terlalu hektik dan gampang parkirnya.
1: Betul, makanya kita tagline-nya adalah ruang tenang di tengah kota.
0: Ini cocok.
1: Iya kan, tengah
0: cocok
1: kota
0: banget.
1: Tapi tidak nggak ribut kan. Mau ngadem, mau WFC, mau apa, tenang di sini, aman.
0: Asik. Alamat tepatnya di mana nih?
1: Di Jalan Pahlawan nomor 58.
0: Jalan Pahlawan nomor
1: 58.
0: 58.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay.
0: Jadi kalau buat kamu teman Fox kalau dari arah Gedung Sate memang harus putar balik dulu ya.
1: Putar balik dulu.
0: Tapi sebentar, enggak ada macet-macetan di sini mah enggak ada cerita ya?
1: Enggak ada. Lancar jaya.
0: Lancar jaya. Oke, okay. Dan ini jam operasional dari jam berapa sih?
1: Kita di 10 ke 10.
0: 10 ke 10. Jadi buat teman Fox kalau mau sarapan di sini masih bisa sekali ya.
1: Kita juga ada menu brunch, jadi
0: aman. Oh, ada. Aman. Asik gitu ya. Teh, kalau misalkan kita mundur lagi nih sedikit gitu ya. Kalau dari awal tuh memang konsepnya seperti ini atau memang ada akhirnya ada penambahan dan lain sebagainya gitu?
1: Sebenarnya karena bukan 1 tahun 2 tahun kebelakang ya, puluhan tahun gitu.
0: Betul.
1: Ya. Memang awal berdirinya bukan Cinde Pavilion, tapi kalau teman-teman yang lama tahu ada Cafe Cinde. Nah itu berdiri dari 2015 itu ada Cafe Cinde.
0: Namanya Cafe Cinde.
1: Betul, okay. Sampai 2024 itu namanya Cafe Cinde.
0: Okay.
1: Di awal 2025 kita rebranding dengan Cinde Pavilion.
0: Ada alasan khusus kah?
1: Lebih ke rebranding aja sih.
0: Oh, rebranding.
1: Pengen apa ya? Kan sudah lama gitu. Mm-hmm. Sementara dunia F&B sangat cepat banget.
0: Betul.
1: Dinamis banget perputarannya,
0: iya,
1: kan.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Kami mencoba bertahan dan juga dinamis aja, jadi
0: okay.
1: Mau refresh aja sih.
0: Itu aja ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, okay. Karena memang kalau misalkan kita nggak merhatiin tempatnya kalau misalkan dari luar tuh kayak nggak terlalu gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Pas begitu masuk
1: gede ya.
0: Iya benar, kaget aku, syok loh setelah masuk. Wah, ini keren banget nih. Secara konsep nih, Teh, aku takut salah nih neranginnya. Konsep basic dari bangunannya, kemudian juga penataan dan lain sebagainya. Ini tuh lucu loh, aku seneng yang kayak gini-gini nih.
1: Udah pernah masuk ke vintage room kita belum?
0: Nah, ini belum. Harus masuk ya?
1: Harus masuk, nanti baru
0: okay.
1: Oh, paham interiornya.
0: Nah.
1: Jadi lebih ke antik kali ya. Tapi,
0: oh, antik.
1: Ya kan biasanya seperti ini kita bisa temukannya cuma di atas, daerah atas. Apakah Lembang atau ada go. Tapi di tengah kota kita punya yang seperti ini. Di mana kami punya beberapa koleksi yang antik, vintage. Nanti lihat sendiri di dalam karena ada beberapa yang jarang kita temukan.
0: Oh gitu. Ini kolek collectible itemnya, mm-hmm. yang memang koleksian gitu.
1: Betul, koleksi.
0: Oke, jadi kayak semacam ada pamerannya kah atau gimana?
1: Lebih
0: nih?
1: Mirip ke galeri kali.
0: Galeri ya. Kali ya. Nah,
1: nanti mm-hmm. aku susah jelasinnya sih kalau yeah. dalam nanti boleh kita jelasin. Cuman uh-huh. kalau dari segi interiornya mm-hmm. Memang bernuansa antik vintage. Yeah.
0: Vintage gitu ya, karena bernuansa kayu-kayu gitu mm-hmm. ya dengan apa namanya lampu-lampu yang temaram dan ini bagus sekali ya. Ini kayaknya jarang sekali untuk nemunya.
1: Jarang ya?
0: Iya jarang. Ada gramofon di sini ya. Itu luar biasa loh. Tempatnya tuh yang seneng vintage-vintage kayaknya cocok banget di sini ya.
1: Cocok
0: sekali. Secara konsep memang seperti itu ya Teh?
1: Betul, konsepnya memang seperti
0: Oke,
1: itu.
0: Oke Teh, kalau misalkan ini nih nampungnya untuk berapa orang?
1: Untuk dine-in.
0: Ya, dine-in
1: itu kita di hampir kurang lebih 200 seating.
0: Banyak dong.
1: Betul, makanya belum jalan-jalan berarti oh yeah. dari ujung ke ujung Cina.
0: Iya benar.
1: Belum tahu berarti.
0: Aku cuman sakulibak. Alah sakulibak bahasanya Jerman itu ya.
1: Iya Jerman.
0: Suka baru pulang dari Jerman soalnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, jadi suka ke bawah-bawah. Cuman sakulibak ini aja gitu aku.
1: Iya, iya, iya. Ke area belakang juga kita parkiran masih lebih besar.
0: Iya.
1: Parkiran mobil ke belakang iya. itu juga masih besar. Jadi mm-hmm. sebenarnya selain untuk dine-in dan makan juga, mm-hmm. kita bisa buat venue wedding atau juga
0: oh.
1: event.
0: Wah, ini menarik untuk dibahas lebih dalam nanti
1: boleh.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Nah, kalau jam operasional 10 ke 10, muat 200 pack dine-in. Ini ada dibagi ini nggak? Misalkan ada apa namanya pavilionnya kah nanti? Di sini ada smoking, non-smoking area dan lain sebagainya.
1: Area smoking di sini besar.
0: Okay.
1: Jadi semua nih yang sakulibek om liat. ya.
0: Jadi ketularan bahasa Jerman kan?
1: Ini semua non-smoking area.
0: Oh, oke. Okay.
1: Semua. Yang non-smokingnya benar-benar di ruang vintage tadi aku bilang.
0: Oh, di dalam.
1: Betul, kita nyebutnya okay. vintage room.
0: Vintage
1: orang mungkin
0: room.
1: Lebih ininya VIP room kali ya. Tapi kami
0: room,
1: menyebutnya okay. vintage room.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Ini ada berapa lantai kah? Apa satu lantai saja?
1: Satu lantai aja.
0: Satu lantai juga udah 260.
1: Udah lumayan.
0: Udah lega gitu ya.
1: Enggak banget.
0: Oke, jadi buat teman Fox sekali lagi di Jalan Pahlawan nomor
1: 58.
0: Jadi kalau pengen datang datang ke sini, sosial medianya apa teh?
1: @cindepavilion.
0: CIND biasa ya, Cinde Pavilion.
1: Betul, tungguin kita punya kejutan. Karena sebentar lagi kita mau ngerayain ulang tahun.
0: Nah,
1: ada banyak promo, ada banyak keseruan di situ.
0: Itu aja. Dia. Nanti di cut kedua kita ngobrolin itu ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Fox sekali lagi perlu dangin kalau main-main ke Cinde boleh banget ya. Nanti ketemu juga sama beberapa artis yang bakal main di sini. Kita balikin dulu ke studio, silakan.
2: Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. Check. 91.7

0: Yo teman Fox masih bareng Pepi Trevi dan juga masih barengan juga sama Teh Hedi ya. Dan kita masih dari Cinde Pavilion. Teh, ya, kita ngomongin lagi nih tadi apa namanya konsep bangunan, terus nampung berapa banyak, udah sempat di-spill juga tadi bisa untuk wedding dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Kan namanya kafe dan juga resto pasti jadi andalannya adalah selain tempat itu makanan dan minuman.
1: Betul.
0: Nah,
1: makanan dan minuman pasti.
0: Tadi Pepi udah pesen nih. Tadi aku sih pesennya teh poci karena memang lagi agak-agak bindeng. Itu enak
1: hujan
0: banget
1: juga ya.
0: Hujan juga. Minum teh, pakai gelasnya teh gelas yang dari tanah liat. Aduh, suasana kayak gini, jadi kesan vintage-nya teh dapat banget ya. Gitu ya. Nah,
1: betul.
0: Kerasa pisan gitu. Terus tadi anak aku juga dia pesan spaghetti. Platingnya oke juga ya.
1: Iya.
0: Seniat itu loh.
1: Semi fine dining kan.
0: Iya, keren loh.
1: Biar cakep di foto.
0: Iya, biar cakep di foto. Karena soalnya gitu tadi anak aku langsung, aku foto dulu deh.
1: Itu tujuannya.
0: Iya. Boleh deh, Teh, ceritain untuk menu makanannya, kemudian juga minumannya. Boleh, dari makanan dulu kali ya.
1: Makanan dan minuman kita terhitung lengkap ya. Okay. Jadi bukan specialty di Nusantara atau Western, tapi justru kita ada di semuanya. Bahkan fusion pun ada.
0: Oh, okay.
1: Fusion kita juga justru yang terkenal dan enak juga best seller adalah kayak Saikoro Rendang Pasta.
0: Saikoro Rendang Pasta. Wih, lucu juga tuh.
1: Wajib coba nanti.
0: Okay, boleh.
1: Udah gitu iga dan juga buntutnya kita okay. Untuk Nusantara ya, okay. Untuk comfort foodnya, terus aneka pasta, pizza itu juga ada, brunch juga kita ada, nasi goreng juga tentu saja ada, terus sate marangi, kalau harus aku sebut ya banyak sekali.
0: Ada sate?
1: Ada.
0: Marangi?
1: Ada nih, sate marangi ala Cinde. Sama kalau lagi dingin-dingin ini kan sukanya yang berkuah-kuah.
0: Cucok.
1: Kita punya yang spesial mie godok Cinde.
0: Ini harus coba, please ini harus coba ya.
1: Harus coba.
0: Ini mah... Aduh, ngelihat dari gambarnya aja udah kebayang itu aromanya teh kayaknya sereng gitu, ada asam sedikit, pedes.
1: Seger ya?
0: Seger. Ya Allah. Terus ini pizzanya tuh ada apa aja rasanya? Kan kalau pizza tuh bisa buat ramean ya.
1: Iya, bisa untuk sharing ya. Kita ada beberapa, ada lima. Kita ada meat lover, ada picanta, yang favoritnya di picanta.
0: Widi.
1: Kalau cheesy lovers buat anak-anak juga enak.
0: Recommended ya. Okay.
1: Ini brunch kita juga terhitung lengkap loh. Dari omelet sampai American Big Breakfast.
0: Ada. Untuk brunchnya. Chicken salad, croissant. Ih enak nih kayaknya.
1: Enak dong.
0: Okay. Ada apa lagi teh?
1: Nah, ini yang tadi aku bilang Saikoro Rendang Pasta.
0: Saikoro Rendang.
1: Terus juga kita punya sup-supan. Makanya aku bilang tadi lengkap banget.
0: Okay.
1: Dan produk terbaru kami ada di display di depan itu cake.
0: Cake.
1: Yes.
0: Wih.
1: Cake juga lagi ada promo nanti aku spill
0: ya. Oh gitu. Ya. Promo-promo nanti di cut ketiga lah ya.
1: Boleh.
0: Promo-promo. Nah ini berarti kalau untuk makanan sampingan ini cemilan-cemilan nih.
1: Ini cemilannya juga ada yang unik nih. Ini namanya ada puffer cheese juga. Ini yang autentik Belanda. Kita punya truffle bitterballen.
0: Bitterballen. Gak semua tempat itu punya bitterballen.
1: Dan ini truffle.
0: Wow.
1: Jadi bukan bitterballen yang biasa.
0: Iya. Yeah, bukan yang... B.
1: Bukan yang B aja.
0: Tapi ini mah ya memang yang emang enak pasti yakin.
1: Yes.
0: Itu kan yang dari Belanda-Belandaan nih, Eropa-Eropaan. Yang aku teh, saya mah pengen yang lokal.
1: Kebetulan yang Nusantaranya juga ini best seller juga. Namanya pisang bakar keju.
0: Pisang bakar dikasih keju melimpah.
1: Iya.
0: Ditaburin coklat. Lagi pakai
1: sama coklat.
0: Coklat. Enak.
1: Gak kebayang rasanya.
0: Okay.
1: Itu juga wajib coba.
0: Wajib coba. Okay. Ini makanan nih udah hampir banyak dibahas ya. Minuman deh sekarang minuman.
1: Kalau minuman kita kebetulan specialty coffee karena kita punya roastery sendiri.
0: Pantesan di depan ada mesin besar ya.
1: Iya, ada banyak beans juga. Jadi buat teman-teman yang suka kopi nih kebetulan di sini itu sudah sangat spesial.
0: Okay, proper sekali ya karena begitu masuk sudah ada display sebelah kanan. Ada
1: aneka macam
0: beans-nya ya.
1: Betul.
0: Dari mana-mana tuh teh beans-nya berarti
1: dari
0: ya?
1: Mana-mana.
0: Bisa pilih kah atau gimana?
1: Bisa.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Okay. Bisa ngobrolan juga sama baristanya?
1: Boleh.
0: Okay. Terus ada apa lagi nih kalau untuk minumannya selain
1: untuk
0: kopi?
1: Untuk minumannya kita banyak aneka mocktail, ada teh yang apa sih namanya racikan tea.
0: Okay, artisan ya?
1: Iya betul, artisan itu juga ada. Ada kayak base-nya teh tapi dia ada sparkling-nya, ada sadanya, atau yang mocktail juga banyak.
0: Okay, milkshake.
1: Anak-anak ada matcha frappe.
0: Iya benar-benar. Tadi aja anak aku yang pink matcha ya. Pink matcha, matcha ya? Foam. Ah, enak tuh katanya.
1: Aku pada ngiler gak sih?
0: Banyak banget yang asli emang beneran. Ini kan biasanya gini ya, kalau kita datang ke restoran atau ke kafe, kita lihat itu dari menu karena belum lihat wujud aslinya.
1: Betul.
0: Karena pas begitu datang, di luar ekspektasi, kok beneran dan memang sebagus itu platingnya gitu ya.
1: Betul, karena memang apa ya, kepuasan teman-teman yang datang ke sini buat kami sangat penting. Jadi selain dari rasa, kami mau juga penampilan si menunya karena mendukung dengan suasana yang tenang di tengah kota dengan makanan yang juga nyaman dan enak dilihat kan lebih well.
0: Betul, gitu kan. Well banget gitu kalau orang Sunda ya. Dan ini rasanya juga boleh diadu ya. Rasanya tuh enak banget gitu. Nah, Teh, kalau range harga deh untuk makanan dari berapa sampai berapa nih?
1: Range dari 25 sampai kita yang paling mahal tuh di stick aja 125.
0: 125 ya. Berapa gram sih, Teh? Kalau stick tuh biasanya sekitar 100-an kali ya.
1: Ya, ada 150, ada 250.
0: Terus gitu ya.
1: Nusantara tadi yang iga-iga ini 95.000 aja.
0: Eh, worth it dong.
1: Iya, worth it banget untuk harga di tengah kota dengan platingan seperti itu. Betul. Dengan menu yang luar biasa. Affordable menurutku harganya.
0: Nah, itu dia. Apalagi buat kamu nih teman Fox, kalau pengen ada meeting kali gitu ya, pengen social event, sebenarnya bisa di sini ya, Teh ya.
1: Bisa.
0: Bisa di sini. Tapi sebelum itu nanti kita ngobrol di cut terakhir. Aku penasaran deh, katanya sebentar lagi Sinda ini mau ulang tahun yang ke
1: PT yang menaungi kami akan segera berulang tahun ke 21. Hah? Kaget kan?
0: 21.
1: Iya.
0: 21. Waduh, kapan-kapan itu Teh?
1: Hari H-nya di 29 Mei.
0: Ulang tahun 21.
1: Yang ke-21.
0: 21. Pasti akan ada keriaan dan juga potongan harga dong ya.
1: Oh, banyak.
0: Oh, idi, cerita deh boleh deh. Ini penting nih.
1: Ini adalah yang kami highlight. Teman-teman juga kalau buka sosial media kami sudah ada beberapa teaser bahwa tanggal 30, 31 Mei sampai tanggal 1 Juni itu 3 hari berarti ya.
0: Yeah.
1: 3 hari berturut-turut itu kita diskon 50% untuk all menu.
0: 50%?
1: 50% all menu. Belum pernah kan nemu restoran diskon sampai
0: 50%? Belum.
1: Iya, kami aja yang bikin.
0: Oh gitu. Jadi mah kayak jadi acaranya berbagi ya?
1: Berbagi.
0: Oh gitu.
1: Berbagi kebahagiaan.
0: Berbagi kebahagiaan 50% mah gede atuh, banyak pisan.
1: Gede memang.
0: Oke. Itu berarti 3 hari itu ya?
1: 3 hari itu.
0: Sekali lagi Teh, diulang tanggal
1: 30, 31 Mei dan 1 Juni.
0: Nah, itu tuh ya sebentar lagi tuh. Jadi buat teman Fox langsung ajakin ke sini semua sekeluarga ya.
1: Iya dong. Wajib.
0: Wajib. Ada apa lagi nih di ulang tahun yang ke-21?
1: Kita baru meluncurkan paket beli cake, itu gratis kopi.
0: Beli cake gratis kopi.
1: Iya, kalau yang sore-sore gini kan pengen ngopi, ini enggak mau makan berat gitu. Kita punya cake, jadi pairingnya sama kopi atau teh. Kan cocok banget ya.
0: Asli. Aduh, pas banget sumpah. Ya, ada apa lagi deh?
1: Terus buat yang teman-teman yang berulang tahun pengen dirayakan di sini, itu ada dapat free red velvet. Terus juga ada free apa lagi ya? Biar aku ingat-ingat dulu. Ada free ice cream juga buat teman-teman yang ngisi Google review nih.
0: Okay.
1: Ada free ice cream untuk teman-teman yang mau ngisi Google review kami. Terus birthday treat ini yang tadi aku bilang free untuk teman-teman yang pengen ngerayain ulang tahun di sini terus pengen dirayain gitu. Tolong kasih kejutan dong. Boleh, kami akan senang-senang nanti bernyanyi, bersukaria bersama teman-teman.
0: Oke, okay. Lagunya bisa request gak?
1: Bisa.
0: Jangan lagunya Jamrud.
1: Bisa.
0: Bosen.
1: Bosen, bener nyanyi di setiap resto di suatu tempat ya.
0: Tet gitu ya.
1: Langsung kita semua kalau lagi makan di resto, siapa nih yang ulang tahun? Udah ketahuan ya.
0: Oke, jadi itu selama periode ulang tahun 3 hari aja.
1: 3 hari aja.
0: Oke, nanti bakal dirayain juga enggak sih nih kayak mungkin potong kue tiup lilin gitu ada enggak sih tuh?
1: Bersama customer kan di tanggal 3 hari tersebut ya.
0: Okay.
1: Di tanggal 29-nya ada internal sih.
0: Iya, internal aja itu mah ya.
1: Di tanggal 30-nya juga itu pagi-pagi kita ada CSR-nya donor darah.
0: Oh.
1: Jadi kalau teman-teman lagi pengen mendonorkan darah dan sudah jadwalnya atau mungkin boleh kesini.
0: Oh, boleh.
1: Ya.
0: Di sini tempatnya ya.
1: Di sini.
0: Hari Minggunya.
1: Hari Minggu pagi.
0: Hari Minggu, berarti tanggal...
1: Bukan Minggu, 30 tuh hari Sabtu.
0: Sabtu. Oke. Hari Sabtu kesini. Pagi-pagi donor darah.
1: Donor darah.
0: Ih, seru banget ya ada. Gak cuma senang-senang, gak cuma happy-happy, tapi ada sosialnya juga.
1: Iya, karena kan kalau kita mensyukuri hari ulang tahun gak harus selalu senang-senang gitu kan. Tapi kita ada cara mensyukurinya juga dengan berbagi yang... Kita bisa lakukan ya dengan diskon itu kan kami berbagi diskon.
0: Setuju.
1: Berbagi harga, tapi donor darah juga kami membutuhkan sesuatu yang buat masyarakat juga.
0: Betul.
1: Gitu.

0: Fox, saya masih bareng sama Teh di
1: Teh siapa?
2: Siapa?
1: Jadi lupa.
2: Siapa coba nama saya?
1: Teh Dita. Teh Heidi. Ya Allah. Gini Teh, kalau misalkan lagi ngebayangin soalnya aku Teh.
2: Bukan soal umur.
1: Iya, itu juga. Teh Heidi, astagfirullahaladzim, skip. Enggak, aku Teh masih kebayang-bayang tadi di depan Teh. Nah, sih iya diskonnya gede pisan.
2: Yang mana?
1: Yang nonton
2: poster di depannya.
1: Iya, nonton bola. Nobar, diskon sampai 33%. 33%
2: ya?
1: Iya, aku Teh mikirin itu. Ternyata kayaknya karena

0: Persib 1933 kah?
1: Coba Pak Anjar, GM saya, kenapa diskonnya 33%? Betul kah?
2: Bener ya?
1: Iya, betul
0: dong. Oh betul, iya iya. Karena Persib itu 1933.
1: Oh gitu
0: ya, makanya gitu. Coba kalau 1950
1: diskonnya kan udah 50% nya. Saya 30, 31 Mei sama 1 Juni udah 50%.
0: Iya iya iya iya ya. Gitu Teddy, jadi kalau misalkan buat teman Fox kalau pengen datang ke sini boleh.
1: Boleh banget.
0: Harus malah ya.
1: Reservasi dulu ya, takut gak kebagian kursi.
0: Anak ini bener, itu gimana Teh caranya?
1: Boleh dibuka Instagram kita, nanti disitu ada nomor WhatsApp. Nanti di situ reservasi aja untuk nonton bareng ya. Karena selain diskon, ada kejutan lain sebenarnya.
0: Oh, apa tuh?
1: Mau bagi-bagi hadiah nanti di hari H.
0: Hadiahnya
1: apa ya? Ada sponsor lah yang tertera di depan. Ada. Nanti aku bagi-bagi sesuatu buat tamu yang beruntung gitu.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Pas terus sekali nih. Jadi nonton, nobar, dapat makanan enak dengan harga diskon.
1: Dapat door prize lah.
0: Dapat door prize hadiah. Wah, itu berarti dimulai kurang lebih jam 3-an kali, mendingan udah datang ya.
1: Iya.
0: Sampai dengan, ya itu mah kalau mau masih menongkrong boleh.
1: Boleh banget.
0: Karena sampai jam 10 masih buka ya.
1: Masih buka.
0: Masih buka. Oke, Teh, kalau misalkan kita ngomongin lagi tentang social event selain nobar. Katanya di sini juga kalau malam minggu ada live music.
1: Rabu Jumat.
0: Hari oh, Rabu ada. Jumat. Oh, sorry. Hari Rabu dan
1: Rabu
0: Jumat.
1: Rabu Jumat, nanti jam 7 startnya.
0: Jam 7, oke. Okay, jadi sambil pulang kerja kali ya, terus bawa keluarga.
1: Betul, mau quality time di sini. Kalau Jumat ini malam kebetulan kita jazz.
0: Wih.
1: Yang performnya hari ini musisi jazz.
0: Asik. Itu emang tiap harinya beda tuh Teh, Rabunya ya, apa?
1: Rabunya kita ada R&B, Jumatnya jazz, tapi kadang mungkin mix juga nanti. Jadi
0: oh gitu.
1: Kita pengen menyuguhkan sesuatu yang berbeda aja buat teman-teman.
0: Asik ya, ada R&B-an ya. Udah lama ya gak R&B-an ya?
1: Iya, udah lama ya.
0: Angkatannya sama kayaknya ya?
1: Sama. Tauan deh.
0: Senang musiknya tuh selaranya gitu R&B. Kalau yang itu ya agak-agak tuanya lagi jazz-jazzan.
1: Ya.
0: Oke, social event bisa banyak dilakukan di sini. Tadi sih sudah sempat di-spill di awal adalah kalau mau wedding bisa. Dan tadi sebelum kita masukin ngomong wedding, tadi kan ada VIP room ya. Vintage roomnya tadi.
1: Kita sebut,
0: begitu kita masuk ke dalam sana, kalau Bebi sih ngerasa kayak masuk ke mesin waktu gitu. Seng. Kayak ingat waktu Bebi masih jadi anak priayi. Dulu.
1: Sempet ya?
0: Sempet.
1: Sempet. Oke.
0: Gak.
1: Dari aroma.
0: Dari aroma.
1: Dari suasana.
0: Dari suasana gitu pas begitu lihat ada guci-guci. Kemudian juga lukisan banyak.
1: Ya.
0: Ada piring-piring dari dinasti.
1: Sebelum Masehi juga ada kayaknya.
0: Asli ya deh.
1: Asli, lo di depan lihat lonceng besar gak?
0: Iya.
1: Nanti kalau mau pulang coba bunyiin ya.
0: Gak akan apa-apa itu.
1: Apa itu? Kedengar sampai ke Itenas.
0: Sampai ke Itenas, kedengeran ya? Oh gitu.
1: Nanti dicobain.
0: Oke, oke, oke, oke. Karena itu di vintage roomnya, itu benar-benar kayak benar ke balik ke masa lampau. Kita lagi di rumah ningrat-ningrat zaman-zaman dulu gitu.
1: Betul, ya, emang sengaja buat seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau kamu yang seneng banget sama bangunan jadul gitu ya, nuansa-nuansa old school dan vintage, udah paling bener diajak kesini deh. Berasa nostalgic banget.
1: Di tengah kota kan gak harus ke ujung
0: Bandung
1: gitu. Di
0: tengah
1: kota udah gitu santai, makanan enak, kurang apa lagi ya.
0: Udah.
1: Banyak promo lagi.
0: Nah, banyak promo lagi. Parkirannya jangan dikira, aduh parkirannya gimana, di dalam lega. Bener, di dalam lega.
1: Betul, makanya kita bisa wedding juga memang area parkir memang mumpuni.
0: Mumpuni.
1: Iya.
0: Untuk wedding sendiri nih bisa nampung berapa orang nih Teh berarti?
1: Kalau untuk wedding bisa sampai 350 pax.
0: Wow.
1: Ya, intimate wedding di sini sering.
0: Intimate wedding. Ini berarti seluruh areanya dipakai?
1: Seluruh area dipakai.
0: Oke, dan itu ada minimalnya kah?
1: Minimal ordernya di 150 orang.
0: Oke. Okay.
1: Start harga buffet-nya cuma 88.000.
0: 88.000?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dan ini tuh menunya yang tadi kita milih sendiri kah? Atau apa sudah ada paket-paketnya?
1: Milih sendiri. Jadi ada paket yang 88.000, paling mahal itu ada 143.000.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau ada additional stall juga start from 10.000 ada.
0: Oh ada.
1: Jadi mau stall beverage misalnya kopi, karena kopi kita oke. Mau stall tambahan kopi, batagor, bakso tahu, mie kocok dan lain-lainnya itu ada juga optionnya.
0: Bisa di arrange di sini
1: bisa.
0: Semua. Wah, ngobrol aja lah ya. Bisa. Sama Teh Hedi bisa. Teh Hedi kalau ini bisa gampang.
1: Pokoknya mah bisa.
0: Bisa aja dulu.
1: Bisa aja dulu.
0: Bisa aja dulu.
1: Yang lain bisa dibicarakan.
0: Nah, untuk dekorasi dan lain sebagainya itu apakah sudah satu paket meskipun di sini sebenarnya sudah indah ya?
1: Betul.
0: Mau didekor juga gimana?
1: Minimalis dekor sih biasanya ya. Kalau untuk yang wedding. Tapi teman-teman misalnya mau kesini hanya venue dan cateringnya aja, mangga bisa. Mau paket all in kita juga ada dari berbagai macam range dan juga tergantung vendor. Jadi kita juga sudah ada beberapa kerjasama dengan beberapa vendor, mau WO-nya, mau dekornya, musiknya, MOA-nya, ada.
0: Oh jadi ada.
1: Nanti tinggal ngobrol aja apa yang dibutuhkan.
0: Oke, okay. Nggak hanya venue tapi bisa diajak diskusi ya.
1: Bisa banget.
0: Sama Teh Hedi langsung aja ngobrol ya. Dan kalau untuk selain wedding, itu bisa apa lagi Teh di sini?
1: Mau gathering, mau reuni, mau birthday, okay. Atau hal bihala apapun itu.
0: Iya, boleh ya.
1: Bisa.
0: Bisa semua ya. Bisa di rent di sini. Dan tadi juga sebenarnya ada VIP meeting ya, kayak di ruang meetingnya mini, gitu ya Teh.
1: Betul, ada sekitar maksimum kapasitas di 15 orang untuk 15 small orang. Room kita. Jadi kalau teman-teman mau meeting casual nih, terus butuh infocus atau TV juga kita sudah
0: provide ya.
1: Sudah provide.
0: Aman.
1: Pokoknya mau meeting, mau gathering, mau wedding, apapun acaranya di Cine Pavilion aja.
0: Ah, itu ya. Bisa pokoknya mah. Semuanya bisa aja.
1: Bisa aja pokoknya. Hubungi saya, bisa aja.
0: Cari aja Teh Hedi ya. Teh, kalau ada apa lagi Teh, promo di bulan ini atau yang terdekat gitu?
1: Yang terdekat di ulang tahun itu. Yeah. Oh, besok yang aku bilang nobar.
0: Nobar.
1: Nanti kita ada para sponsor dari parfum. Nanti aku bagiin parfum besok. Jadi teman-teman amankan kursinya sekarang juga. Takutnya keburu kehabisan kan. Karena kapasitas seating kita di 200 aja.
0: Okay.
1: Jadi kalau teman-teman mau nonton, takut gak kebagian kursi, mending reservasi dari sekarang.
0: Nah itu.
1: Siapa tahu beruntung besok
0: dapat
1: hadiah.
0: Itu dia ya. Dan nanti pas ulang tahun ya, itu pasti ada diskon 50%. Ada apa lagi Teh kira-kira, mungkin ada yang belum tersampaikan nih buat teman Fox?
1: Kayaknya sudah semua ya teman-teman. Kalau misalnya ada kebutuhan lain-lain, terus misalnya bisa gak ya masak di luar gitu dan segala macam, itu bisa dibicarakan.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh, menarik ya.
1: Menarik dong.
0: Oh, makanya mah jadi jangan malu, jangan sungkan, tanya aja. Teh Hedi bisa enggak gitu.
1: Betul. Kalau bisa nanya, ngecek promo, buka aja Instagramnya Cinde Pavilion. Nah, di situ semua sudah ada informasinya.
0: @CindePavilion di situ ya. TikTok-nya apakah
1: sama,
0: ada?
1: Sama
0: semuanya.
1: Pavilion juga ya.
0: Oke, di situ. Sekali lagi dile deh diundang sama Teh Hedi buat teman Fox yang lagi dengerin kita nih untuk mampir ke sini.
1: Jadi buat teman Fox yang lagi bingung mau cari tempat nongkrong atau cari venue event, boleh langsung datang aja ke Cinde Pavilion di nomor di Jalan Pahlawan nomor 58, karena kita semua banyak promo. Setiap harinya ada promo.
0: Ada ya. Oke, kalau gitu Teh Hedi terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu. Salam buat semuanya yang di sini.
1: Siap.
0: Makin banyak juga pengunjungnya.
1: Datang ya.
0: Iya. Dan siapa tahu nanti kita bisa datang lagi sini di ulang tahun yang kedua.
1: 21.
0: Sekarang 20.
1: 21.
0: Tahun depan berarti maksudnya.
1: Yuswa ya, saudara-saudara, sudah jelas. Nanti kalau mau donor darah boleh. Katanya dengan kutus-kutus mau bagi-bagi produk di sana.
0: Oh, bisa nanti coba nanti ngobrol ya sama Oya ya.
1: Iya, iya.
0: Teh Hedi sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Bye Teh.
2: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

0: ini spesial sekali ya, karena tadi udah ngobrol-ngobrol sama Teh Edi dari tempat yang enak sekali dari Cinde.
1: Iya.
0: Sekarang aku ngobrol sama Onyo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, ini ngobrol-ngobrol sama Onyo ini betul kita udah kedua kali aja ya?
1: Ini kali kedua.
0: Kali kedua. Ke Fox Radio ya.
1: Di Fox kan kita waktu itu di studionya.
0: Di studio, benar. Di studio.
1: Sekarang kita di kafe, mantap.
0: Asik ya, mantap. Lagi di Cinde tempatnya ya. Onyo, di Bandung dari Jakarta nyetir sendiri luar biasa.
1: Aku nyetir sendiri.
0: Ya, emang seneng banget nyetir ya kamu ya?
1: Aku tuh lebih tepatnya gak mau ngerepotin. Jadi kayak gak mau pakai supir gitu-gitu, enggak. Lebih baik nyetir sendiri karena kan aku ditemenin juga sama roadman gue kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi jadi nyetir sendiri dari sana. Tapi karena emang udah sering kesini juga kan aku. Jadi sering ke Bandung juga sama teman-teman. Kita mainnya di Dago Pakar. Di Dago.
0: Gitu.
1: Di daerah Dago gitu. Dago. Nah kita itu sama teman-teman di sana kadang nginep di sana. Itu dari mulai Jumat sore. Sabtu minggunya di sana.
0: Oh gitu? Iya. Berarti sering ke Bandung Onyo?
1: Iya sering ke Bandung, cuman mainnya di daerah Dago.
0: Daerah Dago gitu ya. Begitu masuk Bandung yang harus wajib banget, itu ada makanan khusus gak Nyo?
1: Kalau aku, kalau di Bandung mungkin mau coba di sini tuh, kalau di daerah Dago tuh lebih suka di daerah puncaknya, makan Indomie.
0: Wah, enak banget ya.
1: Itu enak, karena enak kan banget. Ini kan sebulan sekali kan aku makan Indomie gitu guys.
0: Oh gitu?
1: Sampai dua bulan sekali
0: Gitu. Jadi dijatah lah ya?
1: Dijatah. Nah aku tuh siapin kalau misalkan mau libur di luar, kayak liburnya di Bandung, baru jatah dua bulan sekali itu aku makannya pasti Bandung.
0: Segitunya yang beri jatah ya. Tapi kalau buat hari ini Onyo mau cerita tentang Tak Searah.
1: Tak Searah.
0: Widih, single keberapa sih Nyo?
1: Itu single kelima sekarang.
0: Single kelima ya? Luar biasa loh Nyo. Yang pertama itu adalah?
1: Bila memang kamu diam-diam, pecundang, percuma sama Tak Searah. Percuma itu yang sama Anggis.
0: Iya sama ya, Anggis ya. Oke, dan Onyo ini adalah salah satu penyanyi yang banyak juga yang request di Fox Radio, Onyo.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke juga ya.
1: Tapi.
0: Iya dong. Jadi buat teman Fox kalau pengen mampir ke sini boleh ya, ke Cinde aja langsung. Di sini juga masih ada Onyo kurang lebih sampai jam 5 kita bakal ngobrol-ngobrol. Tak Searah. Ini single kelima Onyo. Yang nyiptain siapa, Nyo?
1: Ini yang tulis aku dan Kak Clara. Jadi aku sama Kak Clara Rifa yang bikin lagu ini. Tuh. Terus karena emang lagu awalnya itu terjadinya karena spontan kan. Maksudnya lagu yang terjadi enggak.
0: Harus ada
1: harus ada itu karena emang aku ngomong spontan juga pasti dinyautin gitu. Ini lagu sebenarnya udah jadi awalnya karena emang mulai dari lagu spontan kan. Jadi berawal dari lagu spontan tiba-tiba jadi lagu diseriusin jadinya. Oh udah jadi deh. Judulnya itu Tak Searah yang menceritakan kisah cinta yang beda agama dengan pasangannya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Itu tuh sekarang kayak banyak banget ya, bukan banyak sih. Ada beberapa akhirnya artis yang mengeluarkan lagu tentang yang gak sejalan dengan seiman gitu ya.
1: Iya setuju.
0: Itu tuh apakah lagi banyak banget Nyo? Atau pengalaman pribadinya?
1: Emang lagi banyak banget kan, maksudnya anak-anak muda yang sekarang itu banyak kan jalanin hubungan yang beda keyakinan tapi masih dipertahankan.
0: Aduh.
1: Gitu. Kalau itu kan udah beda apa ya, beda prinsip mungkin.
0: Iya.
1: Nyaman karena bertahan karena nyaman, bertahan karena cocok gitu.
0: Iya, iya. Dulu saya pernah Nyo.
1: Oh iya.
0: Waktu SMA.
1: Terus kenapa Kakak bertahan di hubungan yang beda agama?
0: Ya karena kan maksudnya kalau waktu masih zaman-zaman SMA kayak belum mau serius-serius banget kan, maksudnya belum mau menuju ke pernikahan gitu, jadi ya udahlah santai aja deh gitu, jalanin aja deh.
1: Jadi pemikirannya tuh ngejalanin aja dulu.
0: Jalanin aja dulu, cuman memang nggak lama juga, akhirnya cuma setahunan terus akhirnya putus gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau
1: setelah putus galonya berapa lama?
0: Aku tuh lumayan sih, suka gampang kepikiran, jadi gue yang diinterview ya ini ya. Dasar Onyo, jadi gue yang diinterview, galonya 3 bulan lah. Onyo berapa bulan?
1: Enggak galau karena masih ngejalanin.
0: Oh, Onyo enggak galau karena masih ngejalanin. Serius, Nyo?
1: Iya, makanya kan ini sedikit curhatan hati kan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti berarti belum ada endingnya ya. Oh gitu, kalau gue kan jadi sad ending, bad ending gitu ya. Kalau Onyo mah masih happy-happy aja lah.
1: Iya gitu lah pokoknya.
0: Iya, dibawa enjoy aja lah. Enjoy. Ya. Dibawa enjoy aja lah gitu. Itu bikin lagunya kemarin, kalau pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, Onyo jadi lagu tuh lama gak sih bikin lagunya?
1: Enggak, karena ceritanya udah ada.
0: Udah.
1: Jadi karena story-nya itu kita udah tahu mau dibuat bikin kayak gimana, terus juga jalan cerita ujungnya bakalan seperti apa. Kita udah istilahnya kalau mau syuting udah di set duluan. Gitu, baru kita bikin rapi gitu. Nah, karena udah jadi enggak perlu repot lagi untuk kita bikin nadanya gimana, bikin liriknya gimana gitu. Tinggal ngejalanin lanjutannya aja. Itu pun lanjutannya itu enggak banyak. Gitu. Karena pas udah spot lagu yang kemarin aku spontan uhuy itu. Kan spontan, kan udah jadi spontan kan? Lagu awalnya itu udah jadi dari part depan sampai ref. Jadi tinggal cari part keduanya.
0: Iya udah gampang lah ya, tinggal nerusin. Apa karena di challenge tuh enggak juga?
1: Iya, karena di challenge gitu.
0: Jadi gitu.
1: Waktu itu di podcastnya temanku gitu. Jadi waktu di podcast itu aku disuruh challenge bikin lagu spontan gitu. Bikin lagu spontan terus terjadilah lagu ini. Awalnya itu aku enggak ada kepikiran untuk bakal keluar lagunya menceritakan tentang kisah cinta yang beda keyakinan. Ya, cuman karena emang spontan aja jadi langsung keluar dari pikiranku gitu. Nah, pas keluar itu kan udah tayang di podcastnya kan. Banyak orang yang mention kalau misalkan lagu ini tuh harus dijadiin, harus disambungin dan juga harus dirilis di singleku. Makanya habis dari situ aku ajuin ke manajemen, manajemennya oke. Habis itu aku minta dari manajemen minta tolong Kak Clarifa untuk coba tolong tulisin lanjutin lirikannya.
0: Gitu. Ya, jadi akhirnya bikin sama Kak Clarifa berdua itu ya.
1: Yes.
0: Dan itu musik videonya udah beres ya?
1: Iya, musik videonya udah beres.
0: Itu di pantai mana?
1: Itu di Jogja.
0: Oh, di Jogja. Jogja itu pantainya bagus-bagus ya. Kemarin ngobrol sama si Samuel Cipta juga dia sempat di Jogja juga tuh ininya.
1: Oh iya ya.
0: Nah, nih.
1: Aku belum enggak tanya Sam. Kemarin Om di podcast sama Sam tapi di studio ya?
0: Di studio.
1: Aku tahu itu pasti studio yang waktu aku syuting.
0: Iya betul. Gitu. Kita ngomongin ayam.
1: Ayam.
0: Masih adanya ayam?
1: Masih.
0: Eh, gue belum update lagi tuh. Ya kan kemarin ngambil dari Thailand ya?
1: Masih sampai sekarang masih.
0: Itu nyampe ayamnya?
1: Nyampe dengan selamat.
0: Hidup tuh ayamnya?
1: Hidup. Karena kan kalau gak hidup kan mereka yang harus tanggung jawab.
0: Gitu. Oh gitu? Berapa ekor sih kemarinnya?
1: Ada 4 kemarin.
0: Hidup semua tuh?
1: Hidup.
0: Sampai hari ini?
1: Sampai hari ini.
0: Dikasih nama gak sih? Kan ayam banyak. Dikasih nama gak, Nyok?
1: Cuman 2 doang yang aku kasih nama. Ada yang namanya si Manis satu sama si Peter.
0: Kenapa dikasih nama si Manis?
1: Karena anaknya lagi hidup. Karena ayamnya itu gak neko-neko ayamnya. Gak neko-nekonya kalau misalkan aku kasih makan ini dia mau. Terus aku kasih makan. Aku suruh minta tolong untuk dia datang.
0: Dipanggil mau dia?
1: Aku panggil gini mau dia datang.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Gitu. Oh berarti emang ini ya, giring. Apa sih namanya?
1: Giring.
0: Iya giring, jadi kalau itu. Kan kalau ayam tuh.
1: Merpati
0: ya maksudnya nurut-nurut ya, gitu nurut, ya. Nurut. Kalau bahasa Sunda namanya giring. Jadi dia tuh maksudnya nurut sama kita gitu.
1: Iya gitu, karena udah tahu tuannya kan.
0: Nah gitu. Iya benar. Tasarah lagi deh, syuting di Jogja. Kenapa jadi ngomongin ayam? Di Jogja?
1: Iya, kalau Tasara itu syutingnya di Jogja. Okay. Waktu itu syutingnya, nah proses lagunya cepet, syutingnya juga cepet.
0: Gitu.
1: Jadi kita berangkat nih Om hari ini. Ya kan? Sampai di Jogja, jadi kita sampai di Jogja hari ini, besoknya baru syuting. Itu pun syutingnya sore. Sorenya juga gak lama syutingnya, sekitar 1 jam sampai 2 jaman doang.
0: Gitu? Sebentar ya?
1: Iya.
0: Langsung jadilah itu ya.
1: Ini tuh ada 2 video klipku yang paling simpel dan paling cepet syutingnya. Tasara sama Bila Memang Kamu. Bila Memang Kamu itu syuting waktu itu di Dago Pakar. Gitu, itu cepet juga. Itu cuman dari jam 10 sampai jam 12 doang. Gitu.
0: Dua jam doang?
1: 2 jam doang.
0: Jadi.
1: Gitu.
0: Oke. Karena memang kamunya juga udah nyatu sama lagu. Gak perlu penghayatan lagi gitu ya. Udah tinggal nyanyi aja lah ya.
1: Iya, lebih tepatnya setnya itu juga gak banyak sih Om. Jadi cuma segitu doang. Dipindah-pindah tempat doang, itu pun di tempat yang sama tapi.
0: Gitu. Tapi Nyo nih kalau mundur sedikit nih, aku dapat info dari produserku nih. Katanya dulu sebenarnya Onyo gak tertarik buat nyanyi, emang serius bener Nyo?
1: Iya, karena emang family di kampungku dulu udah pada bisa nyanyi semua kan. gitu, dari opa ke anaknya ke cucunya itu udah pada jago nyanyi semua. Istilahnya udah dikarunia suara bagus lah. Nah kalau aku dulu itu ya aku bisa nyanyi cuman penyanyi kamar mandi. Aku bilang kalau misalkan aku dulu tuh penyanyi kamar mandi yang ketika disuruh nyanyi itu malu banget aku nih, aku duduk gini aja. Aku dulu malu banget
0: duduk gitu. Diliatin orang
1: gitu. Diliatin orang gitu. Aku malu, makanya aku waktu disuruh nyanyi sama opaku di sana aku enggak mau. Akhirnya aku pilih untuk bola. Jadi fokusnya bola.
0: Oh, oke. Tapi masih main bola enggak sih? Olahraga sekarang masih, apa masih. Aja
1: tuh? Olahraganya masih bola.
0: Bola aja.
1: Bola. Sama lari paling.
0: Oh, lari. Enggak itu nyoba padel.
1: Nah, ini nih pertanyaan ini sama nih. Kalau padel itu kan aku tuh mungkin kenapa enggak tertarik aja aku padel. Aku dari trennya pedal sampai sekarang aku belum pernah coba.
0: Oke. Karena memang nggak ada ketertarikan ke situ ya.
1: Enggak.
0: Oke. Nggak usah lah, jangan ikut-ikutin. Bener, main sekali pasti bakal suka soalnya.
1: Oh ya.
0: Yang udah-udah gitu.
1: Aku enggak sih. Apakah dia setertarik itu kalau ketika kita tarik kayak bola?
0: Iya.
1: Segitunya.
0: Iya, karena banyak temanku yang dulunya basket, dulunya bola, sekarang
1: main pada. Iya.
0: Serius yo. Mendingan jangan nyoba kalau lo memang gak akan tertarik di situ ya. Karena banyaknya gitu, sekali nyoba tuh langsung suka. Serius, Nyo.
1: Oke.
0: Iya, ini terjadi sama gue pribadi dan orang-orang banyak. Rata-rata sih kayak gitu. Oke. Mungkin kita gak searah kali ya.
1: Nice. Lagu gue dong.
0: Lagu lo dong. Itu kalau pengen didengerin bisa di platform digital, semua sudah ada.
1: Iya, sudah ada. Ada di YouTube, ada di YouTube-nya Hits Records. Terus juga ada di TikTok, soundnya bisa dipakai di TikTok juga.
0: Oke.
1: Juga kalau misalkan mau lihat atau pantengin sosmedku juga bisa.
0: Gitu. Bisa ya? Bisa. Langsung di situ. Nyo, yang bikin Onyo yakin, oke, aku bakal berkarir di nyanyi.
1: Karena,
0: itu apa?
1: Karena udah waktu itu kan viral gara-garanya lagu Ayah itu kan.
0: Iya. Nah,
1: karena udah terlanjur di sini.
0: Oh,
1: udah gitu, okay. Udah terlanjur ya udah lanjutin aja. Rezekinya dinyanyi. Oh, tapi gitu. Bola enggak aku lupain, tetap main. Aku masih tetap ikut turnamen di sini gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, nanti aku tanggal 31 ada turnamen di Bandung.
0: Serius? Iya. Oh, lo tuh berarti bola seserius itu, Jo.
1: Serius itu.
0: Masih kan hobi doang.
1: Enggak, masih seserius itu.
0: Oh, gitu.
1: Ada turnamen besar di Bandung apa kayak selebriti di Bandung ada turnamen.
0: Wih, gitu. Asik. Onyok enggak bung ada komunitasnya gitu.
1: Dulu aku ada di Asiop kan. Asiop.
0: Oh, Asiop. Ata ya.
1: Enggak, beda. Itu Asiap. Asiap, itu Asiap SSB.
0: Oh, SSB keren, Asiap!
1: Enggak, beda lagi.
0: Ai!
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Jadi, aku dulu Asiap, nah habis ketika kita udah selesai juara di Senayan waktu itu pernah tanding, selesai itu udah selesai, aku vakum karena ada kerjaan,
0: okay.
1: Jadi nyanyi. Habis itu aku balik lagi di match-match biasa doang kayak Celebrity FC,
0: yeah.
1: Terus juga ikut turnamen Tarkam di sini gitu. Tapi Tarkam itu Tarkam Palu yang Palu figurnya.
0: Klub. Oh.
1: Klub Celebrity-nya. Tapi yang Celebrity yang benar-benar jago bola kayak Nyoman Paul.
0: Iya, Nyoman memang profesional ya.
1: Terus Rizky Bilar.
0: Oh, bagus dia mainnya.
1: Dia kan pemain bola juga.
0: Oh, siapa lagi?
1: Rizky Bilar, terus ada yang namanya Karifki. Dia dulu itu. Tapi dia pemain sinetron.
0: Pemain sinetron, oke. Okay. Gitu.
1: Terus ada Bang Judika.
0: Bang Judika juga bagus ya?
1: Bang Judika kan jago dia.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Kipernya siapa kiper?
1: Kita kiper itu kita pakai, tapi bukan public figure, dia itu mantan pemain timnas.
0: Kipernya. Oh, tapi maksudnya memang sudah terkenal juga, gitu, profesional. Ya. Oke, okay. Onyo posisi apa Nyo, main bola Nyo?
1: Aku bisa, aku sayap kanan, striker sama back bisa.
0: Oh, posisi semua bisa ya?
1: Iya, tapi kadang kalau main di Celebrity FC aku ditaruhnya di back.
0: Kenapa gitu?
1: Karena udah ada Om Judika yang di sayap kanan.
0: Oh.
1: Jadi dia punya adik. Dia punya adik. Adiknya itu disimpan di bagian sayap kiri.
0: Uh-huh.
1: Om Judikanya di kanan, aku disimpan sama pelatih di sananya itu di back.
0: Oh gitu. Yang latih siapa Nyo kalau artis? Artis juga enggak?
1: Sebenarnya bukan dilatih sih, tapi lebih tepatnya lebih diseniorkan di situ loh. Jadi
0: oh.
1: Di situ tuh ada Cristiano Gonzalez.
0: Oh, Cristiano Gonzalez
1: gitu. Jadi, dia yang atur untuk line up kita.
0: Oke. Nyo, tapi kalau ngomongin bola nih Nyo. Oh Nyo, klub favoritnya apa Nyo?
1: Aku dua klub favoritnya.
0: Apa?
1: Madrid sama PSG.
0: Oh gitu. Kemarin Arsenal baru juara ya?
1: Iya, itu kan bukan klub aku.
0: Oh. Bukan. 22 tahun ya Nyo?
1: Iya. Kayaknya aku gak ngikutin Arsenal sana. Gak ikutin Arsenal.
0: Lawan PSG
1: nah,
0: kapan?
1: UCL-nya itu lawan PSG tanggal 30 atau 31 ya?
0: 31 ya? 31.
1: Udah lah, yeah. Serahin aja pialanya sini. Karena
0: mau sampingannya.
1: Kita lawan. Sampingan jangan. Mikir-mikir dulu deh, mikir dulu. Karena kita waktu itu lawan Bayern aja, Bayern kalah.
0: Kalah. Oke. Okay.
1: Terus ini kita mau lawan sama Arsenal yang lawan Atletico Madrid aja 1-1.
0: Udahlah ya itu mah ya. Kayaknya gak perlu dibahas ya Nyok. Udah pasti menang gitu maksudnya.
1: Udah pasti menang. UCL back to back PSG kayaknya.
0: PSG. Luar biasa ini ya. Bener-bener kalau ngomongin bola searah sama dia nih.
1: Saya boleh.
0: Berarti Onyo hobinya banyak banget, gue gak ngerti lagi nih.
1: Aku
0: nyetir banyak. Dia hobi. Ayam dia hobi. Bola dia hobi, apalagi Onyo yang gue gak tau.
1: Renang juga.
0: Oh renang.
1: Banyak sih olahraga yang gue suka, voli gitu.
0: Oh voli.
1: Voli. Gitu banyak sih ya, cuman karena emang gak diseriusin aja di sini.
0: Oh.
1: Tergantung itunya, tergantung temen yang ngajaknya. Kalau misalkan dia ngajaknya main... kecuali satu, aku paling kurang jago di basket. Bisa tapi gak jago.
0: Iya, hanya bisa aja.
1: Yes.
0: Oke, okay. Yang lain mah oke lah. Bulu tangkis, bulu tangkis.
1: Oh ya apalagi itu.
0: Oh iya, asik.
1: Kita kemarin hampir juara kok.
0: Masa? Acara apanya? Oh yang selebritis?
1: Iya, selebritis.
0: Oke, okay. Jiraiya tuh jago Nyo, mainnya Nyo, beneran Nyo.
1: Kak Jiraiya jago kayaknya, karena dia juga volley jago kan.
0: Iya.
1: Dia jago-jago, okay. Dia jago kok.
0: Oke. Okay.
1: Dia jago.
0: Dia, jago ya. Jago. Seru juga, tapi dia lagunya gak sebanyak kamu ya. Iya toh, bener kan?
1: Dia itu lagunya lagu dangdut sih, kan
0: iya, beda genre kan. Tapi Onyo bisa kan nyanyi dangdut?
1: Bisa.
0: Bisa. Gitu. Oke, okay, kita mau menyapa dulu yang lagi nonton live kita di TikTok ya Nyo, di yang hijau tuh ya. Sekarang udah berapa yang nonton guys? Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay. Ini kita mau ada yang mau ditanyain gak nih? Dari TikTok.
1: Oh di sini liatnya.
0: Iya, bisa dari sini. Cok, kalau yang mau nanya mau Onyo boleh ya. Silakan langsung tanya aja. Halo Betran.
1: Halo.
0: Dari Minver ya. Halo Onyo, katanya gitu ya.
1: Minver sih aja.
0: Jalanin dulu kak. Apa yang dijalanin? Tiba-tiba jalanin dulu. Tiba-tiba jalanin dulu. Nyo, kalau misalkan nanti si lagu ini cocoknya selain sama orang yang beda keyakinan. Sebenarnya boleh-boleh aja kan didengarin sama orang yang
1: ya,
0: keyakinannya kayak, sama, maksudnya senang-senang aja gitu.
1: Mungkin karena emang cocoknya lebih ke percintaan yang beda keyakinan kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena emang kan itu udah jelas di liriknya itu izinkanku dan hambamu yang berbeda saling mencinta gitu.
0: Waduh itu part kayaknya paling dalam tuh ya.
1: Iya itu.
0: Hah?
1: Ya begitulah. Begitu part yang itu menurutku yang paling kayak kita minta izin sama Tuhannya dia untuk boleh gak gue jatuh cinta, aku satu cinta sama hambamu Tuhan gitu.
0: Pernah gak mikirin hal terburuk dalam hal itunya? Ya harus udahan lah gitu, harus... Berat tau Nyok. Kan soalnya sama kayak gini, di saat kita sudah memiliki pasangan, tiba-tiba ada orang lain yang masuk. Dan ternyata kita cocok gitu. Bukan selingkuh ya, maksudnya ya apalah gitu istilahnya. Tapi kita gak mungkin barengan, karena kita sama-sama udah ada yang punya. Itu juga sebenarnya kan sama. Kita harus melepaskan, harus mengikhlaskan orang yang sebenarnya kita sayang, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Pahit Nyok.
1: Ya mungkin begitu ya Om ya.
0: Asli.
1: Mungkin lebih sakit.
0: Curhat.
1: Ini kayaknya Om lagi curhat gimana?
0: Enggak nanya. Nanya.
1: Ini tuh kayaknya dikit, part yang paling sakit juga ya. Part yang paling sakit juga ya.
0: Iya Nyok.
1: Karena kita kan udah pas udah nyaman ternyata jalan cerita cinta kita beda.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Karena gak ada masalah beda. Kan.
1: Ya begitu loh. Kadang cinta itu gak adil soalnya. Kadang gak adil. Ketika kita sudah menemukan yang cocok, ternyata Tuhan kita berdua, kita salamannya gini. Gitu.
0: Aduh.
1: Kita salamannya aku gini, kamu gini.
0: Aduh.
1: Gitu. Ya.
0: Happy ending lah Nyonya, mudah-mudahan
1: ya. Ya, semoga.
0: Oke Nyo.
1: Semangat.
0: Semangat Nyo. Semangat. Ada dari TikTok nih, Onyo kapan duet sama Nabila?
1: Kalau untuk permasalahan duet sama Nabila itu, aku lagi nunggu dari labelnya Nabila aja, ya kan ya? Dari labelnya Nabila. Kalau aku udah ajuin sama manajemenku, mereka oke, okay, tinggal nunggu dari Nabilanya.
0: Oke, okay. Gitu. Misal Onyo jadi penyiar nih, habis meterin tak searah, habis itu puterin lagu apa lagi? Kan kita kan misalnya suka gitu ya, nyambung-nyambungin lagu nih.
1: Oh.
0: Aduh, habis lagu ini masuk nih, kena nih.
1: Paling muterin lagu, aku untuk kamu.
0: Aduh.
1: Kamu untuk aku.
0: Namun semua.
1: Ya, apa mungkin.
0: Apa mungkin.
1: Iya. Ya gitu, lagu itu.
0: Oke, okay. Wah dalam juga ini ya.
1: Iya, begitulah.
0: Kenapa cinta itu datang tiba-tiba ya Nyok? Dari sisi
1: Ya karena, wah itu jawabnya gimana ya? Kenapa cinta datang tiba-tiba? Mungkin karena emang udah takdirnya kali.
0: Iya, benar. Kadang kita nyari nggak dapet ya?
1: Nggak dapet.
0: Yang tiba-tiba
1: datang. Iya loh, kadang kita kalau nyari nggak dapet ya?
0: Iya.
1: Ya itu datang karena emang udah takdirnya kali, terus dijodohkan di momen yang itu.
0: Oke.
1: Okay. Siapa aja, siapa tahu mungkin kita lagi mandi tiba-tiba masuk notification gitu-gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin ada yang kayak gitu.
0: Pernah menyesali nggak Nyok?
1: Enggak.
0: Kenapa sih harus kenal, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu? Bukan hanya soal lagu ya, dalam hal apapun gitu.
1: Karena udah nyaro perasaan, karena jadi kalau untuk yang kayak gitu tuh bukan lebih ke sesalin ke aku kenapa harus kenal dia, tapi kenapa ya kalau udah nyaman kita ketemunya kamu beda sama aku untuk kepercayaannya gitu, gitu doang sih. Hanya bertanya-tanya di situ doang.
0: Yes,
1: kenapa
0: yeah.
1: harus ada perbedaan di antara kita?
0: Digemes banget.
1: Gitu. Kenapa ada perbedaan?
0: Oke ya. Beda keyakinan tuh gak enak. Kadang-kadang gitu ya. Iya. Aku yakin dianya enggak.
1: Iya gitu. Akunya yakin dianya enggak. Akunya enggak dianya yakin.
0: Iya. Kadang gitu nih. Onyo satu kata untuk pasangan kamu saat ini. Gemes soalnya.
1: Apa ya. Sehat selalu.
0: Oh sehat.
1: Sehat selalu.
0: Kayak udah mau pisah gitunya. Sehat selalu ya.
1: Abrigado.
0: Sehat selalu ya. Udah kayak mau kemana gitu.
1: Ya jaga kesehatan pasti.
0: Iya jaga kesehatan. Yang penting sehat lah ya.
1: Sehat, sehat.
0: Oke. Okay. Kalau project bareng Njan udah diajuin belum Nyok?
1: Iya emang Njan aku udah ajuin sama manajemenku.
0: Oh aman udah. Tinggal nunggu nih.
1: Ya tinggal nunggu aja. Tapi kan pertama aku pasti sama yang awal aku ajuin. Tapi tinggal nunggu aja. Kalau untuk emang prosesnya lebih cepat ke Nabila. Ya sama Nabila dulu, tapi kalau okay. emang prosesnya lebih cepat ke Njan, ya pasti sama Njan.
0: Oke, okay, gitu. Lihat situasinya lah ya.
1: Lihat situasi, ya.
0: Oke, okay. Kalau gitu boleh deh Nyo ajakin buat teman Fox dan juga undang buat request, kemudian juga nonton music videonya di mana dan lain sebagainya Nyo.
1: Ya pastinya untuk teman Fox jangan lupa untuk dengerin laguku yang Tasara, yang menceritakan kisah cinta yang beda agama dengan pasangannya. Kalian bisa request di Fox Radio. Dan juga kamu bisa lihat di YouTube-nya Hit Records. Dan juga kamu bisa request untuk di Fox Radio menjadi salah satu lagu paling top di Fox Radio.
0: Wih.
1: Dan juga bisa lihat di sound TikTokku juga ada di TikTokku udah ada.
0: Udah bisa dipakai tuh.
1: Udah bisa dipakai soundnya.
0: Buat gitu. Galau-galauan.
1: Yes.
0: Oke, okay. Kalau gitu terima kasih banyak buat Onyo. Thank you banget. Saya selalu Onyo ya.
1: Terima kasih banyak, terima kasih.
0: Kalau gitu, boleh tepuk tangan lu dong buat Onyo.
1: Terima kasih.
0: Asik. Onyo nyanyi? Nyanyi. Okay. Langsung nyanyi sekarang kah?
1: Oke.
0: Apa mau dijeda dulu? Jeda dulu aja ya, sekarang kita balikin dulu yang studio. Silakan yang di studio.
2: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. 91.7

0: Siapa tuh? Siapa ya?
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Yo teman Fox, selamat sore lagi nih ya. Sudah mau menjelang malam dan sekarang Bebe masih ada di Cinde Pavilion. Baik, tepuk tangan dulu dong. Setelah tadi ngobrol sama Teh Hedi, terus juga ngobrol sama Onyo. Kalau sekarang Bebe ngobrol sama Second J. Onyo. Absen dulu, absen.
1: Banyak ya orangnya.
0: Ini suku aborigin ya? Pemimpin suku kayaknya.
2: Pemimpin suku.
0: Ya, ya. Kita absen dulu gimana nih?
2: Boleh. Ya.
0: Oke, mau siap dari siapa dulu?
3: Dari pemimpin suku dulu.
2: Dari yang paling tua dulu ya. Oh iya,
0: bukan tua, dewasa.
2: Oh iya, iya, iya. Paling dewasa.
1: Silakan Bibi, habis dewasa Bibi dulu ya.
0: Paman. Coba banget sih kalian. Coba boleh.
1: Hai, kenalin saya Tommy Boleh dari Second Chance.
0: Yes, Kak Tommy. Kirain jatuh ya.
2: Aku kira Febrian, udah aku marahin baru saja ya.
0: Disenggol, padahal enggak.
2: Iya, gimana sih gitu.
1: Jadi kalau jatuh bukan ditolongin, diinjek malah.
0: Kak Tommy.
4: Halo, ada aku Cecil dari tadi
0: di sini. Dari tadi di sini ya. Udah makan enak ya? Menu-menu di sini enak
4: enggak? Aduh, enak banget.
0: Tadi makan apa coba aku tanya
4: Kak Cecil? Aku makan iga garang asam.
0: Rekomendasi
4: enggak? Abis hujan kan?
0: Abis hujan.
4: Iga garang asam kuah pedas kecut. Oh my god.
0: Udahlah itu mah ya.
4: Udah terbaik sudah itu.
0: Terbaik sudah ya.
4: Terbaik.
1: Udah kayak nona-nona ngomongnya.
0: Kayak nona. Dia bukan nona-nona tapi.
1: No.
0: Oh, oke. Okay. Emang dari mana sih?
1: Dia dari nona dari Kongo.
2: Kongo.
0: Konjo. Terakhir.
5: Oke, okay, halo, aku Febri dari Second Chance.
0: Nah, ini dia. Kang Febri mah suka ngajakin main enggak kalau ke Bandung?
5: Enggak.
0: Kenapa?
5: Karena mereka yang pengen main.
0: Kalau Kang Febri mah pulang teh pengen udah di rumah ya. Pengen diem ya.
5: Jadi aku yang diajak main. Ayo main, ayo aku ikut.
0: Sebagai putra daerah ya.
5: Putra daerah ya.
0: Putra daerah.
1: Putra daerah enggak tuh. Kayak pemilihan putra putri daerah.
0: Iya. Kayak Mojang Jajaka gitu ya. Oke, Second Chance gitu ya. Sekarang sudah ada di Bandung, sudah hari keberapa ini?
5: Ini
1: hari ketiga.
0: Hari ketiga, terakhir berarti ya.
2: Mm-hmm. Yeah. Aku kekenyangan jadi dudukku bingung.
5: Sama
2: aku,
5: by the way.
2: Jujur aku kekenyangan jadi dudukku dari bingung. Aduh perutku bega ya. Kayak penuh banget ini perut.
1: Saking
2: aku,
1: enak makanan di sini kan.
2: Iya,
1: enak
2: banget.
0: Ini enggak peres enggak ya?
2: Enggak, serius.
0: Ini benar-benar enak ya.
2: Beneran.
0: Oke.
2: Okay. Tadi terus habis itu ngopi. Makanya dia kayak aduh dudukku gimana perutku. Aduh,
0: masih ada kerjaan lagi ya.
2: Iya.
0: Berarti Katom sama Kak Sesa sering ke Bandung juga enggak?
1: Sering.
0: Sering ya? Di luar kerjaan ya gitu maksudnya main-main aja lah gitu ya. Oke. Okay. Dari awal nih ya, aku sih penasaran. Dari awal ngelihat Second Chance ada di TV, aku penasaran sama Katom. Itu rambut Katom asli atau tidak?
5: Cobain aja.
1: Ayo.
0: Enggak maksudnya memang begitu kah?
2: Mau dibuktikan ini asli atau enggak?
1: Ya, aku mau dicambak enggak.
2: Mau aku bantu?
1: Sakit.
2: Apa-apa? Dia mau tahu asli. Buktikan itu bukan wig.
1: Itu wafer. Itu wafer kan? Nanti pakai niat jambaknya pakai niat jangan.
2: Itu Astor sebenarnya.
1: Iya, jambaknya pakai niat enggak mau sakit.
2: Enggak pegang bentar dikit doang biar dia tahu itu asli.
0: Tapi asli kah itu, Kak?
1: Ya, ngapain pakai mic setiap hari bisa menyala juga kepala
0: bram. Dari dulu begini kata rambut.
1: Aslinya memang rambutnya keriting.
0: Oh, saya keriting.
1: Dulu
0: oh,
1: dulu, kayak kamu juga.
2: Dulu udah di smoothing
1: gitulah. Biri dia. Enggak mau menir yang biasa, yang lurus, yang keriting enggak lurus, yang lurus mau keriting
0: kan. Iya,
5: benar.
0: Emang Kafe pernah sempat di keriting juga Kafe.
5: Aku pernah di
1: kayak
5: di perm, pernah di perm gitu tapi gagal, kayak langsung lurus lagi gitu ya.
0: Oh, gitu.
5: Sampai si hairstylist-nya kayak, "Kak, ini udah dikeritingin, emang lurus lagi ya? Ya udahlah, udah biarin aja apa?
0: Emang jalan aku lurus katanya.
5: Jalan aku lurus ya.
0: Lurus?
2: Ini yang... Masya Allah ya.
1: Masya Allah. Yakin lurus aja.
2: Masya Allah ya.
1: Ngomong apa sih?
0: Ini hampir kebuka bongkar dapur nih jadinya. Ini yang paling cantik sendiri, rambut suka diapa-apain gak?
2: Enggak.
0: Udahlah gini aja.
2: Iya, aku gak suka rambutku diapa-apain, diwarna aja.
0: Oh, diwarna
1: itu sudah diapa-apain.
2: Nah iya maksudnya diwarna aja.
0: Iya diwarna aja.
2: Ada banyak pilihannya.
5: Kamu pengennya diapain sih kata Mi? Diapa-apain tuh gimana maksudnya?
1: Gak tahu dia tuh merasa diapa-apain.
0: Oh. Tapi aman kan ya mereka berdua mah baik-baik atuh.
5: Baik pisanda.
0: Oh ya baik pisanda.
2: Baik.
0: Sarole.
2: Baik.
0: Baik.
2: Baik kok.
0: Iya.
2: Baik.
1: Kok ada koknya?
0: Enggak yakin.
5: Mengundang tapi ya, baik kok. Tapi
0: mengundang tapi, benar juga ya.
5: Karena... Oma ya, baik kok. Oma
2: ya, baik.
0: Iya.
5: Ini susah gak ngurusin dua laki-laki ini?
2: Aduh pening kepalamu, coba kau urus mereka berdua, capek pasti.
1: Mohon maaf, mohon maaf, orang Bandung takut dengarnya di radio dengarnya.
2: Maaf ya, kadang suka lupa kalau lagi di Bandung.
1: Di sini di Bandung, mohon maaf, bukan di Jawa Timur atau di...
5: Awal aku kenal sama mereka ya. Gimana? Kan aku Bandung nisnya. Bener-bener deh, awal kayak, punten teteh gitu ya, punten ya, halo kak, gini. Tiba-tiba pas awal kenal, tiba-tiba kenal Tommy Bali dulu kan. Terus disuruh makan. Disuruh makannya kayak gini.
3: Gimana?
5: Makan gitu. Kayak...
3: Makan.
5: Iya, makan. Oh, dikirain marah-marah, ternyata emang dia bener-bener... Nyuruh makan.
3: Emang bener. Emang gitu. Nyaah.
5: Iya, emang nyaah gitu. Emang nyaah sayang.
3: Nyaah
5: tau gitu.
3: Gak nyaah?
5: Iya, takut. Jadi kayak takut mah atau segala macam kan. Karena lagi kompetisi kan harus sehat semua harus gitu sehat, kan.
3: Betul.
5: Terus, tapi caranya kayak gitu ya. Cara ngomongnya. Terus ketemu Kak Cecil kayak, hey.
3: Ngegas semuanya.
2: Tapi kamu sebenarnya sebel kan? Aku tahu kamu sebel kan sebetulnya?
5: Awal-awal kayak bingung dulu. Kayak karena kan beda culture doang. Kayak,
3: iya.
5: Orang kok marah-marah mulu. Ternyata emang. Oh, ternyata love language-nya itu memang
3: begitu.
5: Physical attack.
3: physical attack mah tuh diserang balik gimana?
2: Tapi memang kita physical attack. Serius. Bukan lagi physical touch, enggak ada itu.
3: Asli. Sengkeos itu kali ya.
2: Iya.
1: Ya, belum apalagi lagi Tommy. Yang verbal lagi belum.
5: Jadi kayak, "Hey." Enggak.
3: Iya, di kepret itu berarti tanda saya.
2: Iya kayak
1: gitu kan? Sudah ada contohnya, enggak usah jauh-jauh.
3: Udah biasa kan Tom itu?
1: Udah biasa.
5: Jadi kalau pertanyaan pening enggak ngurus dua laki-laki ini? Balik.
1: Balik, kita juga pening ngurusin kamu.
3: Ini siapa yang ngurus berarti?
2: Apa?
3: Dari bertiga ini yang selalu ngingetin, yang seling ini. Yang bener dong. Ini dong, yang paling bawel siapa di sini bertiga?
5: Kita semuanya. Jadi misalnya Kak Tommy berulah di ini sama Kak Cecil atau Kak Cecil ini.
1: Okay. Ya udah yang ngingetin, Tuhan aja yang ngingetin udah.
2: Tuhan dan orang tua masing-masing ya. Yang ngingetin.
3: Iya, kadang-kadang misalnya perempuan kan kadang suka first period. Aduh.
2: Oh,
3: itu kayak
2: jangan
3: mana?
2: Coba-coba.
3: Kayak mana Kak?
2: Jangan coba-coba mereka, aku pasti bilang tapi kalau lagi gitu kayak, aku lagi ini ya, jangan cari masalah ya, gitu. Aku
5: sopan
2: bilang.
5: Sopan banget ya, itu sopan tersopan.
3: Oh biasanya gak
5: sopan.
3: Gitu?
5: Sopan. Itu sopan, jangan cari masalah ya, gak pernah kau bilang gitu.
1: Gak gitu.
3: Gimana?
2: Framing
3: gimana
2: kan? Banget ya, padahal aku biasanya ngomong juga gitu. Aku sesopan itu.
3: Gimana?
1: Suruh Febrina yang contohin, soalnya dia kan yang biasa.
5: Gimana ya?
2: Bingung. Karena aku gak begitu.
3: Oh gak gitu.
5: Kayak gitu lagi. Dia punya panggilan sayang buat kita gitu.
3: Apa manggilnya?
2: Yang tidak bisa di on air kan.
5: Gak bisa di on air.
2: Tidak bisa di on air. Panggilan sayang itu tidak bisa di on air kan.
3: Oke.
2: Karena bahaya.
3: Oh karena bahaya. Oke.
2: Akan mengundang
3: KPD.
1: Nanti kamu akan di minus 5.
2: Iya, nanti aku di minus 5.
3: Iya, nanti ada KPI deh. Okay. Ini udah hari terakhir nih. Ngomongin soal si Merayu Mentari.
5: Yeah.
3: Ini terus-terusan. Mentari ini nama orang apa?
2: Bukan dong, Mentari.
3: Matahari beneran?
2: Beneran matahari.
3: Dirayu?
2: Dirayu.
3: Kayak mana maksudnya?
2: Biar dia nanti aja.
5: Jangan dulu. Gila dipanggil mas. Emang lu kelihatannya kayak mas-mas ya?
3: Kok mas
5: kan? Tadi kamu bilangnya mas loh tadi.
3: Enggak.
5: Gimana mas katanya gitu?
2: Kuping lu
3: kayak mana? Kayak mana
5: ya?
1: Telinga kau ya.
5: Coba
1: sekalian air dulu. Terlepas lagi nih.
3: Seru banget sih ini. Sumpah.
1: Ketahuan lah.
2: Telinga kau.
3: Gimana kasih Cecil mau cerita?
2: Jadi Merayu Mentari ini lebih ke mohon sama Mentari. Jangan pagi dulu dong. Jangan keluar dulu dong. Punten gitu.
3: Oh iya enggak.
2: Punten. Jangan pagi dulu. Karena aku masih mau menikmati malam ini.
3: Oh widi.
2: Dengannya.
3: Waduh,
2: gitu.
3: Jangan buru-buru pagi.
2: Jangan buru-buru pagi, karena gak tau besok pagi dia masih tetap milik gue apa bukan.
3: Ya tentang itu lagunya tuh.
1: Jadi bisa banyak POV juga.
3: Oh gimana, misalnya, gimana? Harus beda nih tiga-tiga berarti ya?
1: Iya, beda-beda. Ya.
3: Oh iya, katam dulu lah.
1: Kalau tadi kan dia gitu ya.
3: Iya,
1: kasih dia khawatir gitu. Apakah orang itu tetap menjadi miliknya atau ternyata itu milik orang lain. Atau dia akan diambil orang.
2: Gue yang orang ketiga.
1: Kalau aku ya hampir gitu juga kayak Mentari nanti dulu dong. Okay. Masih mau lebih ke quality time sama orang-orang terkasih. Apalagi kan orang-orang yang di kota-kota besar yang kerja pergi subuh pulangnya tengah malam. Quality time sama istri atau suami atau orang tua atau anak terkasih kadang-kadang malam udah anak udah tidur.
3: Iya benar.
1: Anak belum bangun udah mau berangkat lagi.
3: Iya.
1: Please dong Mentari.
3: Please dong gitu ya.
1: Nanti dulu. Ini pengen masih sama anak.
3: Waduh, wise banget ya. Tepuk tangan dulu boleh. Kali ini wise banget tuh jawabannya, luar
4: memang
3: biasa.
4: Memang Paman Tommy paling wise.
3: Memang paling dewasa. Paman
1: terima kasih Bibi. Tommy
4: paling wise. Saya bilang
3: dewasa memang.
4: Dewasa yeah. Memang.
1: Mature ya,
3: mature. Mature.
4: Ini terbaik.
3: Mojang Jajaka gimana?
5: Mojang Jajaka. Mm-hmm. Jadi kalau menurut aku lagu ini, kalau aku lebih kena di verse-nya. Jadi kayak ada memori yang paling gak pengen kita alami gitu. Dan uh-huh. Berat banget untuk ditinggalin atau ninggalin orang yang disayang.
3: Oh oke, okay. Gitu. Ya.
5: Jadi hanya susah gitu, perasaan yang sangat menggelitik. Aduh, jangan sampai ditinggalin atau jangan sampai ninggalin gitu. Karena kepaksa okay. Or something gitu.
3: Oke, okay. Berarti dalam juga nih lagu ya.
5: Dalam banget.
3: Yang bikin siapa, rame-rame?
4: Yang nulis Kamga.
1: Yang nulis liriknya Kamga. Melodinya kita yang bikin. Okay. Melodi lagunya. Terus yeah, yeah. Sama
5: musiknya sama Krishna. Krishna.
3: Oke. Okay. Yeah. Ini kalau misalkan kalian kan secara kualitas vokal, kemampuan bernyanyinya udah di atas rata-rata lah ya. Oh,
5: thank you.
4: Wow. Di atas rata-rata.
3: Iya, rata-rata.
5: Di atas KKM lah.
4: Rata-rata apa? Berapa? 0, berapa?
3: Rata-rata penyanyi band.
4: Rata-rata penyanyi band.
3: Iya, benar enggak?
4: Benar.
3: Aku sih akuin itu. Karena kalau penyanyi band, vokalis, ya gitu. Suara kalian kan suara festival gitu.
5: Wow.
3: Mana ada pecah-pecah bata pula gitu ya.
5: Pecah-pecah bata.
4: Bisa pecah bata.
3: Bisa.
4: Bisa pecah Manado. Bisa kita juga pecah Timur, pecah Kupang. Bisa semua. Mau pilih yang mana kau?
1: Gimana kalau pecah Bandung?
3: Pecah Bandung.
1: Gimana
5: pecah, itu? Pecah Bandung juga ada.
4: Pecah Bandung sopan ya berarti.
1: Aku kan
4: pecah yang sopan.
1: Pecah Bandung di love pecah. Galak kali.
4: Dia udah jadi Timur sekarang.
3: Jadi Timur ke bawah.
4: Jadi Timur.
5: 4 tahun sama mereka bareng-bareng. 4 sampai 5 tahun sih.
3: Iya, udah lumayan lama ya kalian itu ya. Ini ngebagi-baginya pas lagi itu tuh ada rebut. Angga kok gua aja yang masuk di sini. Angga enggak, first-nya gua aja.
1: Oh, enggak. Dicoba kalau coba di dulu. Urusan itu memang tetap ada gitu, tapi enggak barbar kayak gini enggak.
3: Itu
1: lebih wise maksudnya. Kayaknya cocoknya
4: wise man sih
1: gitu. Salah dirasa, oh kayaknya enggak deh, coba lagi kalau Cecil duluan gitu. Itu lebih tenang sih, enggak pakai yang kayak aku lah duluan.
3: Enggak.
1: Itu kalo urusan itu
3: karena karya dan pekerjaan lah ya.
4: Yes.
3: Oke, okay. Dan akhirnya sudah jadi itu berapa lama? Kalau penyanyi solo kayaknya lebih cepet kan ya biasanya.
4: Iya.
3: Kalau bertiga kan kayaknya agak lumayan banyak yang harus disesuaikan.
4: Pokoknya proses-proses dari awal lagu ini dibuat ya, dari kita bikin musiknya.
3: Oke. Okay.
4: Itu dari November.
3: November? Ya. Lumayan juga ya.
4: Dari November.
3: Si launchingnya kapan?
4: Minggu kemarin lalu. Pas.
3: Pas banget minggu.
4: Pas,
3: minggu
4: pas hari Jumat minggu lalu.
3: Widih,
4: ini pas umur seminggu. Yeah, umurnya seminggu.
1: Oke, okay, ini anaknya masih merah.
3: Ini single keberapa kalian sih?
4: Ketujuh
3: ya. Ketujuh. Produktif sekali ini.
4: Ketujuh.
1: Alhamdulillah ya.
3: Aku tuh waktu pas di ajang pencarian bakat itu salah satu yang aku suka tuh kalian.
4: Terima kasih. Masa.
5: Terima kasih loh.
3: Aku kamera serius. Apalagi yang nyanyi lagu Si Kego ya.
4: Oh, after all that we've been through.
3: Iya, iya. Yeah. Itu tuh aku ulang-ulang segala macam.
4: Wow.
3: Aduh, itu
4: wow.
3: Bener dah lagunya.
5: Tapi itu yang paling aku suka juga itu sih.
3: I will make it up to you.
1: Yeah.
3: I promise.
1: Si suaranya bagus.
3: Penyanyi ya. Apalagi dia muncul suaranya.
1: Penyanyi ya, suaranya bagus.
3: Aku gak penyanyi. Penyanyi.
1: Penyiar.
3: Penyiar aja.
4: Jangan dia udah penyiar, dia penyanyi. Bahaya pekerjaan kita, Tom.
3: Iya. Yeah.
4: Jangan sudah.
5: Udah pasti public speakingnya bagus.
4: Uh-uh. Aduh.
1: Penyanyinya bagus.
4: Aduh.
3: Coba gantian aku yang diwawancara lah. Capek gak sih kalian? Tiap hari. 3 hari promo mulu, senyum mulu.
4: Capek itu pasti.
3: Pertanyaannya sama mulu.
4: Capek itu pasti. Tapi kita melakukannya dengan happy.
3: Oke. Okay.
4: Ya.
3: Kalau lagi bete nih, kadang-kadang suka ada tiap orang pasti ada sisi pengen diem gitu ya.
4: Aha.
3: Yeah. Kalian gimana tuh?
5: Ya pas break kita diem.
3: Iya sih.
5: Karena kalau kita breaknya pas di sini,
3: jadi diem.
4: Jadi makan.
5: Jadi makan.
1: Kalo, oh kalau lagi pas on kayak gini.
3: Iya, enggak maksudnya pas lagi di luar inilah. Kadang-kadang ini powernya harus diisi lagi. Nge-recharge kalian tuh gimana sih setelah promo 3 hari
5: yeah,
3: nih?
5: Yeah.
3: Kan pasti pengen hibernasi diem apa yeah, gitu.
4: Pasti tidur.
1: Macam-macam. Tidur yang banyak yeah. Sekali.
3: Yeah.
5: Sebisa mungkin apa? Kalau sebisa mungkin sih tidur ya.
3: Tidur.
5: Gitu. Atau kayak kalau enggak bisa tidur ya, ngopi gue.
4: Ngopi itu harus.
3: Oke, okay. Udah paling bener gitulah ya.
4: Paling bener adalah ngopi.
3: Kasih sih, me-time-nya ngapain sih? Kan nih, anak-anak yang dua ini bisa diajak me-time sama...
4: Oh enggak, aku enggak pernah me-time sama mereka, malas.
3: Kenapa?
4: malah capek aku kalau me time sama mereka. Mending aku sendiri. Capek nanti.
3: Bukannya kan malah sehat malah tambah sakit.
1: Lancar kali mulutnya kayak wus, gak ada remnya.
4: Me time kan butuh sendiri ya.
3: Yeah.
4: Sendirian mencari inspirasi yang untuk dibagi sama mereka nantinya.
3: Oke. Okay. Jadi ngapain kasih sebesar me time?
4: Ngopi.
3: Ngopi aja?
4: Ngopi aja.
3: Oh iya.
1: Ya sekali yang sehari bisa 3-5 kali permisi.
3: Serius?
4: Iya. Yeah.
3: Lambung aman?
4: Aman.
3: Wah aman.
4: Aman, aman aja.
3: Aman aja. Katom apa me time Katom?
1: Tidur.
3: Hanya tidur?
1: Tidur itu senang, enak banget kalau tidur tuh kayak... Terus habis bangun tidurnya udah cukup tuh, nah itu baru dunianya datang kembali. Halo, selamat pagi semuanya.
3: Oh gitu.
4: Tapi bibirnya seksi banget ternyata ya.
3: Oh, iya.
4: Baru sadar.
3: Dari pinggir.
1: Kamu mulai. Dia mulai ini. Mohon maaf ini lagi live ya, nanti takut ada yang salah ucap.
3: Oh iya, ini kita juga live TikTok nih. Lagi ini live TikTok juga.
1: Cocok lah udah.
3: Sapa-sapa boleh. Kalau yang mau nanya-nanya boleh ya, silakan ya.
4: Boleh.
3: Oke. Okay. Yeah. Kalau Kak Feb ngapain aja?
5: Aku main game sih, main HP, main game.
3: Gitu. Main game apa?
5: Main game aja, main game.
3: Games apapun?
5: Ya apapun itu.
3: Dari kecil suka main game?
5: Kalau aku main game yang kayak tembak-tembakan gitu lah. Sukanya.
3: Tembak-tembakan, ya. Sniper-sniper gitu?
5: Sniper-sniper, Counter-Strike gitu lah.
3: Serius?
5: Iya, sukanya gitu.
3: Oh gitu.
4: Kamu dulu suka tembak langit ya?
3: Tembak langit. Merayu Mentari video clipnya udah ada?
4: Udah ada.
1: Kamu harus YouTube-nya nonton. YouTube-nya
4: his record. Kamu harus nonton.
3: Ada.
1: Nonton. Teman-teman yang di rumah juga harus nonton ya. Kalian belum lihat kan kalau seandainya gimana caranya Cecil menyanyi sambil gelantungan di pinggir mobil.
3: Oh serius? Cerita dong, aku belum tahu nih.
1: Tommy sambil jadi montir mobil.
3: Gimana
1: ngeliatin aku seperti
4: jadi Tommy
1: anak-anak bulang dikeluarkan kepalanya.
4: Montir-montir seksi.
3: Ceritanya?
4: Tommy.
3: Kok?
4: Tommy jadi montir-montir seksi.
3: Bibirnya disitu aja kan tadi bilang.
4: Bibirnya seksi, apalagi.
3: Rambut.
1: Pin berkata yang kasar.
3: Emang gimana konsep ceritanya, yang bikin siapa, di mana syutingnya?
4: Yang bikin tim dari His Record, bikin. Dan itu konsepnya adalah kami bertiga sedang melakukan perjalanan.
3: Yeah.
4: Perjalanan menuju barat yang tidak mencari kitab suci. Ya. Karena tidak bersama guru tong.
1: Karena ada bibi lung udah ada di sini.
3: Ada bibi lung ya. Seekor kera jadi.
4: Buruk terpenjala dalam gua.
3: Pasti apal nih.
4: Aduh, yang punya apal Tommy sih.
3: Seumur kayaknya nih.
1: Enggak tahu aku kemarin nama.
3: Terus nyari kitab suci. Apa? Kan gua jadi distrek tuh. Ke timur.
4: Ke barat,
3: ke barat, sorry.
4: Tidak mencari kitab suci.
3: Okay.
4: Tapi kita mau membuang kenangan.
3: Yeah.
4: Kita mau melempar habis kenangan.
3: Oke. Okay. Yeah. Jadi ini lagu itu sebenarnya happy ending apa sad ending sih?
4: Sad ending dong.
3: Oh, dang deng.
4: Dong.
3: Oh, sad ending. Aku kira tuh happy ending.
4: Jadi kalau di video klipnya ya, terakhirnya kita merelakan.
3: Merelakan.
4: Itu berarti sad atau happy ya?
3: Set.
4: Kalau merelakan set ya kan. Iya. Yeah.
3: Oke.
4: Okay. Karena mimik wajah kita set sih di situ.
3: Yeah. Oh iya.
4: Terakhir sedih.
5: Jangan senyum ya. Oh iya, oke.
4: Okay. Yeah.
3: Oh, jangan serius. Enggak boleh senyum.
1: Tapi tahu kan setelah udah cut. Oke, okay, cut. Nah, apa yang terjadi? Gitu.
3: Wah. Kenapa?
1: Biasa rumah tangga.
4: Jadi kalau ada adegan, ada scene yang kita harus bersedih itu berat banget buat kita.
3: Yeah. Oh.
4: Kita harus tidak boleh menatap satu sama lain. Kita gua tidak boleh.
1: Kita tuh lagi nyanyi.
4: Kita nyanyi enggak boleh
1: lagi
4: menatap
1: nyanyi aja pernah
4: lain.
1: Ketawa.
3: Masa lagi tampil?
1: Lagi tampil
4: ya.
3: Serius.
4: Kita kalau lagi tampil enggak mau menatap satu sama lain.
1: Apalagi udah ada something bahaya yang terjadi, misalnya ada yang hampir mau ada Leset, salah atau kecutit gitu, tapi kan harusnya kan pura-pura bego ya. Ya udah ya, jangan sampai itu ada yang satu orang notice dan menoleh atau mau ngapain gitu.
3: Itu gimana?
1: Itu akan mengundang.
4: Kita langsung jangan sampai kita tetap mata dikit. Hancur.
1: Selesai itu lagu. Yang
4: selesai itu lagu.
1: Yang lain menjadi buta, langsung pura-pura menjadi buta. Nyanyinya enggak ada buka matanya.
3: Padahal jaga biar enggak ketawa.
4: Kita cari aman. Seakan-akan kita sedang meresapi lagunya, padahal kita gua enggak mau lihat lo pada. Gua enggak mau lihat.
5: Dan biasanya Kak Tommy tuh kalau kita ketawa, dia yang terusin lagunya. Cuma pernah ada satu momen kita ketawa semua kayak
4: iya, langsung ya selesai lagunya.
3: Itu kalau gitu gimana kalau
5: maaf lagi? Ya, maaf.
3: Iya. Ya sih, maaf aja ya.
4: Hampura.
3: Maaf.
4: Ya,
3: Hampura. Gitu. Tapi kayaknya yang nonton juga udah paham banget ya.
4: Kalau yang kenal kita harusnya paham ya.
3: Berarti memang kalian seharmonis itu ya.
5: Iya.
4: seharmonis
3: harmonis
4: itu.
3: Harmonis gitu. Kelihatannya.
5: Ya. Enggak, tapi benar harmonis kok kita seriusan.
3: Iya, iya.
5: Benar-benar
3: harmonis. Ada kepikiran nambah lagi enggak?
4: Nambah apa?
3: Nambah personil?
4: Enggak.
1: Baik, terima kasih.
3: Enggak. Nah, cukup ya.
5: Belum ada lowongan, nanti kalau ada lowongan dikabarin ya.
4: Oh, karena gitu. Kita nomor boleh change. Lah. Huh? Nomor change. Second chance, nomor change.
3: Wah, asik. Oh, yeah, keren juga tuh. Second chance, nomor change.
4: Iya.
3: Jadi memang udah segini aja cukup bertiga biar cukup bagi-baginya bertiga. Lebih gede ya.
4: Iya, iya.
3: Iya kan?
4: Jujur banget ya.
3: Loh, Pak.
4: Ya, iya. Atau mungkin kita pengen featuring lah nantinya sama teman-teman yang
1: lain ya.
4: Lain gitu. Okay. Tapi featuring gitu.
3: Oke, okay. Oh featuring.
4: Featuring.
3: In real life. Oke. Okay. Kalau sekarang in real life juga Kak Ketum guru vokal.
1: Yeah. Sometimes, tapi nggak full gitu. Ya kayak ngajar orang mau lomba atau ya ngajar anak-anak atau apalah gitu lah, pokoknya yang membutuhkan.
3: Oh gitu. Kayak perusahaan
4: aku mau. Kau guru.
5: Pak guru.
4: Aku mau daftar.
5: Mau daftar kemana?
1: Daftar cepat. Kalian ku kasih harga paling mahal dari semuanya. Kalau orang per jamnya cuma sekian, kalian 5 kali lipat harganya.
3: Gitu. Tapi bisa ya, berarti kan itu private jatohnya ya?
1: Ya private.
3: Oh gitu. Lebih sering Kak berarti?
1: Ya sekarang paling seminggu sekali sampai 2 kali aja, soalnya tidur aja dulu. Kalau capek tidur, jangan terlalu kebanyakan aktivitas. Kasian pinggangnya.
3: Kenapa emang?
4: Ya maklum ya kan.
3: Oke.
4: Okay. Usia tuh udah gak bisa bohong.
3: Gak bisa bohong.
1: Astagfirullah ya Allah.
4: Gak bisa bohong.
1: Masih muda aku.
3: Masih muda.
4: Oh. Okay.
1: Baru iya, Gen Z lebih dikit. Eh udah Bibilung silakan.
4: Apa?
1: Oh gak salah ini pertanyaan dari beliau.
3: Kasusnya berarti kalau hari-hari selain nyanyi apa lagi kegiatan biasanya?
4: Nyanyi paling nulis-nulis.
3: Lagu? Gitu,
4: nulis-nulis lagu.
3: Banyak berarti lagu yang Kasus bikin?
4: Lumayan di Second Chance aku tulis bersama denganku Salah Hati Menari.
3: Oh iya banyak dong.
4: Iya yang aku full nulis sendiri.
3: Nulis lagu dari kapan sih Kak? Dari dulu semenjak nyanyi udah bikin lagu atau pas setelah Second Chance?
4: Dulu tuh suka bikin puisi awal. Wow. Karena aku pujangga.
3: Wih.
4: Walaupun aku tak pandai merangkai kata.
1: Ya Allah,
3: pernah bikin puisi serius? Apa baca puisi?
4: Dua-duanya? Bukan bikin puisi, ya nulis-nulis aja gitu yang ada di kepala. Isi kepala aja.
3: Oke.
4: Isi kepala aja.
3: Karena kan kalau puisi tuh diksi-diksinya terus ada AB-AB-nya itu kan susah ya. Tapi bisa Kak?
4: Tapi itu seninya gak sih?
3: Iya sih, benar. Bikin lagu tuh nunggu momen berarti? Atau dipaksain bisa?
4: Nunggu momen.
3: Iya kan?
4: Harus, nah saya orangnya moody.
3: Oh.
4: Iya. Jadi harus ada datang kisahnya, datang moodnya, baru ini
1: baru jadi nah, muda mudi kalau udah datang moodnya.
3: Muda mudi zaman sekarang gitu biasanya.
1: Kalau enggak belum cuma mudi doang, enggak ada mudanya.
4: Iya.
3: Ya, oke. Okay. Berarti senengin nulis-nulis.
4: Nulis-nulis.
3: Selain main game, alat musik.
5: Kalau aku main alat musik.
3: Alat musik.
5: Ya aku suka produce musik juga, bikin musik juga.
3: Oh gitu. Ya. Alat musik yang nggak bisa apa?
5: Saxophone sama viola, sama yang gesek-gesek gitu nggak bisa.
4: Oh
5: nggak
4: bisa gesek.
1: Gesek mah tinggal gesek aja. Masuk ribet.
3: Kartu kan kartu.
1: Iya.
3: Iya kartu. Berarti semua bisa tuh?
5: Aku drum, bass, gitar, piano, itu doang sih.
3: Pernah nggak di lagu Second Chance ngisi?
4: Ada.
5: Ada. Aku ngisi solo gitarnya di lagu Menari ada.
3: Oh solo gitarnya?
5: Sama gitarnya Langit Bantu Rindu juga. Ngisi gitar.
3: Oh gitu?
4: Iya ada suara gitar Febrian di situ.
3: Asik.
1: Suara gitar yang mengalun.
3: Suara gitarmu gitu ya. Mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati.
5: Iya.
3: Kayak lagu jadinya gak sih?
4: Iya lagu ya. Lagu ya.
3: Kemesraan.
5: Tuh, bukan? Suka bikin lagu juga kedengeran kan?
4: Suatu hari.
1: Kayak lagu kemesraan. Ketahuan umurmu.
4: Itu mah semua orang tahu. Enggak,
3: ini menandakan biasa main di gathering biasanya.
4: Nah, iya, di gathering selalu ada
1: tuh. Closing ya.
3: Closing.
4: Iya.
3: Iya. Tapi kalian kalau ngejob-ngejob sendiri-sendiri suka enggak sih? Nyanyi sendiri enggak harus
5: bisa gitu. Bisa lebih seringnya tapi bareng tapi ya.
3: Oh, gitu. Iya. Tapi boleh-boleh aja.
1: Boleh,
3: kan?
5: Boleh-boleh aja.
3: Oke, okay. Bikin project-project sendiri ada enggak, teman-teman?
1: Ya, ada juga.
5: Ada juga.
1: Cukup pergi featuring ke orang lain
3: misalnya.
5: Kita saling bantu satu sama lain kadang-kadang. Gitu.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Wah seru ya. Karena kan memang kalau bunga dari teman-teman sendiri yang tahu masing-masing lo kayaknya kurangnya di sini deh. Ya, suka ada yang ngasih tahu, kayaknya dari teman sendiri dulu ya.
5: Iya benar.
3: Yang benar. Kesalahannya di mana mungkin, kekurangannya di mana mungkin.
4: Tapi gitu. Kalau saya nggak suka ngasih tahu.
3: Tapi?
4: Saya kan tidak suka menggurui. Saya biarkan dia terjatuh dulu. Nah, lo tahu kan sekarang gitu.
5: Kan, gitu ya?
4: Iya. Pengalaman adalah guru terbaik.
3: Iya benar. Iya benar ya. Biarin aja, rasain aja dulu.
4: Kan?
5: Nah, itu
4: kan gitu.
3: Oke. Okay. Jadi dibiarin dulu lah ya. Di sini yang sering telat siapa?
4: Apa? Yang sering telat? Aku sih nggak pernah telat ya.
5: Enggak sih, kalau telat tuh biasanya tergantung ininya situasinya kadang-kadang. Oh,
3: bisa seringnya bareng sih ya?
5: Seringnya bareng.
3: Oke.
5: Okay. Gitu. Tapi telatnya bareng.
3: Ini telat semua.
5: Karena nungguin yang paling lama.
4: Siapa yang paling lama?
5: Ya tergantung.
3: Tergantung.
4: Pokoknya bukan gue yang paling lama.
3: Iya sih gitu kelihatan. Tapi tatapannya kok kayak penuh tekanan ya?
5: Iya kayak aduh gimana ya?
4: bisa ditanya?
3: Oke, ini jawab cepat.
4: Oke.
3: Oke. Kapan second chance didirikan?
4: 2022.
1: 2021 Desember.
3: Desember
1: 2021. Tanggalnya aku lupa. 9 Desember 2021.
4: Emang itu 2021 ya, bukan?
1: Yeah,
4: oh iya, salah.
1: Itu before Happy New Year 2022.
4: Oh iya, Ding.
5: Yeah.
4: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Oh, yang kamu terpenjara dan terperangkap di pandemi.
3: Oke. Okay. Judul single pertama.
4: Jatuh cinta kedua.
3: Wah, benar nih. Kebiasaan second chance apa yang bikin kalian semangat?
4: Makan.
3: Dan tidur sepertinya ya.
1: Yes.
3: Sepakat sih itu ya.
4: Makan.
3: Sepakat. Manusia sekali itu.
4: Iya kan?
3: Udah makan, tidur, udah paling berlah.
4: Iya.
5: Habis itu
1: pas selamat bikin pagi. Semangat makan.
4: Lapar tuh bikin bete loh.
5: Kalau aku manggung.
3: Iya benar.
4: Oh iya.
5: Iya, aku kalau manggung.
4: Berarti kamu gak suka makan.
1: Enggak usah jauh-jauh. Tadi kok lapar kok kayak apa tuh tadi barusan.
4: Oh iya,
1: setelah makan kau. Semangat kok kan.
4: Ya, tahu sendiri kau.
1: Keluar lah ini mulutku.
4: Butuh kau makan. Habis makan baru kau bisa manggung.
5: Oh iya benar.
3: Kalian tuh memang gitu. Gini ya kalau ngobrol di dunia nyata pun begini.
4: Lebih parah sebenarnya. Oh. Ini banyak yang disensor
1: karena ada live, kamera ya.
4: Ada kamera. Jadi kita lebih kami jaga
1: manner
4: aja ini.
3: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton.
4: Bisa banget, bisa banget.
3: Lagu-lagunya bisa didengarkan di mana saja?
4: Di Spotify.
3: Yes.
4: Di semuanya udah ada.
1: Di semua platform.
3: Oke. Okay.
5: Dan MV-nya bisa ditonton juga di YouTube.
4: Dan juga buat yang kamu mau bikin konten di IG, di TikTok ada juga.
3: Boleh ada
4: boleh
3: semuanya.
4: Banget.
3: Ya.
4: Semua.
3: Boleh dong ajakin teman Fox untuk request dan juga nonton di YouTube kalian.
1: Buat teman-teman Fox jangan lupa untuk request lagu Second Chance. Merayu Mentari ataupun single-single kita sebelumnya juga boleh banget.
4: Ya.
1: Bisa di request mau pagi boleh, siang mau malam request lagi juga boleh. Sehari 3 kali 4 kali bebas.
3: Aman aja.
5: Teror aja ini radionya ya. Request
4: teror.
1: Sama video klipnya setelah ditonton jangan lupa di like sama di komen dong.
4: Ya, teman-teman like, komen dan juga subscribe.
3: Itu dia sudah.
1: Di share ke saudara-saudara, sahabat, kerabat.
3: Dari masing-masing deh satu kata tentang lagu Merayu Mentari.
5: Aku ya.
3: Satu aja gak usah banyak-banyak kata-katanya.
5: Sendu.
3: Apa?
5: Sendu.
3: Sendu.
4: Wah itu kata-kata gua yang mau gua ngomong. Seru.
1: Udah pakai kata-kata lain aja. Ini nih udah mau maghrib.
4: Udah seru, cepat. Udah seru. Kok banyak bicara kau? Aku bilang seru barusan. Ya.
3: Sendu, seru.
1: Memori.
3: Memori ya berat kali memang bapak ini dari tadi ya.
4: Kau tahu
3: ya.
1: Yang berat badan saya pak.
3: apa kabar saya ini?
4: Gak usah bahas berat badan, gak boleh.
3: Iya.
1: Kuatur lah.
4: Kenapa?
3: Ada lagi mau tambahin buat teman Fox di sini?
5: Buat teman-teman Fox jangan lupa kalian yang dengar mudah-mudahan kalian sehat selalu.
3: Amin.
5: Dan jangan lupa sekali lagi di request lagu Merayu Mentari di Radio Fox ini.
3: Oke, okay, kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk Second Chance buat teman-teman Fox ya. Sekali juga Pepe mau pamit ya. Yes. Kalau gitu terima kasih untuk Cinde Pavilion, tempatnya enak banget. Jadi kalau pengen nobar besok bisa Persib ya, jam 3 sudah ada di sini. Ada harga promo spesial 33% dan juga nanti tanggal 31 ya teh ya. Bakal ada donor darah dan juga banyak sekali. 30 ada donor darah ya dan juga ada diskon 50% ulang tahun yang ke-20 ya. 21, kurang satu-satu mulu dari tadi ya. Kalau gitu terima kasih banyak semua kru yang sudah bertugas di sini. Sekali lagi Second Chance, terima kasih banyak
4: ya. Terima kasih.
3: Kita nyampe pamit. Bye. Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, dan Amsterdam.

0: Kiang Rob, keris itu kelak membunuh 7 raja. Anak cucumu juga mati oleh keris itu.
1: Kakanda, daripada Dinda kehilangan Kanda dan Tumapel, lebih bisa kuterima aku mengorbankan janin di kandunganku.
2: Jangan bawa-bawa janin itu dalam persoalan ini. Aku bisa mengatasi semuanya, Dede.
0: Serbu! Kejar dia! Bunuh!
3: Ayo kita kejar!
4: Ken Arok, dengan keris Empu Gandring ini, maka keris Empu Gandring ini juga yang akan mengenyahkan Muk Arok!
2: Anusapati, kemarilah, tikamkan keris Empu Gandring yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu agar kutukan Empu Gandring terbayarkan lunas.
1: Kakanda, Kakanda.
5: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Episode 19. Pada episode 18, Ken Arok tewas terbunuh oleh pengalasan. Sesudahnya, Anusapati menjadi Raja Tumapel. Sementara itu, Tohjaya dalam kesedihannya atas tewasnya ayahandanya Ken Arok berusaha mencari tahu siapa dalam pembunuhan Ken Arok. Akhirnya, kecurigaan mengarah pada Anusapati. Ia pun berusaha mencari jalan balas dendam membunuh Anusapati. Selanjutnya, Tohjaya mengajak sang raja Anusapati adu ayam di arena adu taruhan judi ayam. Dalam kesempatan itu, Tohjaya juga meminta keris Empu Gandring. Tanpa curiga, Raja Tumapel, Anusapati menyanggupinya dan memberikan keris Empu Gandring. Bagaimana kisah kelanjutannya? Selamat menyimak.

0: Ibunda.
1: Tojaya, ada apa? Kenapa tampak begitu bahagia, tetapi sekaligus memancarkan rasa kemarahan?
2: Berkat puasa dan doa permohonan Ibunda Ken Umang kepada Dewa Keadilan, Andandamu sudah berhasil mengungkap dalang pembunuhan ayah Anda Ken Arok. Ayah Anda dibunuh dengan keris Empu Gandring. Ibu tahu siapa dalangnya. Anusapati, manusia bejat itu.
1: Anusapati, Sang Prabu Tumapel, rakamu?
2: Ya, tetapi dia bukan kakakku. Dia kakak tiriku, lain ayah, lain ibu. Hanya karena belas kasihan Ken Arok, dia bisa diam di sini, di dalam keraton Tumapel. Tak disangka, dia musuh, dia ular yang mematikan.
1: Apa yang Nanda bawa itu?
2: Keris Empu Gandring.
1: Oh, Mahadewa. Mahadewa sangat bijaksana. Apa yang kuminta diberikannya?
2: Aku meminta padanya, dan Anusapati memberikannya tanpa curiga. Aku yakin, kemudahan ini berkat puasa dan doa Ibunda. Ibunda, hari ini aku berhasil mengajaknya ke arena judi taruhan ayam. Restuilah aku, Ibunda. Lanjutkanlah puasa dan doa untuk Anandamu ini, agar aku lancar dan selamat dalam perjuanganku membalas dendam.
1: Tentu, Ananda Tohjaya.
2: Di arena judi ayam itu, aku akan membunuhnya. Membunuh Anusapati. Aku bersumpah. Hei, kau Anusapati. Kau bunuh ayahandaku, Ken Arok, dengan keris Empu Gandring. Maka kau pun mati tertusuk keris Empu Gandring.
1: Pergi kemana, Nanda Tohjaya?
2: Membunuh bajingan Anusapati di arena taruhan judi ayam.
1: Nanda akan membunuhnya di depan umum?
2: Ya, Ibunda. Agar rakyat tahu pembalasanku. Sekalian akan kubongkar kejahatan Anusapati yang telah mendalangi pembunuhan Ken Arok, Sri Rajasa.
1: Berhati-hatilah, Ananda. Ibu akan memohonkan kemenanganmu.
2: Matur sembah nuwun, Ibunda.
3: Para petaruh ayam, semoga semua mendapat kejayaan. Jika hari ini tidak menang, semoga besok menang banyak. Hidup bagai pertarungan ayam, yang pengecut akan berdiam diri, yang berani akan mendapat pujian. Pujian biarpun kalah, apalagi menang. Hari ini taruh judi adu ayam sangat istimewa karena dihadiri oleh Sang Nata Raja Tumapel, Anusapati.
4: Hidup Sang Nata Raja Tumapel!
5: Hidup Sang Nata Raja!
4: Hidup Sang Nata Raja! Daya Tumapel!
3: Silakan memasang taruhan. Pilih ayam yang menurut kalian paling perkasa dan hebat. Kami akan melepas dua ayam jantan yang sama-sama hebat. Ayam berbulu kelau atau abu-abu melawan ayam pieng atau merah.
2: Kakanda Anusapati, menjagukan ayam bulu apa?
6: Ya, pasti ayamku sendiri yang berwarna kelau. Kamu ayam apa?
2: Kalau saya ayam bieng, ayam merah.
3: Baiklah, baiklah. Tiba waktunya. Satu, dua, tiga. Pertarungan dimulai.
7: Dua ayam jago, yang satu berwarna bulu kelau atau abu-abu,
0: melawan ayam Bieng atau Merah. Pertarungan yang seru. Ayam milik Raja Anusapati yang berwarna kelau mengawali pertarungannya dengan melakukan serangan menghantam lawannya. Tetapi meski sempat terlontar, ayam Merah cepat bangkit menjabatkan pisau kecil atau taji yang terpasang di kaki kanannya. Anusapati yang memiliki ayam itu terkaget-kaget dan terseret dalam gairah mematikan pertarungan. Lain halnya dengan Toh Jaya, ia mencari-cari celah untuk menghajar Anusapati. Maka ketika kesempatan itu terbuka, Toh Jaya mencabut keris Empu Gandring lalu menikam punggung Anusapati. Anusapati terjatuh ke dalam arena aduan. Semua petarung terkejut. Belum sempat ditolong, Toh Jaya menerjang Anusapati dan membacok dada dan lehernya. Anusapati sekarat tergenang darahnya. Ketika para prajurit pengaman Anusapati akan bertindak, para prajurit yang dibawa oleh Toh Jaya menghadang. Para petarung ketakutan. Ada yang lari keluar, ada yang hanya diam menonton kejadian mengerikan itu.
7: Kalian semua, diam! Jangan turut campur! Ini masalah keluarga. Anusapati, dalang pembunuh ayahandaku, Raja Ken Arok. Asu ini melakukannya demi tahta. Keris Empu Gandring ini yang dipakai membunuh Ken Arok. Dan kini, keris Empu Gandring ini juga aku pakai membunuhnya.
0: Akhirnya, Raja Anusapati tewas. Darah begitu banyak keluar dari tubuhnya. Di dalam kitab Pararaton disebutkan, Sang Anusapati tewas pada tahun Saka 1171 atau tahun 1249 Masehi.
8: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
9: Vox Radio Bandung.
10: Voice of Sanga-Sanga.
9: Sing ada lawan.
8: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.

0: Aduh, Batara Buddha. Hamba Kendedes, Ibu Anusapati. Izinkan aku bertanya. Kurang bakti apa hamba padamu sehingga mengalami hidup yang ditakdirkan melinangkan air mata kesedihan? Karma apa yang sudah kubuat sehingga aku mengalami penderitaan sambung menyambung seperti ini? Satu lelaki yang memaksaku menjadi istrinya, Tunggul Ametung, tewas oleh keris Empu Ganri. Lalu suamiku tercinta Ken Arok tercabut hidupnya dalam cincangan keris Empu Ganring. Selanjutnya anakku Anusapati juga tewas terbacok keris Empu Ganring. Batara Buddha, hamba tidak kuat lagi menghadapi getir ini. Kini anakku tersisa 4. Apakah mereka juga akan tewas di ujung keris Empu Ganring? Duh, Sang Buddha, cabutlah jiwaku. Aku tidak bisa melihat anak-anakku, anak-anak Ken Dedes atau anak-anak Ken Umang tewas berebut tahta yang maya ini. Anusapati, berjalanlah engkau dengan damai di alam Maha Buddha. Jangan balaskan kematianmu agar penderitaan tidak sambung menyambung. Anusapati, maafkan Adinda Butohjaya. Restuilah Apanji Tohjaya menjadi raja menggantikanmu agar rakyat Tumapel sejahtera.
1: Yang Putri.
0: Ah, Ranggaweni cucuku.
1: Kenapa Paman Tohjaya membunuh ayahandaku? Apakah Paman Tohjaya membunuh karena ingin merebut tahta ayahandaku?
0: Ranggaweni cucuku, dengarlah permintaan Eyang. Apapun alasan Pamanmu Tohjaya melakukan ini, janganlah engkau membalasnya. Biarkan Batara Siwa yang menghukumnya. Kalau kau membalasnya, mungkin engkau berhasil membunuh Tohjaya. Tetapi kau pun tak akan terhindar dari pembalasan serupa. Cukuplah saling bunuh ini sampai di sini saja.
1: Singgih, Eyang Putri.
0: Eyang dengar hari ini akan ada upacara penobatan Tohjaya menjadi Raja Tumapel?
1: Benar, Eyang.
0: Apakah engkau diundang menghadiri?
1: Singgih, Eyang.
0: Hadirilah, cucuku.
1: Kebo Cempaka akan turut juga.
0: Cucuku Kebo Cempaka juga turut? Baguslah.
2: Rahayu, Eyang.
0: Rahayu, cucuku Kebo Cempaka.
2: Rahayu, Ranggaweni.
1: Rahayu, Kebo Cempaka.
0: Cucuku, kalian seperti buah pinang di belah dua. Ayah kalian beda, ibu kalian beda, tetapi seperti saudara kandung.
1: Eyang, nyun sembah. Izinkan saya bertanya agar tahu langsung dari Eyang. Benarkah mendiang ayahku Anusapati bukan berdarah asli Ken Arok?
0: Iya, cucuku. Begini, kau sudah cukup dewasa untuk tahu semuanya ini. Suami yang pertama bernama Tunggul Ametung, seorang aku Tumapel. Eyang sudah hamil ketika suami Eyang Tunggul Ametung tewas. Lalu Ken Arok menyuntingku menjadi istrinya. Kemudian lahirlah ayahandamu Anusapati.
1: Berarti benar, ayahanda Anusapati bukan Ken Arok.
0: Iya, cucuku. Ayah Anusapati adalah Tunggul Ametung.
2: Matur sembah, Yang Putri. Saya juga ingin bertanya. Ayah Naku Mahisa Wong Teleng bagaimana?
0: Mahisa Wangeteleng, ayah andanya adalah Ken Arok.
2: Ngapunten, Eyang Putri. Kini semua jelas siapakah kakek kami. Kami mohon pamit. Akan menghadiri penobatan Paman Tohjaya.
0: Iya, berangkatlah. Tetaplah tunjukkan hormat dan sikap yang patut pada Tohjaya.
3: Singgih, Eyang.
4: Menurut kitab Pararaton, Apanji Tohjaya menjadi Raja Tumapel menggantikan Anusapati pada tahun 1429. Ketika Tohjaya dinobatkan sebagai raja, semua menterinya hadir, di antaranya Prana Raja. Dalam upacara penobatan itu juga dihadiri oleh Rangga Wuni, anak dari Anusapati, dan Kebo Cempaka, anak dari Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok yang lahir dari rahim Ken Dedes.
5: Para menteriku semuanya, aku Apanji Tohjaya sebagai Raja Tumapel ketiga menyampaikan terima kasih atas kesetiaan kalian padaku dengan menghadiri penobatanku sebagai Raja Tumapel menggantikan Anusapati. Aku memerintahkan, tetaplah kalian setia padaku dalam melanjutkan cita-cita mendiang ayahandaku Ken Arok, Sri Rajasa. Cita-cita ayahandaku membangun Kerajaan Tumapel atau Singasari ini adalah bukan hanya untuk melanjutkan dinasti Sri Rajasa yang diberkati oleh para dewa untuk memimpin Jawa dan Nusantara, juga untuk mensejahterakan rakyat Tumapel.
6: Jaya Paduka Raja Tohjaya, sejahtera rakyat Tumapel. Jaya Paduka Raja Tohjaya, sejahtera rakyat Tumapel.
5: Kepada kedua keponakanku, Rangga Wuni dan Kebo Cempaka yang juga hadir di sini, aku Tohjaya Raja Tumapel meminta, terimalah semuanya dengan ikhlas. Salah atau benar perbuatanku membunuh Anusapati, biarlah para dewa memutuskan. Kuajak kalian membangun Kerajaan Tumapel demi kita semua, demi sejahtera rakyat Tumapel.
1: Singgih, Paduka Raja Tohjaya, saya Rangga Wuni mengatakan setia pada Paduka Raja Tohjaya.
2: Singgih, Paduka Raja Tohjaya. Saya Kebu Cempaka, mewakili ayahandaku Mahisa Wongateleng, menyatakan setia dan patuh pada perintah Paduka Raja Tohjaya.
6: Jaya Paduka Raja Tohjaya, sejahtera rakyat Tumapel. Jaya Paduka Raja Tohjaya, sejahtera rakyat Tumapel.

0: Meskipun di permukaan mereka semua menyatakan setia kepada Raja Tohjaya, tetapi di dalam pikirannya penuh badai kecurigaan dan permusuhan. Ketika upacara penobatan sudah selesai dan semua sudah pulang, ada seorang menteri bernama Prana Raja yang tertinggal di balai utama itu. Ia masih bersimpuh menghadap Raja Tohjaya.
1: Prana Raja, keponakanku Ranggawuni dan Kebo Cempaka tampak gagah, tampan dan setia padaku. Bagaimana menurut paman?
2: Atur sembah. Menurut hemat hamba Prana Raja, ular dan singa juga tampan, gagah dan setia. Tetapi ketika batinnya bergolak, maka ular dan singa akan memangsa tuannya. Menurut hamba Prana Raja, itu si Ranggawuni adalah anak dari Anusapati. Pastilah dia menaruh dendam pada Paduka atas pembunuhan Anusapati. Sedangkan Kebo Cempaka, anak dari Mahesa Wunga Teleng, memang Trahken Arok, Sri Rajasa, sama seperti Paduka. Karena itu Kebo Cempaka pasti merasa lebih berhak mewarisi tahta Tumapel, karena ayahandanya si Mahesa Wunga Teleng lahir dari Ken Dedes, permaisuri Ken Arok. Matur sembah. Jika pendapat hamba salah, hamba hanya ingin Paduka waspada. Waspadalah, jangan terkecoh oleh ketampanan dan kehalusan bahasa, karena bunga-bunga pun bisa membunuh.
1: Mereka sudah mengatakan setia kepadaku. Apakah perlu aku memanggil seorang dangyang untuk menggelar upacara sumpah setia bagi Ranggawuni dan Kebo Cempaka, agar kalau mereka melanggar sumpah, mati disambar petir, tertimbun tanah longsor?
2: Pada zaman edan ini, semua orang bisa bersumpah untuk menutupi niat busuknya. Maafkan aku, hamba rasa upacara sumpah hanya membuang-buang biaya. Hemat saya, Ranggawuni dan Kebo Cempaka ibarat bisul yang tumbuh di tubuh Paduka. Jika tidak dari sekarang dibereskan, nanti menghancurkan diri Paduka sendiri.
1: Oh ya, benar Paman Prana Raja. Aku sangat lugu dan polos, sehingga tidak bisa melihat bahaya di depan mata. Panggillah Lembu Ampal. Kita harus cepat menyingkirkan bisul-bisul ini.
2: Sendiko, Gusti.
1: Paman Prana Raja benar. Aku harus waspada. Dua keponakanku itu punya alasan kuat untuk membunuhku, merebut tahtaku. Itu Lembu Ampal sudah datang. Kurasa dia mampu membunuh Ranggawuni dan Kebo Cempaka.
3: Rahayu.
1: Rahayu, Lembu Ampal.
3: Rahayu, Paduka.
1: Rahayu, Paman Prana Raja.
3: Hamba Lembu Ampal siap menerima titah Paduka.
1: Lembu Ampal, aku tahu kamu kuat, tangkas, cerdik, dan gesit. Apakah kamu setia padaku?
3: Hamba Lembu Ampal bersumpah setia pada Paduka Raja Tohjaya.
1: Semoga petir menyambarmu hidup-hidup jika kau melanggar sumpahmu. Sekarang, tunjukkan kesetiaanmu padaku.
3: Hamba siap sedia melaksanakan perintah.
1: Lembu Ampal dan Paman Prana Raja, kalian berdua adalah orang-orang kepercayaanku yang kuyakini setia pada perintahku, termasuk patuh setia menjalankan perintah rahasiaku. Sanggupkah kalian berdua melaksanakan perintah rahasiaku?
2: Hamba Prana Raja, sanggup Gusti.
3: Hamba Lembu Ampal, sanggup.
1: Lembu Ampal, kuperintahkan kau untuk membunuh.
3: Siapakah musuh paduka yang harus kubunuh?
1: Bunuhlah Ranggawuni dan Kepo Cempaka.
3: Membunuh Ranggawuni dan Kepo Cempaka. Paduka. Kalau paduka meminta hamba membunuh Ranggawuni, hamba bisa terima secara akal. Karena Ranggawuni adalah anak dari Anusapati dan bukan terah asli dari Ken Arok Sri Rajasa. Tetapi membunuh Kepo Cempaka, apa salahnya? Bukankah Kepo Cempaka anak dari Mahesa Wong Atelang? Adalah telah murni Ken Arok dari istrinya Ken Dedes. Kepo Cempaka adalah termasuk ponakan paduka sendiri.
2: Diam kau, Lembu Ampal. Paduka Raja Tohjaya memanggilmu bukan untuk berpendapat.
3: Menteri Prana Raja, diamlah juga. Kedudukan kita tidak jauh beda. Hanya paduka raja berhak menyanggahku.
1: Lembu Ampal, Paman Prana Raja benar. Aku memanggilmu bukan untuk berpendapat. Kau juga bukan bagawan tak istana yang bertugas menasihati raja. Kau cukup menjalankan titahku. Bunuh mereka berdua. Bunuh bukan sebagai keponakanku, tetapi bunuh Ranggawuni dan Kepo Cempaka sebagai musuhku. Musuh Tumapel.
3: Sendiko, hamba pamit melaksanakan perintah.
1: Pergilah.
2: Sungguh tepat paduka memilih Lembu Ampal dalam misi membersihkan dua bisul itu.
1: Paman Prana Raja, bagaimana kalau Lembu Ampal gagal?

0: gagal menangkap dan membunuh Ranggawuni dan Kebo Cempaka. Itu tidak mungkin. Kecuali Lembu Ampal berkhianat.
1: Siapapun yang berkhianat harus dihukum mati.
0: Benar, Paduka.
2: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
3: 91.7 FM.
2: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.
4: Lembu Ampal meninggalkan Balairung. Semula ia melangkah tegap dan tergesa-gesa sebagaimana prajurit lain dalam menjalankan tugas. Namun setelah jauh dari pandangan Raja Tohjaya, ia mulai bimbang. Hatinya tidak terima pada perintah itu. Meskipun demikian, ia berusaha mencari Ranggawuni dan Kebo Campaka. Ia melangkah ke joglo kediaman Ranggawuni dan Kebo Campaka. Tapi dua sasarannya itu tidak ada.
5: Kemana mereka? Prajurit! Prajurit! Adakah kalian melihat Ranggawuni dan Kebo Cempaka?
6: Nuwun sembah. Kami tidak melihat, Gusti.
5: Sudah seharian aku cari mereka. Tidak juga aku temukan. Apakah mereka sudah mencium rencana pembunuhan ini sehingga mereka bersembunyi? Aku lelah dan juga tak sampai hati membunuhnya. Tapi ini perintah raja. Aku juga sudah bersumpah setia. Tidak, aku harus menemukan Ranggawuni dan Kebo Cempaka.

0: Om Swastiastu. Oh, Dangyang, ada apa? Kenapa Raden Ranggawuni dan Kebo Cempaka diajak kemari? Sepertinya ada masalah yang besar.
1: Benar, Tuan Apanji Patipati. Tolonglah dua raden ini, saya membawanya kemari karena Tuan aku percaya mempunyai belas kasihan juga pada Raden Ranggaweni dan Kebo Cempaka.
0: Ada apa?
1: Nyawa mereka terancam. Raja memerintahkan Lembu Apal membunuhnya. Kukira di sini aman.
0: Duh, Yang Batara. Apalagi yang bakal terjadi di Trumapel? Raden Ranggawuni, Raden Kebo Cempaka, bersembunyilah di sini. Hamba jamin mereka tidak akan tahu.
2: Terima kasih, Paman Patipati. Tapi kami berdua sungguh tidak mengerti. Apakah salah kami sampai hati Paman Maharaja Tohjaya memerintahkan Lembu Ampal untuk membunuh kami?
3: Benar, Dangyang. Kami, Ranggaweni, dan saya, Kebo Cempaka, sudah bersumpah setia pada Raja Tohjaya.
1: Saya secara tidak sengaja mendengar perintah membunuh Raden berdua. Entah apa alasan Maharaja menjatuhkan perintah itu. Saya kasihan kepada Raden berdua.
0: Bersembunyilah dulu di sini. Saya akan keluar mencari tahu semua ini.
4: Paman Pranaraja,

0: kenapa Lembu Ampal belum juga melaporkan tugasnya?
1: Paduka, izinkan hamba mencarinya. Mungkin Lembu Ampal perlu bantuan.
0: Menyingkirkan dua orang saja perlu bantuan? Tidak, Paman, jangan pergi. Apalagi memberi bantuan. Nanti timbul kegaduhan di Tumapel.
1: Oh, sepertinya itu. Lembu Ampal datang menghadap.
0: Lembu Ampal, bagaimana dengan tugasmu? Kulihat kerismu baik-baik saja. Senjata apa yang kau pakai untuk membunuh musuhku?
2: Ampun Paduka Raja, hamba gagal.
1: Gagal? Kau gagal menemukan Ranggawuni dan Kebo Cempaka? Atau kau gagal membunuhnya?
2: Prana Raja, aku sudah mencarinya kemana-mana. Sampai kaki terasa patah. Tapi mereka tidak ada. Sudah kutanyakan juga, tidak ada yang melihatnya.
0: Itu tidak mungkin. Mereka bukan hantu yang bisa hilang tiba-tiba.
1: Kau pasti bersekongkol dengan mereka. Kau ikut-ikutan mengkhianati Paduka Raja Tohjaya.
2: Aku bersumpah, aku setia pada Maharaja Tohjaya.
0: Kau tahu apa hukumannya bagi pengkhianat? Si pengkhianat Anusapati saja kubunuh. Apalagi kau, Lembu Ampal. Aku menghukummu mati.
2: Paduka Raja Tohjaya, hamba Lembu Ampal selalu setia pada Paduka. Dari dulu sebelum Paduka menjadi raja, sampai kini duduk di singgasana. Tapi kenapa hamba dicurigai berkhianat dan dihukum mati?
3: Prajurit!
4: Sendiko!
0: Tangkap Lembu Ampal!
4: Sendiko!
5: Para prajurit berdatangan ingin menangkap Lembu Ampal. Tetapi Lembu Ampal melawan. Dua prajurit dan para prajurit lainnya mengejar Lembu Ampal.
6: Oh, bukankah itu Lembu Ampal? Lembu Ampal, kenapa kau bersembunyi di situ?
2: Pati-pati, tolong aku.
6: Ada apa? Ada apa para prajurit itu mengejarmu?
2: Raja Tohjaya memerintahkan mereka membunuhku.
6: Apa masalahmu?
2: Aku gagal menjalankan tugas dari raja untuk membunuh Ranggawuni dan Kebo Cempaka. Aku dituduh bersekongkol, berkhianat. Aku takut, tolonglah.
6: Kasihan Ranggawuni dan Kebo Cempaka. Apa salah mereka?
2: Kau benar. Kalaupun aku menemukannya, aku sungguh tidak sampai hati membunuhnya. Aku memang prajurit kesayangan Raja Tohjaya. Tapi aku manusia yang punya hati, punya belas kasihan.
6: Mari kita cari bersama Ranggawuni dan Kebo Cempaka. Kalau bertemu mereka, aku akan menolongnya. Mungkin menyembunyikannya jauh dari Tumapel. Kau sendiri bagaimana?
2: Kalau aku bertemu mereka, aku akan menolongnya. Aku bersumpah bersatu dengannya melawan Raja Tohjaya.
6: Bersumpah?
2: Iya, bersumpah. Kau lihat sendiri, aku setia kepada Raja Tohjaya. Tapi kesetiaan aku tidak dianggap. Malahan aku dicurigai, berkhianat, dan dihukum mati.
6: Aku tidak percaya hanya sumpah kata-kata. Maukah kau bersumpah cor di upacare Ide Dangyang?
2: Di mana? Kapan? Amankah aku di sana?
6: Untuk sementara waktu aman. Tetapi setidaknya, sumpah cor tidak hanya dipimpin oleh Ide Dangyang. Juga kau akan bertemu.
2: Bertemu? Bertemu siapa?
6: Bertemu dua raden yang kau cari. Ranggawuni dan Kebo Campaka.
5: Setelah bersumpah cor, Lembu Ampal, Pati-Pati dan Ranggawuni serta Kebo Campaka menyiapkan rencana perlawanan.
6: Kita tidak mungkin melawan langsung Raja Tohjaya.
2: Kenapa tidak? Masih banyak prajurit dan pejabat Tumapel yang tidak terima atas kematian Anusapati. Salah satunya dirimu, Pati-Pati. Maka tugasmu mencari mereka, mengumpulkannya dan mengajak bersatu melawan Tohjaya.
6: Siapa mereka? Aku belum melihat gelagat. Mereka kecewa.
4: Paman Pati-Pati, Lembu Ampal, dan Kakanda Ranggaweni. Kuakui orang-orang yang mencintai Ken Arok, Sri Rajasa masih kuat bersatu mendukung keturunan Sri Rajasa. Tapi kita bisa mengadu domba mereka dengan kekuatan lainnya, yaitu orang-orang Senilir. Bukankah mereka dua kekuatan khusus yang selama ini menjadi andalan ampuh Tumapel?
2: Ya, kau benar Kebo Campaka. Mereka harus diadu domba agar saling bunuh.
6: Aku setuju. Tapi siapa yang akan melakukannya?
2: Kita semua. Terutama aku. Dan engkau, Pati-Pati.
6: Bisakah kau jelaskan rencanamu untuk mengadu domba mereka agar saling bunuh sehingga Tumapel gaduh?
2: Aku dapat ide. Aku akan menyamar mengenakan busana orang-orang Sinelir lalu menyelinap ke bilik pemandian orang-orang Rajasa untuk membunuhnya beberapa orang. Lalu lari ke kediaman orang-orang Sinelir.
6: Baiklah. Tugasku adalah menghasut mereka agar bermusuhan.
2: Ya, itu benar, benar.
5: Seperti yang sudah direncanakan, Lembu Ampal pagi itu sudah mengenakan busana samarannya, menyelinap ke bilik pemandian orang-orang Rajasa. Kemudian, ketika orang-orang Rajasa mulai mandi, Lembu Ampal melakukan aksinya, membunuh orang-orang Rajasa, lantas lari ke kompleks pemukiman orang-orang Sinelir. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus di Radio Kesayangan. Naskah diimajinasikan, ditulis dan disutradarai oleh Putu Satria Kusuma. Para pemain dan kreator, Tohjaya, Gung Jack, Ken Umam, Putu Suwartini, Penjudi, Muda Wijaya, Anusapati, Jero Gede, Ken Dedes, Agung Ocha, Rangga Wuni, Hendra Utai, Kebo Campaka, Ide Bagus Kartika, Tohjaya, Gung Jack, Prana Raja, Andi William, Lembu Ampal, Muda Wijaya, Pati-Pati, Agus Semara Putra, Penata Musik, Bambang Pranoto, Penata Rekaman dan Montase, Arta, Narator, Agung Yuda Putra, Produksi, Vox Radio Bali, didukung oleh Kutus-Kutus Aksara Bali, dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
7: Terima kasih. Kamu sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode berikutnya.
8: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
9: Fox Radio.
10: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
11: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
10: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
11: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
12: www.sangasangaofficial.co.id.
13: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Europe. My favorite song is playing.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Let's go, let's go, let's go. H-1 ya. Menuju pertandingan terakhir Persib Bandung, teman Fox, malam hari ini biar happy juga meskipun besok masih macet dan juga hari Minggu macet insyaallah ya. Kita relax dulu malam hari ini barengan sama Iki Bahari, teman Fox, di Fox Night Show sampai dengan jam 10 malam nanti. Dan jangan lupa juga kalau kamu habis beraktivitas pegel-pegel, sedia terus Ultimate Sarasana
0: Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam, apa kabar hari ini teman Fox? Semoga pada sehat ya, pada happy, pada sehat meskipun tanggal 2. Semoga happy ya, insya Allah happy dari hari ini, besok dan juga lusa, samingguan, setahunan kemudian ya. Karena menjelang laga Persib Bandung, meskipun laga belum selesai, tapi euforia sudah terasa, dan semoga ini juga menjadi doa dan juga lecutan semangat untuk para penggawa dari Maung Bandung ya, untuk mengarungi pertandingan terakhir penentuan juara. Dan kita doakan semoga menang, kudu menang ya, amin, supaya juaranya lebih lengkap gitu, menang di kandang, tak terkalahkan di kandang, juara juga. Teja Paku Alam clean sheet ke-18 kali, memecahkan rekor dari Yu Jaihun. Dan juga happy lah pokoknya mas semuanya teman Fox, amin ya, biar happy juga malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa di Fox Night Show sampai dengan jam 10 malam barengan sama Iki Bahari. Kamu lagi apa malam hari ini? Adakah yang lagi mempersiapkan atribut untuk besok nonton Persib di Stadion GBLA teman Fox? Kebagian tiket gitu udah, aku mah enggak. Susah asli ini mah. Last match, banyak yang pengen nonton. Terus juga ini tuh adalah penentuan juga. Ada yang jual tiket bisa sampai Iki Bahari menemukan yang jual tiket 2 juta. Buset. Buset, itu mah buset banget. Kayak enggak dulu punten ini mah ya. Nonton di rumah aja sama keluarga aku mah. Sama warga ya, semuanya di kampung nonton nobar di sana ya. Nobar di Bandung juga banyak, di kota Bandung banyak dadakan nobar juga teman Fox, di kafe-kafe, di beberapa kecamatan juga ada nobar-nobar juga. Banyaklah keramaian kayaknya di setiap sudut kota Bandung, bahkan Jawa Barat itu mengadakan nobar Persib melawan Persija Jepara. Dan semoga energi yang ditularkan oleh Boboto yang besok akan melakukan atau pada nobar ya, menjadi doa baik juga untuk Persib Bandung, amin. Meskipun dari statement Bojan Holdak menyebutkan tadi pagi bahwa dia gak peduli sama konvoy, yang penting para pemain fokus dulu untuk bertanding besok di pertandingan terakhir, dan jangan dulu euforia, karena kata Bojan Holdak mereka belum dapat apa-apa sebenarnya, belum meraih apa-apa juga, belum selesai liganya, belum ditentukan juaranya siapa. Bahkan Federico Barba juga menyebutkan kalau pemain saat ini tidak fokus untuk perayaan, tapi fokus untuk pertandingan dulu, memenangkan pertandingan besok ya. Sekali lagi disarankan, dihimbau dari Kibari pribadi teman Fox, selaku salah satu bobotoh mungkin ya di Bandung, di Jawa Barat, di alam dunia ini, karena bobotoh mas alam dunia, tetap guys ya, kalau misalnya nonton ke stadion, jaga ketertiban, jaga GBLA, jaga Persib, jaga kota Bandung, apapun yang terjadi. Ini kan belum final ya, maksudnya belum ditentukan gitu, jadi segala kemungkinan masih terjadi. Meskipun memang banyak yang bilang kalau Persib 99% sudah akan juara, tapi kita harus tetap menyisakan sedikit ruang juga untuk, aduh ini mah gak mau sih sebenarnya, tapi kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi selain euforia juga kita harus diiringi dengan keikhlasan, ikhlas juara dan ikhlas juga yang lainnya ya. Tapi jangan sampailah, kita doain semoga menang ya Allah, please ini mah ya. Ini obrolannya pasti seminggu ke depan, dari kemarin bahkan sampai dengan mungkin seminggu ke depan ya, tadi dibilang sama Iki Bahari, bahkan besok sampai dengan minggu, apalagi ini pasti ngobrolnya Persib kalau di Bandung, Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat lah secara general gitu, pasti ngomonginnya Persib terus. Kenapa? Karena ya balik lagi, Persib itu adalah bahasa hati yang dimana tidak bisa diungkapkan ya. Alasan kenapa kamu ngedukung Persib, gak tahu. Emang karena aku mah, karena kakek aku dulu nonton Persib, bahkan mendengar cerita zaman almarhum kakek masih ada, beliau tahun 94-95 nonton ke Senayan barengan sama beberapa rekan-rekannya. Karena kebetulan beliau juga seorang guru ya, jadi dulu zaman masih jadi guru ya, itu mobil cina ya, pakai mobil ya, mobil lah, mobil van gitu, ke Jakarta buat nonton final Perserikatan pertama katanya gitu. Sampai akhirnya dulu terakhir aku waktu kecil 99 waktu kecil lah pokoknya mah, apa 96 ya 97 lupa, tahun segituan aku sempat diajakin ke Stadion Siliwangi masih bayi sih hitungannya, cuman nggak inget juga, itu mah kata cerita aja. Dan aku nggak inget, karena yang aku inget ke, yang aku inget tuh ke Stadion Siliwangi tahun 2003 SMP itu aku. Itu juga pas balik dicarekan ya, dimarahin, kenapa nggak bilang katanya ke stadion, nggak boleh ke stadion, bahaya cina. Karena stigma orang tua zaman dulu kayak bocah ke stadion tuh bahaya gitu, karena ya nggak ditemenin sama orang tua juga. Jadi aku tuh sama teman-teman SMP dulu ke Stadion Siliwangi, dan itu pun punten ini mah ya, buat panpel pada saat itu aku nggak bayar. Jujur-jujuran ini mah, karena waktu itu tuh iseng, jadi nggak bawa tiket. Berlima waktu itu ke Stadion Siliwangi, terus ke sana tuh ngapain ya gitu, nyari tiket atau nyari, karena zaman dulu tuh masih dalam tanda kutip ya musim jebolan stadion gitu, jadi kita tuh nungguin jebolan aja stadion. Tapi pada saat itu juga di hari tersebut itu kita ada yang ngajakin dari teman-teman Viking, saya ingat aku tuh dari teman-teman Viking yang ngajakin AAA, aku nggak tahu siapa itu AA-nya, udah nggak kenal ya. Diajakin katanya gini, saya ingat aku ini sama teman-teman Fox ya, "Jang, asup mual," gitu katanya, "Bade A," gitu. Kita teh bareng berteriak, "Bade A, bade, bade," cina. Terus disuruh bawa drum gitu teh. Jadi aku ingat banget tuh, bawa drum tuh dulu ke stadion dan nonton di Tribun Timur waktu itu. Berlima tuh, yang saya enggak, yang bertiga yang bawa drum, yang dua orang tuh pegang bapak-bapak, pegang baju bapak-bapak masuk ke dalam, jadi seolah dia anaknya si bapak itu gitu. Zaman dulu ya, jangan ditiru teman Fox, karena udah nggak bisa sekarang, karena harus pakai tiket. Oh, udah ketat banget sekarang mah. Ingat banget tuh pertama kali ke Stadion Siliwangi, seingat Iki Bahari waktu SMP. Wah, seru lah. Ceritain dong pengalaman kamu teman Fox nonton Persib juga, ada yang punya cerita juga nggak, ceritain yuk. Malam hari ini di Fox Night Show bareng sama Iki Bahari, WhatsAppin di 08122 4774 917 untuk kasih ceritanya kamu juga tentang nonton Persib, entah itu mungkin kamu ke stadion atau mungkin nobar, ada keseruan apa saat kamu nobar, boleh diceritain juga sama Iki Bahari ya. Sekalian juga boleh kamu pilih playlist kesukaannya kamu malam hari ini di Fox Night Show ya, biar enjoy ya tuh malam harinya, apalagi besok weekend is lengkap. Tapi diingetin ya untuk teman Fox, mungkin yang saudaranya dari luar kota mau ke Bandung besok, kasih tahu, ingetin bahwa besok Persib ya Persib main dan juga pasti bakalan macet, jadi jengkawanina gitu. maksudnya teh sama konsekuensinya gitu kalau mau ke Bandung. Karena pasti macet banget.
1: Bilang cinta itu tidak mudah.
2: Sekarang atau tidak.

0: sekarang atau tidak.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat. Ini dia ikuti dengan Fox. Dengan percayalah. Percayalah ya, apapun yang kamu sedang kerjakan dalam hal baik, insya Allah akan menghasilkan hal baik juga teman Fox ya. Jadi menurut Iki Bahari sih ya, kalau misalnya kamu lagi mengusahakan sesuatu, kamu yakin gitu, terus kamu juga ngerasa kayak bisa lah gitu, insya Allah bisa ya. Believe way ini mah, sama halnya dengan pertandingan Persib besok ya. Kita believe, we believe gitu, we'll make it happen ya. Tripit champion in the face di depan mata. Ya kan ya. Selamat malam Iki Bahari, pengen sapa dulu yang udah ikutan join di WhatsAppnya Fox Radio malam hari ini. Sudah ada TR yang sudah WhatsApp. Selamat malam TR. TR libur hari ini apa pulang kerja ini teh? Fox Night Show, selamat malam kayak Iki Bahari, selamat malam. Warokas lagunya Jewel, Foolish Game, Foolish Games. Cina. Boleh, coba nanti aku cek di playlist lagunya ya. Semangat siarannya Kiki, dan juga semoga Kiki, semua penyiar dan kru Fox Radio sehat-sehat ya, amin. Buat TR juga sekeluarga di rumah semuanya, sarehat, harepi ya. Dan besok pasti jalanan macet, mendingan kata aku mah gak usah kemana-mana. Nonton Persib aja di rumah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari R di Garuda Cina. Oke TR. Salah satu jalan atau ruas yang pasti bakalan padat banget tuh jalan Garuda ya. Raja Wali Garuda kesananya lagi ke Andir meren, ke mana lagi? Ke Pasir Kaliki, ke Garuda, apa namanya? Kebon Jati ya. Terus gitu kesanalah pokoknya mah. Selurusan itu ya. Oke. Nanti aku siapin lagunya TR ya. Selamat malam juga untuk teman Fox yang mungkin lagi stay tuned di aplikasinya Fox Radio, di mobile application ya. Jangan lupa kalau kamu hari ini setelah bercapai-capai gitu ya, capai-capai maksudnya, capai-capaian ya, karena pasti hari Jumat tuh salah satu hari yang cukup melelahkan teman Fox. Pertama adalah ini weekend, apalagi untuk kamu mungkin yang kerjanya di dunia perbankan, kan pasti harus ada kalkulasi-kalkulasi yang dilakukan di weekend. Benar gak sih? Setahu aku sih gitu ya. Correct me if I'm wrong. Gitu. Terus mungkin juga ada beberapa perusahaan juga yang harus closingan tiap minggu juga gitu ya kan. Jadi pasti aduh mumet, capek, pegal badan. Ini mah tuh kamu harus sedia minyak balur sanga-sanga ya. Karena meskipun weekend dan mungkin besoknya kamu libur dan minggu libur gitu ya. Apalagi bentar lagi Idul Adha gitu, banyak waktu libur juga. Meskipun di rumah harus tetap fit gitu ya kan. Jadi aktivitas yang kamu lakukan di rumah juga gak terganggu kalau badannya fit mah. Makanya kalau pegel tuh balur langsung, tinggal dibalur aja gampang kok. Penggunaan dari minyak balur sanga-sanga mah ya, kamu bisa pakai yang klasik atau ultimate gitu. Terus bisa sedia di rumah, bisa juga dibawa-bawa karena ada travel size-nya juga, harganya terjangkau. Tapi kalau misalnya pengen beli yang 100 ml itu untuk yang klasik 170 ribu, dan yang ultimate itu 230 ribu. Apal banget atau aku mah ya, karena aku pakai. Karena itu adalah penolong pertama saat pegal-pegal ya. Dan juga pas lagi kembung perut, itu asli aku sering banget perut kembung gara-gara telat makan atau enggak pulang malam biasanya. Ya namanya juga remaja jompo ya kan, gampang banget masuk angin.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Sudah masuk ke jam kedua teman Fox, dan masih barengan sama Iki Bahari malam hari ini tentunya di Fox Night Show. Masih boleh kirim-kirim pesan atau ya, kita ngobrolin Persib. Ada pengalaman apa kamu ketika nonton Persib teman Fox, entah itu di stadion atau mungkin kamu nobar, boleh dikasih tahu dong, ceritain sambil pilih playlist juga boleh malam hari ini.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat Iki Bahari di Fox Night Show. And this one is Nathan Sykes featuring Ariana Grande, Over and Over Again, teman Fox, malam hari malam hari ini bersama sama Iki Bahari ya. Selamat malam juga untuk yang udah ikutan join di WhatsAppnya Fox Radio. Sudah ada Nana malam hari ini yang sudah memberitakan cuaca ya. Cuaca hari ini gimana cina di daerah Fox? Di sini mah tadi sempat gerimis sekarang ya? Gerimis, terus sekarang sih kayaknya cerah kembali alhamdulillah. Cuman agak ngeheab aja gitu, gerah. Kalau di Burangrang mah cina udah guludu gede. Sama tadi juga udah ada geledek-geledek ya. Semoga cerah lah, cerah ceria gitu ya, biar juga weekendnya seru dan besok mungkin Persib main juga mantap. Tapi kalau dari apa ya, ini mah ucapan Asbun aja ya dari almarhum kakek Iki Bahari, katanya gini, kalau hujan pas Persib main biasanya Persib menang cina gitu. Amin ya, mau hujan mau enggak semoga Persib menang ya. Get so, biar Persib mainnya enak, betul sekali ya, biar bobotnya juga enak kan gitu. Konvoy, dan gak konvoy sih, nontonnya dulu lah. Nonton dulu besok, yang penting fokus nonton, fokus dukung dulu besok di hari Sabtu ya teman Fox. Apalagi banyak banget para boboto yang bawa keluarga ke stadion gitu ya, sama anak sama istri gitu. Mungkin ada Persib date juga, para pengantin baru atau mungkin para sejoli gitu. Eish, seru ya yang dapat tiket. Pengen diputar lagunya Teza Sumendra, Ada Apa Aja. Teza Sumendra, tapi aku punya satu rasa sama God Supplies. Mau yang mana sok? Enjoy weekendnya ya, thank you, sama-sama Nana. God Supplies boleh? Boleh. Nih langsung aku puterin lagunya buat Nana malam hari ini ya. Buat teman Fox juga, let's go atuh, hayu kirimin WhatsAppnya ya ke 081224774917 sambil kirim pesan-pesannya kamu, sambil ceritain juga pengalaman kamu nonton Persib Bandung, entah itu di stadion atau mungkin nobar dimanapun kamu pernah datangin ya. Sok kirimin sekarang juga.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa, di www.foxradio.com.

my favorite song is playing. 91.7 FM.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, kamu pasti pernah kan merasakan yang namanya makanan gosong ya. Meskipun kadang sering dianggap kayak menambah cita rasa ya, tapi ya gosong gitu. Kayak misalnya sate atau ikan bakar. Di balik rasanya, konsumsi makanan gosong ini bisa membawa risiko kesehatan yang cukup mengerikan teman Fox ya. Oleh karena itu penting banget untuk memahami dampaknya agar bisa menikmati tetap bisa menikmati makanan gitu tanpa mengorbankan kesehatan. Makanan gosong ini biasanya muncul akibat proses pemasakan yang terlalu lama atau menggunakan suhu tinggi seperti dipanggang, dibakar, atau digoreng ya. Jadi permukaannya berubah warna menjadi hitam, dan proses tersebut bisa menghasilkan senyawa yang berpotensi berdampak negatif untuk tubuh. Jadi kamu perlu banget untuk bijak dalam mengonsumsi makanan tersebut ya. Selain mengurangi makanan-makanan gosong dikonsumsi gitu teman Fox, untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya juga nih, kamu bisa banget untuk selalu sedia yang namanya sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik ini punya kandungan tumbuhan herbal alami tanpa efek samping tentunya. Diolah sampai dengan mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, sampai dengan penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur aja pemakaiannya tanpa diminum ya. Dan bisa digunakan juga oleh balita sampai dengan manula. Bisa juga digunakan sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan kita setiap hari. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia dong pastinya di Sangasian, di Apotek Kimia Farma, di Century, K24, dan tentunya di Fox Radio Network. Harga per botolnya berapa sih Ki untuk sanga-sanga minyak balur klasiknya yang 100 ml-nya nih ya? Harganya Rp170.000. Nah, untuk informasi lebih lanjut teman Fox, langsung aja akses websitenya Fox Radio di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ari dirinya kunaon, Pep?
3: Si Ganu gelisah gitu.
4: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
3: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur Sanga-Sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
4: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
3: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur Sanga-Sanga travel size.
4: Terus hargana sabaraha?
3: Hargana teh aya dua macam. Sanga-Sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, Sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na Sanga-Sanga.
4: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula Sanga-Sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
3: Dasa si porokokok.
5: Never feel alone. Let's enjoy life with Fox Night Show.
6: Fox Radio. Bandung.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel the vibe.

Teman Fox, jangan sampai lewatin di bulan Mei ini. Di Trans Studio Mall Bandung itu hadir berbagai event dan program terbaik pastinya dengan tema May the Fun Be With You. Buat kamu nih yang suka banget sama otomotif, juga ada event launching Wuling Action Exhibition ya, yang menghadirkan inovasi terbaru. Terus juga ada promo brand fashion di event khas Papis Bazar Sale up to 80%. Terus juga kamu bisa ikutan juga karaokean di May Beat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Selain itu juga untuk kamu nih para pecinta modifikasi mobil juga bisa hadir di event Indonesia Contest Exhibition juga. Ya, berbagai event menarik lainnya juga pastinya siap memeriahkan suasana Paskah juga ya. Ada brewek masal Pokemon bareng Taro dan juga ada baking class sugar cookies and cupcakes decor juga di TSM Bandung ya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kamu bisa belanja hemat dengan Alo Pay Later di TSM Bandung, teman Fox. Ada penawaran spesial tentunya, diskon up to 50%. Kumpulin kupon juga di Spekta Shopping Fest untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, terus juga ada smart TV, ada tiket pesawat juga, ada logam mulia, dan berkesempatan juga ini buat kamu untuk mendapatkan berbagai macam hadiah langsung. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman Fox bisa hubungin Putri di nomor WhatsApp 0838-2269-8530 atau di 0228601200. Follow juga Instagram dan X-nya di @TransStudioMallBandung supaya kamu nggak kelewatan sama update terbaru yang ada di Trans Studio Mall Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Tidak terasa ya, udah jam 9 aja nih teman Fox. Tapi tenang, masih ada Iqbal Hari 1 jam lagi ya. Mungkin untuk kamu yang udah dari luar terus

0: baru nyampe rumah, sekarang istirahat dulu. Rebahkan badanmu dan balur badanmu dengan minyak balur sangga-sangga ya. Masih boleh untuk WhatsApp juga, pilih lagu sambil kita ngobrol-ngobrol sampai 1 jam ke depan.
1: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat. Ini dia Edan nih dengan Kau Pikir Kaulah Segalanya. Ada. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang sering dibawain di festival-festival zaman aku sekolah, teman Fox ya. Kau mengalaminya enggak? Saya lagu ini juga kalau lagu baratnya ada Guns N' Roses gitu ya. Terus juga Pas Band, Jengah, Jejetata, Jejetat gitu. Dan masih banyak lagi band-band lainnya yang menjadi lagu populer dibawain di festival musik alias parade band ya. Selamat malam Iki Bahari, sama-sama lagi untuk teman Fox yang malam hari ini sudah ikutan join di WhatsApp-nya Fox Radio. Iki Bahari mau sapa dulu Kang Andra malam hari ini ya, yang dari tadi sudah WhatsApp baru aku bacain, mohon maaf ini mah. Biar enjoy dulu sama playlist-nya Fox Radio ya. Hujan tuh kadinya, cenah. Tadi mah hujan di sini teh, tapi dilihat dari studio mah udah reda ya alhamdulillah. Semoga nanti perjalanan aku pulang kampung ke rumah ya tidak hujan juga, karena Kang Andre ini kan di Cililin ya. Semoga cerah nanti di sana. Reda gitu hujannya. Cranberries-nya udah zombie channel. Hoyong when your ground, when your ground. Boleh lah coba cik, aku cek dulu lagu The Cranberries ada enggak yang when your ground. The Cranberries mana? Nah ini dia. Kepencet wae ieu na. Nah. Cik, ada enggak? Adanya. Oh, ada when you're gone. Ada. Nanti diputerin ya Kang Andra, masih stay tune kan nih Kang Andra nih, coba ketik dulu stay tune gitu. Kalau masih ada aku puterin lagunya. Terus juga ada siapa nih malam hari ini? Selamat malam dari Iki Bahari buat Kang Edeng, bener enggak sebutnya? Malam Fox, selamat malam dari Cikancung, channel mau request lagunya Michael Learn to Rock, Take Me to Your Heart. Terima kasih. Sama-sama. Boleh atuh. Lagunya sudah ready, ini langsung diputerin sama Iki Bahari sekarang juga ya. Nih di Fox Night Show untuk teman Fox juga yang pengen kirimin pesannya, boleh atuh ya. Ditungguin WhatsApp-nya sambil cerita-cerita juga, masih ngobrolin Persib, masih ada 1 jam ke depan ya. Sampai jam 10. Kira-kira pernah punya pengalaman apa saat nonton Persib teman Fox?

Masih barengan sama Iki Bahari teman Fox, and this one is Jet, Look What You've Done. Malam hari ini sedikit nostalgia lah ya, sikit-sikit ini mah. Sama lagu-lagu yang diputerin sama Iki Bahari malam hari ini. Selamat malam juga untuk kamu yang baru aja dengerin Fox Radio Bandung. Kamu lagi dengerin Fox Night Show ya sama Iki Bahari malam hari ini. Selamat malam juga untuk yang masih pada di jalan di malam hari ini, yang dimana mungkin ada beberapa tempat sudah terguyur hujan ya teman Fox. Kalau di sekitaran Geger Kalong, Setiabudi sini masih geledek-geledek, semoga cerah. Nanti boleh hujannya jam 1 lah. Setelah aku nyampe rumah ya. Supaya gak kehujanan, aku tuh kemarin habis kena pilek ya, jadi males kehujanan lagi. Jaga kesehatan juga teman Fox, untuk kamu yang aktivitasnya banyak gitu ya. Terus padet, apalagi kerjaannya menuntut untuk konsentrasi tinggi, biasanya memang stressful. Selain harus tetap clear mind, kita juga harus tetap sehat raga ya, dengan cara tetap berolahraga ya. Berolahraga lalu makan yang sehat, istirahat yang cukup juga ya. Makanya salah satu penopang supaya badan tetap bugar mah, kamu harus dia yang namanya minyak balur sanga-sanga. Kamu bisa pakai yang klasik atau yang ultimate. Dan ada juga kalau kegedean atau 100 mili, tenang, ada travel size ya. Ini kamu bisa dapetin di 30 mili teman Fox. Jadi kamu bisa membawanya kemana-mana ya, yang klasik atau yang ultimate. Terus kalau pergi-pergian juga misalnya kamu udah sedia nih, karena aku takut nih nanti bisa aktivitas pegel-pegel, udah bawa minyak balur sanga-sanga, tapi pergiannya menyehatkan kulit gitu, ini juga harus atuh dipenuhi dengan skincare-skincare yang mantep ya. Untuk itu sanga-sanga tuh punya juga sanga-sanga skincare teman Fox, jadi bisa digunakan setiap hari sama kamu ini teh. Kalau bepergian apalagi suka naik motor gitu kan, pakai lotionnya ada body balmnya juga ada maskernya, banyak pokoknya mah tersedia buat kamu semuanya, untuk pria dan wanita ya. Begitu, gak usah heran, gak usah ragu, Joss forever pokoknya mah ya, mantap. Selamat malam juga Iki Bahari, lanjut lagi mau sapa buat yang sudah WhatsApp. Malam Kak Iki, selamat malam. Wih, ada Imam di Cimahi, selamat malam Kang Imam. Request dong, boleh. Coil, kenyataan dalam dunia fantasi. Boleh, cik ya, aku pariksa dulu, parios. Ada, harus coba Coil teh. Coba ya. Nah, ada ya, panjang umur. Langsung diputerin sama Iki Bahari, tapi nanti, karena sekarang aku udah siapin lagunya. Salah satu lagu yang pastinya bisa menaikkan semangat ya, untuk kita, untuk aku pribadi, untuk kamu juga teman Fox, mungkin yang cinta banget sama Persib Bandung, yang dimana besok kita akan sama-sama mendukung perjuangan Persib Bandung untuk meresmikan gelar juara ketiga beruntun di Liga Indonesia era profesional ya. Kita akan puterin lagunya Pas Band malam hari ini dengan aing pendukung Persib ya teman Fox. Coba cung, siapa di sini yang mengaku pendukung Persib? Ngacung semuanya ini mah. Here we go, this is Pas Band dengan aing pendukung Persib.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.
6: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
7: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
8: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
7: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
8: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
9: www.sangasangaofficial.co.id

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Never feel alone. Let's enjoy life with Fox Night Show.
4: Fox Radio. Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Ini dia Koil dengan kenyataan dalam dunia fantasi, teman Fox. Fox Night Show barengan sama Iki Bahari malam hari ini, harus udahan dulu ya. Terima kasih udah barengan sama Iki Bahari selama 3 jam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Iki Bahari ya. Mohon maaf juga kalau ada lagu yang gak sempat keputerin karena waktunya singkat ya. Kecuali kalau dengan mintanya dari tadi jam 7 aku puterin ya. Terima kasih Kang Hilman di Cianjur. Mohon maaf lagunya gak sempat keputer nih sama aku. Maaf banget, kita ketemu lagi nanti ya. Mantap lah pokoknya, dengerin terus Fox Radio Bandung setiap hari untuk dengerin lagu-lagu mantap menemani aktivitas kamu pastinya dari pagi sampai dengan malam hari, teman Fox ya. Terima kasih juga untuk all crew yang bertugas hari ini. Dan sekali lagi besok kita rayakan insya Allah. Dukung dulu, doakan dulu Persib Bandung besok di laga terakhir di kandang meraih poin penuh supaya insya Allah juara dan juara dengan bahagia gitu karena menang ya. Dan satu lagi juga adalah jaga kota Bandung, jangan melakukan hal aneh-aneh. Terus juga jaga GBLA pastinya dan jaga Persib Bandung, karena kalau ada apapun terjadi yang gak seru-seru tuh pasti yang kenanya adalah Persib. Kalau memang kamu mencintai Persib ya, sayangilah dengan apa adanya gitu. Jangan ngapa-ngapain, jangan aneh-aneh lah pokoknya mah. Ya begitu, pokoknya mah have a good weekend lah buat semua teman Fox yang akan menikmati weekend di Bandung mulai besok sampai dengan hari Minggu nanti ya. Begitu teman Fox. Kalau gitu have a good night and have a good weekend. Semoga lancar semua usaha rezeki dan juga rencananya besok. Sampai ketemu lagi nanti barengan sama Iki Bahari ya. Stay tune terus di 91,7 FM Fox Radio Bandung.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare. Atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

있다. 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah.

0: kita telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung. Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Sila on 7 kembali merilis karya baru berupa single berjudul Sederhana. Sederhana yang awal mulanya dibuat Eros, lalu disempurnakan oleh Duta dan Adam ini, membuat pesan mendalam untuk pendengarnya. Secara spesifik, Eros mengatakan kalau lagu ini ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Folk Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.